0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh berlagu rep.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Bukan ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.
2: Kes culiak tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mik ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengok panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, begulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
3: Nyap nak kutungai nemueng ke rumah ni, nakap ngangat. Uji dengan gaya kukian di bedah. Nyawa saya tepuk dalam percaya. Sampai teh ikuan sekali kak di rumah kudian. Aku yo, kaya bobola yo. Nanti ai celap dia ke papan dua diri tau. Nah uleh nyawa aku. Darku aku tau, kan gak letak ngiroknya. Selalu ai ada mesin kucu-kucu-kucu-kucunya. Tanya kak, kak masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirok ai ke papan ke susu sumai diri tau.
4: Ana banget bensenyak, Miu. Hidup kita di dunia hijau tu kayak semina berta terkira aja. Dudi hari lah, nadai magang tanya. Yo yo, ana mangat ngemaruah kurang ke depan umang ngau merinsa. Ingat yo yo, budi basah ngai pangan diri ke pemandu berguna. Nya baru kawal kita teguat lama.
5: Pesan tu hari aku Ken Michael.
6: Kau aku Uncle Stone. Ana ingat boleh kami doai. Nanti yang pagi hari 3 ngau hari 4 bah duo pagi wai.
7: Selamat pagi, yu.
8: Selamat pagi, yu. Mana hari kita, saya tenun?
9: Ayo, ya, baru datang dari luar.
8: Jadi, ya, luar hari kita tahu pada ke... Pamagi gak nyau majak surut-surut, mai sebuah di luar dan pagi tahu, Rika?
10: Lebih lagi bisa hujan 2-3 hari itu kemarin apa bisa hujan tanah lama?
8: Kemana kemarin cak? Dini hari tadi bisa ke hujan cak?
10: Bisa hujan deh.
8: Bisa entah lima sikir aja baru ke kelok berbuat tak punya data lu pada udahnya. Pama menyari kena dai. Alaman kita cukup nangin dan kelebih lagi bah sukut ketitanya betul bah miak ke sekolah tu kelebih lagi nanti lebih maya sekolah ti ditutup ketika kesebuan tu nah.
9: Ya. Au ka pandak sedaknya tadi belajar di rumah kau tahu ke disebut kita dari PDPR dan tuan bakal kita ke gawak tu. Nah dai kita ngau sedak di rumah nah kadang-kadang miak tu nanti ya ke pemberi satu. Nan tu mau yang ngintau di rempu bak pengawaknya nah tuan.
8: Bak ku bagi kan tangan kami ke terika tongku tadi terika. Nah dai jakop PDPR-nya. Beri suara ke telefon ngan dia lain tempat dayu ti.
9: Nyampi ini PR punya tuan.
10: Okey, jadi pagi itu Pak SSL bersama Pak Trio Pagi. Kita akan kena ke Siti topik lah nak. Yang ke boleh ngasuh orang lelaki tusah ti tubuh-tubuh pagi itu.
8: Lepas topik kita itu kamanya ngasuh kita tadi berundiang mansuat ke leka jaku. Baiknya tadi kita biaku patut yang petapis belebas tahu kenyataan kita ikhlas hari hati tentang selalu ya nanti kita ada utai ngau cara jujur kita tu tahu ngepun ke pampenya tadi canmu dia buat kenal nikah butol bapak pampenya tahu terengkah apa kita ya.
10: Okey, situasi yang ketuk uji lebih maya pagi hari maya kita akan uruan tahu ke pasar ke udah sedia magang kereta pan kunci kereta udah di dalam kunci ada
8: kan udah hangat ke kereta
10: ya udah oh, udah start kereta
8: udah start hangat ke hangat pinggir pagi hari
10: udah nya pangan tau ke bini kita nya pansur dari bini ya dari pangkiang nanya kita sano mana ada baju ku tu nak gemuk ku ngena baju tu
8: tu utai ya ke cukup sensitif ba sida ya ke indo kelebih lagi ba gari ke kena sida nurun pagi lah kalau kita nemu indo tu pama ya keluar dari rumah ya ke 180 degree. Saya tu tadi berbalik Satu lepas puluh setengah. Mungkin sebut ku tadi. Berdaut 360 sebut ku tadi.
10: Tanya hanya simple je kemenarian. Nak pedih sawut. Nanti salah sawut.
9: Tak jadi kita pansut ni.
10: Tak jadi pansut.
8: Berarti ini bahas situasi itu. Kini dia selalu yang melatih. Nanti saya pagi hari nanti kita sebilik aku. Kamu pun berjalan keluar. Nang ngiranya tadi ngalu ke tau kenya tadi. Nah ya segi besi hati ke ngelantang hati keluar. Ketika tiba situasi itu selalu yang pagi hari.
9: Aku nak nanya aku gemuk tau kena tu. Udah dia pedak lah tuan. Aku kadang-kadang ia kena tanya aku. Okey aku baju tau. Nyak jap meh. Ia ke suah dia tanya aku meh. Okey ke baju tu ngos luar tau. Ke bekenyak jap lah. Nanti tanya ke gemuk nak aku ngenak tau. Kurus nak aku ngenak tau. Anak aku kalau nanya ke nyatuan eh.
8: Autang lah. Nanti cuma tu aku ngomong dah. Balah dia aku nemu balah dia. Ya sikit nemu. Tanya aku di sini jalan nyawat. Dia nyawat punya kayak sembes yang sawat. Balah anak ti. Contoh bala anak tu tadi teh. Nama kati baju tu kada. Nama nah mak bajunya kan. Kati gari baru dia
9: tukar. Atau kata nanti malah nak nang awak ngelarat tu.
10: Nah masalah ya nanti kita ni nyawat orang Indo madah ke nak nak mana kata.
8: Aku
10: terus terang main kan ya bunyinya dia.
8: Untang aku mau dah kerja.
9: Dua dek kalau kenya.
8: Kalau
9: kena situasinya.
8: Kalau
9: cerita lah.
8: Nauleh lari kami lah. Kita aku ngasai ke kita orang dah lagi kita ingin kereta lama tu cara. Kita lagi si kabarita coba. Mutu sepatutnya 10 minit diangkat ketemu lagi ni cak. Ngambil kia injen terangkat. Engkau kalau makai jam itu ke 40 minit ketika kamu dah nak ngam ngodi.
9: Nanya ada tuan.
8: Nyak pada hari 10 minit atau nambah 45 minit. Ketika lama bergarik baru. Bergarik baru nak ngawa. Udahnya pasut terdu-redu kamu.
10: Ya, mungkin tadi. Jadi kita nyawut. Nah, dia mana? Nah, dia juga gemuk. Gunanya, nah. Lagi pada orang kang nyamai kati daya jak. Jadi kita nyawut dia lagi. Okey lah. Nada itu gemuk mimit je kita ni. Kena jeliang kudanya cak.
8: Mimit tak pi tahu cak. Kadang-kadang ya kengai aku tadi dah. Kita ini dah nyawut dah. Mana hamnya? Okey. Amai kah? Ya. Amai. Amai kah? Amai.
9: Itu tiga kali amai lah tuan.
8: Okey, tiga kali. Hari rumah datang ke kedai. Amai kahnya berapa kali? Datang ke destinasi. Imagine kita hari kucing yang nanya amai kah? Mupuak ke Semanggang. Berapa jam perjalanan sebuah 3 jam ni cak. Serantar untuk 3 jam yang nanya amai kah. Tengok ke sana amai. Awak yang ketua pasal lah cao.
9: Jangka bisa ke buah tu tuan deh. Laban nanti kita berhati ke buat kami ke Indah tu. Nanti kita tu tadi dia tanya mana nak baju tu. Kurus nak aku gemuk nak tak kena nyawut kita nak balik ya. Kasih si teh hari ke buah kini tuan. Bahkan tak ikhlas kan. Lebuh ke nyawutnya tuan. Mereka yang kebukai deh. Hanya si teh hari ke buah lah pelabak aku. Namanya orang Indah nya bakal nganggap utainya nak ikhlas. Nya si teh hari ke buah pun tak kau.
10: Di kita dia diri 6 bunyi lagi kau mayor naik buah ke kita
8: lebih. Apa salah situasi itu? Kadang-kadang bunyi kaku. Bahkan di tadi ketika kena malia mesti. Tapi nanti dia malia dia kah hipokrit susah kah? Dia pernah tanya tadi nang keman main kena emainnya ada. Kira nanti matching kau tanya ya. Pan nganya di rumah main malia tu. Kak dia terus terang sah kumpul delay tau kan tadi penjalanan tadi flight cancel tinggal kegari jadah cun okay yeah. Jadah tadi asosi kita ke pagi tu
10: ya yeah, drop komen kita pagi tu lebih lagi okay, kita orang lelaki ya ke kalak bak situasinya agak rindu pan nanti kita kalak nanya hanya ngagai petuai kita nama sawat sedak ya
8: okay nanya ketika saya hati kita lebih menerima sawat sedak ya ngerti ya kita buka hati ya ketutup tau kenya tadi pintunya segalu lenyau terus terbabak.
10: Nah jadi menurut pasar.
8: Nah jadi ketengahnya flag cancel dah.
10: Itu terus mulai kami ba trio pagi.
8: Why? Pagi hari 4.

Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman.

0: Isi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Terima pagi bila kami pagi tu 8.24 minit pagi.
1: Lagi berkenaan ke bahas tentang mereka password. Induk tu nanya ketika kena gemuk aku nak baju tu.
2: Okey, jadi selamat pagi kakak sis Lucy. Aku duduk macam ke kita tiga ni. Jadi kuih nanti aku udah ngantak ni boh nanya laki aku kuih laban bajet berlama aku pedak ya kuih. Nanti kita nanya macam kuih bajet banyak. Uji kena kita baju cari tancut cari ada nemu ya komplain nama pengawak dengan nak baju jahit.

0: ya tak uji ke kita ya. Geduknya neighbor komplain pangan direk sama-sama memesainya memesai engkau jayanya aku ya.
1: Selalu yang nanti laki tu kaya tu tadi dia tu lagi berundiang cara dalam utaknya ikhlas tak kena
2: lagi pikir antara dua lah
1: antara dua kami aku amai tahu ke pula laban laki tu ya selalu berundiang ke ketika tu kesan ya tak ke pangkak banyak kok terdekat dikeluar ya. Jadi panjang lagi emnya panjang lagi rundiang ya kamanya jadi nanti emnya pandai nyokap mimet dah ke pula
2: yang jika tak sawat ya keselamat ya. Jawapan selamat ya
1: jawapan selamat ngambil ke derim pun nak jadi nak tersepit korang tadi deh buat situasi bakal lebih lagi pas tentang tanyanya nanti kita induk berundiang tu kami merisi tips deh kita kalau bagi nanti lakinya ya sebenarnya aku ya tolong kita
0: iya nama kebuah datun nak ikhlas
1: ada dua kategori nanti yang emnya pandai punya aku tadi ya lu pula
0: oh ya
1: nanti ya panjangnya tadi ya ke bula-bula anda nanti ya lama-lama tadi nanti ya nak kempang
0: nombong wayo
1: ledun laki kebiak kau udah itu.
2: Oke, okay, naik kumang pagi itu nanti biaya ya rindu lagi nanti orangnya terus terang kau ya. Nanti baju nak cuan, padah nak cuan. Nanti mana, padah mana. Ambil oleh nukar bajunya kau ya. Pengemuknya ni lah pelalai kau ya. Bak kau ya. Terima aja meh kenyataan. Nanti ngasuh yeah. pedih hati.
0: Ya, yeah, segi amat kau naik kumang tu. Kende nanti nanti bak aku lah aku kaget orang terus terang. Nyamai lagi. Padah ke dia jam meh.
1: Nanti bakal aku tu serang dah deh nanti bakal kumpul deh. Aku tu siku bangsa orang yang ke ketinggian motor nas dah dari impu gem. Lama nama ya kadang-kadang. Maya orang muda baju deh nama saya di sana. Suahi aku milih saya kembali ia itu buah aku yang kepatuh yeah. dia. Lama aku tu bangsa ini aku kenal tak kepiat tak.
2: Oh pia.
1: Lama baku tubuh aku tu bangsa yang kebawa peluah. Jadi nanti garisnya piat baku ya nyapagi pagi.
0: Nyerap lu.
1: Nyerap lu aku. Ya baku aku. Aku nak nantu nantang saya kunti tubuh dalamnya bawa besar yo bisi persai kini betul boleh tu nicir betul buah. Nyak buah aku tu rindu gi ngena baju pitnya kan dah. Nama dia kan main ngena bajunya bang. Perut dia pedak.
0: Ya, PJK. Perut jalan ke depan.
2: PJK.
1: Hanya nanti PJK. Perut jalan ke depan. Pandai main kecigung ke subjek ke semua.
2: Okey. Peningkat kita ke bukai pagi itu Nicholas Layau Tibu. Sebab ia senang je aku yang nyawut nanti orang Indo nanya tanya-nya nama aku mana aku nak seluar tu why nak besar perut ku mutai temunya nyak aku ya sawut ia senang je terpadah ke okey je nak mana pan padah ke mana nanti sawut nak betul segi semetap pintu kereta aku ya
1: ni
2: ikhlas tu betul
1: bapak tiba tu ia kategori M1 je okey. Okey, pandai tu. Okey, bulan peningkat kita hari ni ke pagi tu. Nanti ya terima aja mi pemalaki nyebut tadi gemuk kena malaban. Ya kamai jadi sikuk laki ti saya aku ini. Ya sigi dekat ngelara. Ketika ya bini tu tadi begari dicak ke mana. Jadi nanti jema ya berjaku anak no kena baju kita ketau orang medak nak mana. Pihak kuyanya tanda ya lakinya saya ke kita. Jadi ya tua kinduk tu nang patut nemu nama utai ke patut gagak pergi gari ya kenggeman dikena kita yang ambil ke geman megak ba mata laki kita
2: ya ukai ya. Ukai semina ba tubuh bararas tubuh tang ente betul aku lah ente rindu ngena baju ke sesi kelalu seksi pan kan jadi kan nak
1: mama ya tiba aku siko ne aku nak nemu ba mata orang ca ba mata aku cukup ngai mai ku rindu ngena baju kareng kulit mun
0: ya amat no ko
2: kebeda wallpaper di bisi kareng kulit ka orang ni
0: ya be
1: wallpaper aku tahu kemang kulit bu
0: okay, jadi lagi macam Siti lagi komen tau kan uka best jadi kau ya nanti aku kau ya medak nyenak ke mana aku madah nak cun dengan kau ya anak ditelai kau ya asal kau madah kaitai ya Awak kan nak nyam memadah ngin dai ya. Nya cara selamatnya tun.
1: Amai,
0: anak nang anu indai. Indai anak anu anak.
1: Lepas mesti report report program tadi. Kita ini tu nanti baka anak ya ke biaku. Tu saya kita keringat. Ya. Tang nanti maya laki ke biaku. Alu kan kuda ke kita. Tang mak buah faktor dia bekerja.
2: Saja pun komen mana.
1: Membina komen nantinya. Tang nanti anak saja pun komen anaknya. Nak ya cuba yo lulu hati telinga ni ja. Dan nak kena moringan.
0: Tak nak mu lama ke buah tu nak ban kita ibak nak tu te baku mana kempang ku tukang anu itu kan begini ente utai ke kerja enda betul angka ke kita nganu le ente utai ke setakat ke beketoknya kak ku ninggal sida itu ente apa yang larau kenya sigi ke kena
2: empat ambil cerita apa ya
1: jadi enya betul saja laki tu kap terus terang lawan bisnis kedak kesa tegal ke terus terang nangi ke kadang ke dinding rumah tadi temu ukir lu ginju.
0: Okey lah. Bisa betul.
2: Bisa. Lepas tu baca komen peningat kita ia kebukai bagi tu.
1: Lagi gergas ke mata kita iba jam yang keperlu di berapa pagi? Tiada pagi kita bagi tahu.

0: Uli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik dekat ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balanek belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sidak ning tiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapa nuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukan.

0: Giba SSL pagi hari 4 ba senentang cerita. Sawat orang lelaki inti Indo nanya senda ya pasal baju.
1: Wow. Sebenarnya kita nyamong baru komen balap peringat tu. Kita ya ke mesti daripada aku pasal kabar kita pagi tu.
2: Boleh berita kita
1: gitu. Nama, ya? Kita Sweden nemu berapa itu jenis kereta api ya ke bisi berdunia tu.
0: Oh. Kereta api.
2: Udah tak berkereta api.
0: Aku berapa tu 40 satu dah umur aku tahun tu cah. Aku benda kalah benda kereta api. Live.
1: Aku pun tiba kalah dah.
2: Aku pun tiba cerita Tamil ni. Oh,
0: cerita Tamil lah Mayu.
2: Itu sih kan.
1: Jadi ya.
0: Mengenal ni cerita pasal kereta api begitu.
1: Kereta api tu kita mula dah tahu masa. Ni kalau kumpul orang bawa masa awak ke gagak orang yang ERT. Mesti ke data kumpul orang monorail. Mesti kereta api laju. Lalu ya ke baru-baru tu bawa menua India. Nanti aku beritakan pada aku bawa surat kabar. India sudah menjadi kesitik kereta api baru. Ini tadi kereta api ti di kumpul kereta api bawang.
2: Lupa. Ha? Bawang?
0: Bawang.
1: Oh. B-A-W-A-N-G-W-A-N.
0: Normal kereta api bawang.
1: Akalah yang di India di Tawang Siti sebab kalai Siti kereta api khas udah digagak berjalan bahan menuanya kalai kereta api tu nangin ada main mesia ada main utai bukai dalamnya nang 100% bawang aja.
2: Oh, sehingga ngundan bawang aja.
1: Sehingga ngundan bawang lalu berjalan tadi nak ngetung lagi India. Jadi ya perintah India udah ngelancar takut jadi ke utai tu ketung ke hari harga bawang di menu India ti ke lalu tinggi. Yang kereta 8.5 nang ya mayuh lalu ngujung ke pejalan bawang tu tadi pejalan bawang pejalan kita api bawang tadi terus pejalan area bandar-bandar utama India dia bakal New Delhi, Mumbai, Ahmad, Jaipur, Patna lalu belanja ya kena ungkup ya tadi hari 40 itu ke 60 rupiah kerana 10% tambang ya.
0: Nama dia ngumpul bawang, ngumpul bawang.
2: Ya mana tadi? Ya mana tadi kenda kereta api yang tadi nang itu ngetu mai bawangnya. Kini itu enggak bawang yang tadi nang itu.
0: Ya kau nanya ngumpul bawang ke nganjung bawang?
1: Nganjung bawang.
0: Oh nganjung bawang.
1: Kata kereta api ini bukai ambil bawang tu anjung ke ambil bawang di
2: mana? Ah, bisa ngetu punya.
1: Yang ngetu nyok bawang aja. Seperti tadi, tadi saya buka itu bawang, bawang, bawang, bawang. Nurun bawang, nikik pan bawang baru. Salah hari yang keterima aja, bau bawang.
0: Nggak jadi nah, nanti nyungundan bawang sehari-hari main bawangnya.
1: Saya kubraik, nah. Bawang mata ke dalam, nanti nyung bau bawang kak memayuang.
2: Ya, udah terbawa sehari itu.
1: Udah terbawa, kita nemu baru nyatun. Menua ya ke setiap makai bisi bawang makan. Tentang bak Indianya orang ya ke pemaduk mayuh makai bawang di dunia. Ke bawang tu kena ada dengan dessert sikit meh.
0: Ya, menu sudah mesti bisa bawang lah.
1: Betul.
2: Ya, patut ya ngagak ke kereta api nya sebut kita khas kena ngunan bawang ni.
1: Oh, lepas sini tadi hidup macam ada bawang.
2: Ya.
0: Nah, yang tadi pemakai sisi-sisi bangsanya sikit kini kita mendah nah. Nas bakal ya.
1: Ya, mah.
0: Bagi kita Evan, orang mendah tahu pakai kasam je itu.
1: Kan
0: kasamnya dah kini ni yang mana
1: ini sinonim
0: ini sinonim kita
1: lepas aku kalau mendah mengapa pansia cinta tuai kalau mendah kebah kita bantu lebih maya berbatak ngayau sebab deh kita pulai demo lebih maya nama lebih maya garam ke dibayang dia lalu lebih balai bantu dari garam ginya lalu pulai dari ngol expedition lagi nya Siti hari kebuah lepas kita demo garam nangis Siti medium dulu kita bergagak ke kasam okey. Jadi ya pulang ke cita bawang kita garam tadi oh jawab macam cita kan ya
2: oh jelata apa India
1: kita ya pulang baru bahas tentang cita bak semua salah laki bak isu tu Kurt Nelson S meninggal kita sebenarnya bidirannya kita mesti pandai psikologi ya. Untuk atau mesti berjalan dulu kita patut dulu balik puji dengan gaya contoh pansut jak yang hari pangkir tu cuman apa berupaya bajet main wan solo dengan bajunya matching main dengan tancut di bakal lagu Wonderful Tonight-nya aku medak di jam yang ke dia tu ya. Jadi ngambil ke bininya tadi nak nanya lalu ya confident keluar cah selalu yang tira hidup tu dipuji kita dulu ya. Confidentnya levelnya nanya lebih hari 1% cah jadi ngambil kena pedih pala mana meh kita itu tadi kena tips yang dikena Nelson S laban aku ya nanti bakal kita meriknya in kita mesti kini pandai meri kini ngambil hati bini ngambil ke sehari-harinya hari kita ceria.
2: Ya, nanti bini nak ceria lu sehari-harinya benda ceria begitu nih tuan.
1: Alban udah kalah mandah tadi melatih deh. Rumah tangga ya ke aman damai bahagia dah hari bini ya keceria.
2: Iya, amat sih amat. Nyalain yang dia sate orang tahu. Ya amat gitu nih entek si dari pedia sate lebih lagi entek laki yang ke ngemedia sate si dari bisa mu ke pengawak ke di kerja orang laki tu ngasuh bini si dari pedia hati yang baik kebanyakan dia tuan tas hari harinya bini ni dia muat namanya sila silap nak makai kita sebilik sehari harinya
1: nyam kaku tadi laki baik muat ruang bilik kita boleh berjalan bakal yeah. besar sebenarnya ya pedia panjang kan dah biar orang berjalan nak apa dia tahu kita bisa
2: tinggal kurang rumah ni tuan
1: bisa gerep bisa nama induk boleh berjalan tentang nanti Indo nari bahagia pun dia hati cak
0: yeah.
1: Kita itu rumah terencat megang garik nak dibasuh pinggai nak dibasuh perut lapar nak orang nyumai
2: tahu kalau okay, kalau ngasain itu
1: semuanya dah tayari pengalaman.
2: Lama aku Ken pun sama ngasain Ken
0: sama semua lelaki sama ngasain aku
2: iya yeah, okay. Jadi pulai ngagai komen peninggal kita ke pagi itu Vivian Bestina jadi nanti ngeyak aku ya laki ya sikit jujur ya bercakap aku ya nanti nak mana lalu pada yang nak mana nanti mana nyak baru ngam nyak aku laki ya nya tuan
1: oh bangsa laki aku berani mati saya cak lalu kap terus terang kalau mami aku kita yang takut ke kempen boycott ni berjalan
0: ya okay, demi ni guntur begitu tusah nantinya mak utai berketuk aku ya nurun gawak ni buah ke anunya bermanja meh aku ya
1: ni buah meraya
0: ni buah meraya meh si cermin nyok benar kapa bangga nanya orang laki ku ya apa itu benar tanya udah ingat
1: ayo meh itu asaiku yang tanya tunggu pagi gerak orang tunggu besor mandi cak
0: nah gerak orang tanya mana gerik tu kurang kenapa dia hati saya
1: amai siapa kaca mimpi benar mana kenyap jatuh mendengar orang ketika kena cakap mana kena gari aku kumpai kenyap bengah pentiang mai
2: atau kadang-kadang orang laki tu sikit amat temil ke tuan deh nak nemu sedua dah pelabak aku dek sikut ri orang ketemil dah ni lama nanti orang kan pupuk bergerak ke dan ni tinduk tu amat temil nanti orang induk bini asal aku lah nanti induk ke nyadi bini nuan-tuan nak kata korang nak sabar ya kan anu nanti gagak nak bukanya tuan
1: nah laki tu kamanya ya cukup kerennya buat tu menghargai korang ni jam tinduk cak sesikil pandi kencari jam tinduknya lama tinduk tu jam laki tu boleh ngasai ke diri jadi raja
2: nah kata korang kengantik kita ya deh
1: ha? Grepis sih nama kau sasong nyu grep. Okey, Aisyah dah di mana peninggal kita ke pagi tu peninggal hari maruk-baru engkeli jadi nyak meh soalannya kesuah ditanya bala bini teh udah ngantak lebah maya mandi oh bala bini maya mandi bini itu tapi jadi aku ya pada hamai salah bula pan salah jadi nyak meh nanti bayar sih sawat kak gemuk kak kurus bini dikenduk kaku medewai wayasi ya. Gerinti tap tangan tengah hari lauk spesial di sumai kurang ambil nak dai kasam sabi ngau calok gulai cabai kurnuang
2: okay, wah yang main tuan
1: mana main nanti beri tu deh kak ya di kurus kak ya di gemuk saya ambil aku kedewai tetap medi bini aku
2: kena katikanya ngambil hati bini ya menyatuan
1: saya tu ya tau sebab saya dah dimana tu sepeguru dengan Romeo Pepper saya tu
2: datang dengan Romeo
0: ok ini sekedar cerita hari peninggal kita pagi tu bisiknya madah kita dek sawat namanya
1: ngau ati kelas
0: jujur kelas au bisi itu nak jujur
1: nak jujur bisi mega ngajar kita ya penemunya liah ke ari jawat utanya ngau beri sekda ari petua jadi ngarap ke bala kita ke laki bisi berarti mes sekda ari petua ke di pekunsi ke bala lelaki ke udah datai bala label sila Romeo Pepper tu cak
0: ya
2: kadang-kadang Ken tu nak utanya apa panggai ba bini kita meh nanti laban siko-siko orang tu nak sama deh bisiknya tadi bakal ke pada peninggal kita ini bisik ya boleh nerima lakinya tadi jujur terus terang bisiknya tadi bunyi kos dua terus terang salah ke tak terus terang salah ke bisik gak mungkinnya
1: lepas dia
2: berpangkai bah siku-siku orang menyatun.
1: Ya, lawan mesti segala bangsa punya kesempatan tadi. Ya, rindu ke cita fantasinya dalam penghidupnya.
0: Oh.
1: Ada lu kan jadi princess saja.
0: Ya. Yeah.
1: Jadi pagi-pagi Rita keringa mesti ke Rita mana kena orang muji ya.
2: Ya. Hanya jadi, minta pujinya tuan.
1: Ya, puji. Yang baik kena orang bukannya ada.
0: Nah, kebenar orang Indo tu ya sidai meraya kebenar.
1: Cita patu ya meraya meca. Lawan hormon meraya abah induknya.
0: Hormon meraya. Hormon meraya. Bro ya aku ninggal.
1: Okey, terima kasih yang kepala ya ke udah komen ca. Lalu pihak mega terima kasih lawan ya ke mega udah bergulai sia lain kalau kita tinggal bahas semua salah lelaki SSL kita ke pagi tu. Jadi pesan ke kepala sila Indo di luar dia sebenarnya kita akan minta penemu orang pedak dulu tinjau dulu di pembaca cermin dan yang keman kena berkita. Ana kira kau punya koca. Contoh buka aku mudah tadi baju kulit nak mana hari kena nanti bab mata baju kulitnya
0: kena.
1: Si mana kena.
0: Tak nak kena baju kulit ke makir dah. Nah lah aku mai orang sidak forest lagi. Okay, forest apa namanya?
1: Ya,
0: forest
1: lah. Pristri,
0: ya, oh, Pristri.
1: Aku baru jual daging kulit.
0: Ah, masalah.
1: Amat kan jadi macam nak baju kulit.
2: Udah.
0: Okay, lagu kebenudi itu Felicia V. Bergulai sampai mati.
1: Ingat, anda nak baju kulit. Agak tamu. Mumpah dulu kamu tinggal.

0: Woo! Dito kita linga YFM Amanais. Ang kayang harap kita to perindang. Ato ya ulat-lat.
1: Ungkua anak juga.
2: Kelamu anak gadung.
1: Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Ungan anak ujum.
5: Untang anak tinggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak tuna.
9: Ugap anak utut.
10: Nyaru anak talah.
11: Ganggang anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manit anak celing.
16: Rejap anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Border scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Andrian anak tadang.
21: Malah kita sapa sinato.
22: Sidato 21 iku ari Iban Rege Ngau Sarawak Ranger.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuah maya menua agi siga suba.
24: Sidato bebadi maya ngelaban musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal kemana sidang ngenan ke menua meh kitai hidup likut nyentuk ke diantau.
27: Kami beri terima kasih ya agak bala bujang berani
28: di udara berambung
29: nyawa ngetan ke menua.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Eh, S1, kita dah kibar jalur gemilang.
2: I belum pergi. Kena oh.
1: Hei, mon bukan kita. Siapa yang nak kibarkan? Bendera raya bukan sekadar kain.
2: Oh, benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
1: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
2: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibarkan.
1: Ya, kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibarkanlah.
2: Benar ya, sebab petrol TikTok bukan sekadar cakap saja.
1: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
2: Betul?
3: Jom, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta kita pada negara.

0: Ya, waktu sekarang 9.23 minit pagi ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Bertemankan saya Fas dan juga
1: Elwan.
0: Ya, bertemani anda di Geng Pagi untuk hari Khamis hari ini 27 Ogos 2028. Selamat pagi semuanya.
1: 28 ke?
0: 2026. 2026.
1: Ay, esok bulan 28 dari bulan. Nah, bulan 8. Eh, laju kita.
0: Si 1448 Hijrah.
1: Sepatutnya oh, ataupun masih lagi rasa masih lagi rasa di BDR tu ke? Atau HBH ke? Betul lah
0: kan.
1: Khamis 27 Ogos 2026 bersamaan 14 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Ya, bawa betul.
0: Ya. Yalah, kena sebut tadi terpoto.
1: Aduh, pergi ke 28.
0: Ya. Ya, apa khabar masih, semuanya?
1: Masih ada tarikh istimewa. Apa khabar semua? Kita ada kita ada tetamu istimewa kita pada pagi
0: tu. Ya, betul. Tapi pukul 10 pagi kelak lah kan.
1: Ya, di dalam segmen Info Ekspresi bersama rakan kita di Sarawak FM.
0: Betul. Okay, Elwai, apa khabar pagi ni?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Sempat sarapan ke sini?
1: Sempat. Alhamdulillah, sempat sarapan. Kita makan yang ringan-ringan je dulu.
0: Ya, betul.
1: Lepas saya tengah hari lah kelak kita makan. Tapi Fas dah ngajak kami makan pukul 11 pagi kelak.
0: Boleh, pukul 11 pun okey juga.
1: Boleh kan? Kita
0: makan bakat terus. Kita makan ayam limak ketul. Kita makan mie goreng.
1: Jangan lupa untuk menjaga kesihatan anda. Ibu gila-gila Fas.
0: Yalah kan.
1: Nak mutah kami nangga kita nak makan ayam limak ketul.
0: Okey lah, siap pastilah.
1: Kita makan ke mana tadi?
0: Saya bukannya DJ S1 ni kan.
1: Sebenarnya DJ S1 pun penggemar ayam goyeng juga kan.
0: Betul-betul. Alhamdulillah, cuaca di sekitar Bandaraya Miri untuk pagi ini cerah baik je pagi tu kan. Dan juga kepada anda semua, selamat bertugas, selamat bekerja. Kepada anda yang tengah bertugas untuk pagi ini, semoga berjalan dengan lancar hendaknya. Di mana jua

0: anda bertugas.
1: Oh, di mana?
0: Dan juga kepada anda yang tengah memandu pun sama juga. Semoga lancar je urusan yang untuk pagi tu.
1: Betul. Hmm. Di mana juga sidak dapat dengar suara kita lah, tak faham.
0: Ya, betul. Okey, tapi
1: kiralah. Tapi apa?
0: Kita sih tahu ramalan cuaca kita ataupun cuaca kita hari tu sama ada baik sampai ke petang ataupun masih lagi berjerbu.
1: Oh, iyalah kan. Tapi rakan kita Surya kelak nyamadahnya nak kongsi dengan kita info cuaca kita untuk pagi tu kelak.
0: Okey.
1: Surya dari Met Malaysia Miri.
0: Surya
1: menyinari Malaysia. Sumbang lalu bunyi suara kita.
0: Kami macam ni lagu lirik kita. Mungkin tak, kami boleh lagu ya, tapi kami lupa lirik lah. Macam ni Suriya na
1: mana ada na. Ya, senyum lah. Udah ni okay. Senyum ya, kelak kita berlagu.
0: Okey. Dan juga terima kasih mendengarkan kami dari pukul 9 pagi ini sehingga pukul 12 tengah hari. Fasa dan juga LY menemani anda. Sebentar saja nanti kita akan singgah di Jabatan Meteorologi untuk mengikuti ramalan cuaca kita sepanjang hari ini. Kan LY?
1: Betul.
0: Okey, kita lain dulu lagu ini dia untuk anda semua. Lagu apa ni?
1: Elton John
0: dan juga Dua Lipa. Call Her.
1: Call Her.
0: Hanya di Game Pagi.
1: Okeylah. Miri

0: The 6th International Cyber Resilience Conference, CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pada pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor.
1: Aankhein khuli ho ya ho band.
2: Info cuaca di Minute M.

0: Miri FM, mesra bermaklumat.
1: Info cuaca di Miri FM.
0: Ya, baiklah, LY, untuk pagi ini kita nak singgah juga di Jabatan Meteorologi Miri untuk ramalan cuaca kita sepanjang hari ini, LY.
2: Ya, kita bersama dengan rakan di Tok-Tok barulah, betul, Fas. Sang Surya Menyinari Malaysia. Ya, baru betul. Lagu apa ya? Senyum. Alah, oh, gabunganlah, medley lah.
0: Okeylah,
2: kita bersama rakan kita, Surya. Assalamualaikum, selamat pagi, Surya.
3: Assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
0: Ya, apa khabar Surya pagi ni?
3: Alhamdulillah, kita sehat.
0: Surya, pagi tu kami nak tengok kita sarapan apa pagi tu, Surya? Mesti minum
3: kopi. Belum lagi sarapan.
0: Aduh, belum sarapan lagi.
2: Belum sempat lagi kambuh-kambuh macam ya, DJ Fas.
0: Ui, pukul 9:30 belum sarapan belum
2: lah.
0: Lagi.
2: Lepas tu lah, lepas bola laporan cuaca lah.
0: Oh, samalah kita kan. Belum sarapan juga.
2: Okay, Su. Mun kita belum sarapan, kita nak kongsikan kan info cuaca kita untuk pagi tu. Silakan, Su.
3: Baik, masih DJ. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya teruskan dengan ramalan cuaca untuk bahagian kuat puasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, cuaca berjerebu. Pada petang ini, ribut petir di beberapa tempat. Manakala pada malam ini, hujan di beberapa tempat. Untuk kadar laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter dengan angin bertiup dari arah barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. So, sepanjang tempuran bulan pula di antara 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Bila DJ, itu saja info cuaca untuk pagi ini dari Pejabat Meteorologi Miri.
0: Wah, masih berjubu rupanya Suriau. Surya?
2: Apa yang harus saya katakan, kata Surya pada
0: itu je lah kita mampu katakan. Surya, kan?
2: Tapi suhu panas juga lah kalau hanya 35 darjah Celsius kan, Surya?
0: Okey lah, Surya. Apapun, lepas ni, lepas tu, banyakkan minum air, Surya. Si minum kopi, si minum teh, minumlah air kosong banyak, Surya.
3: Betul.
2: Okey lah, terima kasih Surya untuk info cuaca kita tadi. Okey, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, itu dia. Surya menyinari. Ada lagi Surya dari Jabatan Meteorologi.
2: Okey lah, kita nyanyilah. Senyum umpama titian dalam kehidupan. Ada lagu senyum, Fas?
0: Sedah.
2: Kita mesti senyum sebab senyum yang merupakan satu sedekah. Dan selain daripada ya, senyum juga merupakan satu senaman untuk pipi anda supaya jadi gebu.
0: Ya, dan juga jadi comel. Macam-macam comel, macam comel.
2: Ya, adakah kita lagu ya?
0: Sedah.
2: Okey lah, kita berlagu lain je lah.
0: Yalah. Okey, kita nak lain dulu lagu Hindustan tu. Lama asyik dengan lagu Hindustan tu. Tahu betul. Tadi dah terpotong lagu Hindustan.
2: Oh, nyesi sabar nak main teka.
0: Oh, betul.
2: Okey, hanya
0: di Geng Pagi
2: Miri FM.

0: FM
1: ada segmen baru.
0: Segmen Macam-Macam Petua yang akan disampaikan oleh Ustaz Syahrul Ibnu Saufi untuk anda semua. Semoga menjadi amalan dalam kehidupan kita semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petua kita pada hari ini ialah agar bayi itu tidak ada penyakit kuning. Caranya sangat mudah, perlu mengamalkan petua ini sebelum melahirkan bayi. Pada awal kehamilan, anda mesti makan sebiji kurma setiap hari sehingga ke akhir bulan kehamilan. Anda tidak akan ada penyakit kuning.
0: Jom dengarkan Macam-Macam Petua di Mir FM setiap hari untuk anda semua. Mir FM Mesra 912.
3: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pada pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor.
4: Game pagi bertemankan Fasa dan
5: Elway. Ya, geng pagi bertemankan Fasa dan Elway. Masih lagi menemani anda untuk siaran hari Khamis hari ini di 27 Ogos 2028. 2026
6: Okey, bukan salah kami.
5: Saya tetangga.
6: Sebab kita tetangga 08 ni kan.
5: Kami 08.
6: Betul. Dan kita masih lagi bermula untuk pertemuan kita menerusi geng pagi pada pagi Tok Fas. Tapi sebenarnya apa keadaan cuaca tadi lah. Keadaan cuaca tadi, walaupun keadaan cuaca berjerebu, tapi kita sih berjerebu di dalam Tok Fas.
5: Oh betul.
6: Kita tetap bersemangat macam si Surya Tek Madah. Kita padah minum
5: banyak air.
6: Banyak air kosong. Jadi berjerebu harinya kan Fas untuk sebelah pagi tadi yang dikongsikan oleh Surya Tek Madah. Pada sebelah pagi jerebu. Okey, pada sebelah petang tu ada ribut petir di beberapa tempat Fas.
5: Ribut petir lah.
6: Betul kan. Untuk ramalan pada sebelah malamnya hujan di beberapa tempat cuak. Jadi keadaan jerbu tu pagi je lah. Dalam keadaan hari pagi je lah. Jadi untuk apa tu Mas? Darjah Celsiusnya untuk suhu. Suhunya dah tetiknya pada 24 sehingga 34. 24 sehingga 34.
5: 35 di Celsius.
6: Yang mana 34 tu?
5: Dia 34.
6: Ya. Betul lah. Kami sekarang siapa yang salah baca.
5: Betul. Dan juga dikongsikan juga sebenarnya aktiviti luar bilik darjah masih lagi tidak dibenarkan untuk sekolah-sekolah lah kan. Dan juga dikongsikan juga mengesahkan pengarah Jabatan Pendidikan Sarawak JPBNS Omar Madi, katanya meskipun bacaan indeks pencemaran udara IPU di beberapa kawasan telah kembali ke paras sederhana, JPBNS masih lagi menunggu situasi jerebu kembali stabil. Dan juga katanya walaupun dah menurun tapi masih lagi dianggap tidak sehat dan juga tidak dibenarkan untuk aktiviti luar dilaksanakan. Dan juga hanya tinggal di 3 hari lagi sesi persekolahan sebelum cuti sekolah hujung minggu tu.
6: Jadi nyepun cuaca si sehat lah Fas. Jadi janganlah lagi berada di luar lah.
5: Betul.
6: Yang perlu yang perlu kalau ada apa tak urusan
5: Muna rasa macam hampus asma kan, lebih baik pakai mask kan.
6: Pelitup muka lah.
5: Okey, kita nak motivasikan dulu pagi ini. Pagi ini tajuknya berkenaan dengan ikhlaskan hati.
6: Ikhlaskan hati. Macam mana bunyi
4: positif pagi?
5: Tunggu sebelum empat. Hilanglah lagunya. Sebenarnya tahu over kan.
6: Siapa? Kita nak ikhlaskan hati Tok Fas. Bukan satu perkara yang mudah sebenarnya. Kita mesti ikhlas ya dari dalam hati kita. Betul kan? Jangan kelak dua tiga hati tak nak.
5: Jangan untuk lagunya keluar.
6: Okey lah.
5: Lepas tu kita akan dengarkan positif pagi untuk pagi tu. Okey, hanya di geng pagi berteman ke Fas dan juga
6: LY.

0: Positif Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Tuan-tuan dan puan-puan, tak semua benda baik itu baik. Ada juga yang nampak baik tapi sebenarnya tak baik. Haha, pening kan nak faham? Macam ni, ada orang dia buat baik tetapi kebaikan itu mempunyai niat yang lain di sebaliknya. Dia buat baik kerana ingin mendapatkan pujian orang lain. Ada juga yang berpura-pura baik sebab inginkan habuan dunia. Sebagai contoh, seorang pemuda ini, dia buat baik depan bapa kekasih hatinya sebab nak mengambil hati bapanya itu. Mudah-mudahan dapat jadi menantu. Ada juga yang buat baik sebab nak dapatkan like dan komen pujian netizen dalam media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Twitter dan sebagainya. Semua ini yang dikatakan benda yang nampak baik tapi tak baik. Dalam kita menjalani kehidupan ini, tuan-puan, buatlah seikhlas hati supaya apabila tidak dipuji, kita tidak terasa hati. Orang yang ikhlas sentiasa ada kekuatan untuk melakukan kebaikan walaupun tidak dilihat orang. Orang yang ikhlas, dia dinilai oleh Tuhan, bukan dinilai oleh makhluk Tuhan. Jadi, buatlah sebaiknya dengan seikhlas hati demi Tuhan yang Maha Pemberi. Kerana kita yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
0: Ha, macam mana tadi? Dah positifkan diri anda? Dah dengarkan apa yang dikongsikan oleh Ustaz Rusaidin tadi? Diharapkan okey-okey ya semuanya. Teruskan kekal positif bersama dengan kami hanya di Positif Pagi 2P. Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mira FM Mesra Bermakna.

0: tahukah anda mata wang kebangsaan Malaysia iaitu ringgit bermaksud bergigi dalam bahasa Melayu. Merujuk kepada tepi yang bergigi pada dolar perak Sepanyol yang digunakan pada abad ke-16 dan ke-17. Oh, barulah tahu. Tahu apa? Macam-macam anda boleh tahu di segmen Tahukah Anda hanya di Mir FM Mesra Bermaklumat.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pada pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor.
2: Game Bangi perkenalkan Farsa.
3: Ya, Fasa dan Eloy kembali lagi menemani anda di game pagi anda di Suai mendengarkan kami 95.1 FM. Kan Eloy?
4: Ya, betul. Selain daripada yang kita boleh juga didengari menerusi RTM Klik.
3: Melalui selain aplikasi telefon, betul. Di laptop, di komputer, kita on semua jelas.
4: Kita ada isi ada radio kami, isi ada radio. Buka, apa tak, si payah ada radio. Kini tak di hujung jari aja.
3: Ya, dan juga boleh menonton kita secara live juga di TikTok kita, di Media FM Official. Betul. Dan juga di Facebook kita, di FM Official juga untuk pagi tu.
4: Ya, betul. Fas, kita madah tidak ada yang istimewa kan untuk pagi tu. Kita ada, walaupun kita berdua aja di dalam konti tu, tapi ada ramai lagi.
3: Betul, ramai sebenarnya.
4: Jadi yang akan bersama kita kelak kan.
3: Betul. Apa topik kita bagi tu?
4: Di jam yang kedua. Di jam yang kedua kita akan bersama rakan kita di Sarawak FM, pastinya untuk pertemuan kita menerusi Info Ekspresi. Itulah perkongsian kita, nak berkongsikan kegembiraan sebenarnya, Fas. Jadi kita bawakan sidaknya tu lah. Tapi jangan pada dulu.
3: Kita pun gembira juga kan.
4: Mestilah gembira.
3: Maklumlah dah 27 Ogos kan. Mestilah gembira kan. Dari situ dia keluar. Dari situ juga ia dikembalikan.
4: Faham maksudnya. Lain kita tu. Ada senyum. Tapi lepas ya, senyum apa?
3: Siapa?
4: Senyum kambing.
3: Kalau ada yang belanja kita makan.
4: Ya kah? Baik, kena kita nunjuk. Tapi belum dapat ditangga.
3: Belum.
4: Okey, kelaknya akan ditangga menerusi Info Ekspresi.
3: Kita mau makan apa? Ayam goreng, 5 ketul, 4 ketul, 3 ketul.
4: Kami kan diet tadi tu.
3: Oh, samalah kita.
4: samalah kita. Oh, cikgu. Untuk kita pun clue adalah cikgu. Cikgu dan anak-anaknya. Macam ialah.
3: Ya, okey. Okey, kita masih lagi dalam ialah boleh katakan masih lagi musim jerebu pada masa tu juga LY. Dan juga dijangkakan bulan 9 kelak Super El Nino.
4: Super.
3: Lebih ekstrim lagi lah maksudnya. Bertemu lagi dengan jerebu tu. Jadi kena, orang kata, lebih waspada, lebih banyakkan minum air, lebih jagakan kesihatan.
4: Jangan terdedah di luar lah maksudnya tadi nak ofas.
3: Betul.
4: Bila kita banyak terdedah di luar tu, jadi risikonya untuk mendapatkan penyakit-penyakit no, bawaan no, tu tadi lah asap ya.
3: Asap yang debu ya.
4: Kita kan ampus.
3: Ampusnya lah. Kami pergi keluar kita. Kami pergi luar sampai setengah jam. Kena debu, kena jerebu ya. Alu bunyi nak pas
4: kan. Iyalah kami madate.
3: Kena lagi asap dia empus oleh S1 ya.
4: Ya, asap lain. Ya, asap lain ya. Tidak boleh. Okey. Okey, Fas. Sebelum pagi nak terkelak, kita akan ke dunia 10 pagi untuk kita ikuti berita dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri, Kota Media Kuala Lumpur. Dan selepas itu kita akan terus bersama rakan kita. Okey, bersama rakan kita di Sarawak FM.
3: Dan juga kita boleh dengarkan di seluruh Sarawak seketika nanti.
4: Betul, di seluruh dunia. Umbula.
3: Ya, ini dah untuk anda semua.

0: Frequency Sarawak FM, Kuching, 88.9 MHz.
1: Dulu, aku rasa hari kebangsaan ni cuma cuti biasa je. Tapi bunyi radio lama ni ubah segalanya kan? Aku seolah-olah ada di sana. Inilah intipati sebenar kesejahteraan dinikmati. Bukan lagi sekadar cuti, tapi satu perasaan mendalam. Rasa bangga tu sampai ke tulang. Dulu, aku tak faham sangat rasa ni. Tapi sekarang, setiap kali nampak jalur merah putih ni, dia rasa macam, macam satu janji tau.
2: Ini kekuatan kita. Bergema di setiap jiwa, kan?
3: Selamat menyambut Hari Kebangsaan.

0: setiap gelombang frekuensi tu bawa aku dekat dengan hati rakyat. Dari Sarawak ke Sabah, aku nampak ini jiwa Malaysia yang bersatu.
1: Selamat menyambut Hari Kebangsaan. Kesejahteraan dinikmati, hasil perpaduan utuh yang kita kecapi bersama sebagai rakyat Malaysia.
2: Info Ekspresi.
3: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi. Kamis, Info Ekspresi, Sarawak FM dan Miri FM.
2: Info Ekspresi.

0: Ekspresi
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi
0: Okay, Ekspresi Sarawak FM. Assalamualaikum dan selamat bersiaran bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Seperti biasa, kita hari Khamis Talk, kita akan bersama dengan rakan kita bersama dengan Info Ekspresi. Apa kata kita berhibur dan juga kita bersama dulu bersama dengan rakan kita di Miri FM, DJ Fast dan juga DJ LY. Hai, Assalamualaikum.
3: Hai, ya, Waalaikumsalam.
4: Merina Asmapati.
0: Ya gitu, kacak baju terbuat warna
3: pink merah. Semangat-semangat katanya Rinas.
4: Pink merah.
0: Pink merah.
4: Saya
0: tak marah. Saya biru.
3: You tak marah ya? Kita tak semestinya marah tau.
4: Betul. Pink merah.
0: You pink, saya biru. Betul.
3: Pink merah, pink biru. You marah, I love you. Ya, cerita kita dulu-dulu kan Rinas.
0: Betul. Bila kita ngenang dan juga ngimbas-ngimbas benda-benda macam ya lagu-lagu kita zaman kecil dulu, teringat juga lah kisah-kisah macam ya macam berbagi dengan dulu kan ada pen-pen yang apa yang warna merah, warna hitam, warna biru, ya ingat sih.
4: Betul,
0: ada sikitnya kan? Di slot tape ada atas satu, di slot tape di bawah satu.
3: Benar. Ay, sempat Rinas
4: kau. Sempat
0: kita zaman yang Rinas. Kenanya sih memang zaman kami orang ya kok.
3: Umur zaman kami orang tu sama lah umur kita
0: kan. Kami muda-muda.
3: Muda-muda. Tapi kami masih muda lah.
4: Kami masih sempat zaman yang Rinas sih. Tanda, kita memang tanda lagi buyak.
3: Git sekolah buat bulat umada teknaknya. Git sekolah tapi diambil kita kejar.
0: Okey, seperti biasalah hari Khamis tu pertemuan kita dalam Info Ekspresi Miri FM akan berkongsi antara info-info dan kita dipahamkan Miri FM ada tetamu hari tu.
3: Ada.
0: Jadi apa kata kita teruskan lagi dengan program kita dalam Info Ekspresi bersama dengan Miri FM. Silakan.
4: Okey, terima kasih Rina Sumpati dari Kuching. Terima kasih semua warga Malaysia bagi Sarawak mendengarkan kita dalam Info Ekspresi di Sarawak FM pagi tu Rinas. Dan juga LY, kita ada tetamu sebenarnya pagi tu.
3: Kita ada tetamu tapi Rinas boleh sih kita kalau kita nak putarkan lagu dulu lah sebelum kita bersama dengan tetamu kita.
0: Dialukan.
3: Dialu-alukan. Okey. Okey, Fas. Fas madah kami tu sit sabar nak nak mainkan lagu tok katanya.
0: Mestinya dah holding awal tadi.
3: Sebabnya nak nuju lagu ayangnya tok bah.
4: Untuk kita dua sebenarnya, untuk kita dua.
3: Makasih. Ini
0: hati.
4: Nang ayang
0: tok bertunggu dekat lagu Fas ya.
3: Ayang bertunggu tu.
0: Lagu apa?
3: Ni lagunya yang.
4: Okey, tu lagunya. Start lagu tu. Okey, hanya di Info Ekspresi.
0: Yeah.

0: Harinas. Yalah lagu ayang Teh Rina.
1: Tepuk tangan lah dia nak beri semangat kita.
2: Raminya kita.
0: Kami bawa satu kelas Teh Rina.
1: Kita tidak bertiga sahaja tetapi ramai. Alhamdulillah.
2: Untuk kelas apa tu?
1: Sidaknya tu istimewa semuanya. Istimewa bukan apa, sidaknya akan berkongsikan kegembiraan sebenarnya Rinas.
2: Tepuk tangan dulu.
1: Tepuk tangan dulu.
2: Sebab dia semangat kita dah. Semangat kita untuk berkongsi info lepas tu. Kita mahu tahu juga di sebalik kejayaan apa yang tidak kecapai
0: itu. Jadi sebelum tu Teh Rinas ada pertandingan berkenaan dengan Festival Bahasa dan juga Sastra Peringkat Negeri Sarawak 2026.
1: Jadi sidaknya Teh.
0: Boleh dikatakan pemenang lah kan, setiap kategori itu.
1: Jadi kita nak mengetahui dengan lebih lanjut lagi lah berkenaan dengan asyik salah kalau kita Teh nak berkongsikan kegembiraan kan dengan sidaknya tu.
2: Sebabnya saya nyuruh tepuk tangan awal dulu. Kenapa? Bila kita
1: beri semangat.
2: Beri semangat dan kita mencipta nama sesuatu tempat yang kita yang nak kita rasa bangga sebenarnya.
1: Betul. Jangan didiam-diam kata Omadah Teh Nao. Kita si apa Teh? Si serlahkan kita si tahu sidak tu ada kejayaan sebenarnya.
2: Setuju.
1: Setuju kan? Saya setuju.

0: adalah bintang muda Sarawak di pentas nasional.
1: Oh, tertajuknya lah tadi lah. Jadi kita ucapkan selamat datang kepada pelajar-pelajar dan juga guru-guru dari Sekolah Menengah Jalan Riam. Miri, senyum-senyum dekat cikgunya kau. Kamu suka si Dato' selalu tepuk tangan.
2: Yalah, semangat kita bawa sebenarnya sorting semuanya.
0: Dinas kita anggap kau dalam kelas tu. Selamat pagi semuanya.
1: Ya, selamat pagi. Kita lah cikgu. Okay, tujuan kita membawa Sidak Nyetok sebenarnya Rinas untuk berkongsikan kegembiraan dari Sidak Nyetok dari peringkat negeri peringkat negeri Sarawak ke akan kekebangsaan. Ada yang dah pun berlangsung sebenarnya semuanya kejayaan Tok dah berlangsung lah kita ada, tapi kelaklah kita madah. Tapi kita nak berkenalan dulu lah dengan guru pengiringnya Tok Fas.
0: Betul.
1: Nunya handsome, nenya teoh, nenya te si nampakannya ai
0: apa sih kan
2: masih di selimutnya.
1: Orang handsome tu, tapi dolonya pernah apa menjalani latihan industri di RTM Miri. Sekarang tuknya dah bergelar cikgu lah, langsung. Okey, namanya Fas, nama penuhnya.
0: Okey, kita kenal ini dia. Ini namanya Teo.
1: Fas tu munya si mula lucu calinya te. Bukan Fas lah.
0: Kita sama dengan cikgu.
2: Lauser Chow An.
1: Okay.
0: Cikgu Kang Asyong.
3: Selamat pagi
0: cikgu.
3: Selamat pagi Fas. Selamat pagi LY.
1: Rinas.
3: Dan Rinas. Selamat pagi.
0: Biasanya dah Rinas. Dia dah pernah intern bersama dengan kita.
1: Dia pernah jadi DJ juga.
2: Betul lah. Suara-suaranya ada pernah kedengaran
1: kan dia. Tahun bila ya Asyong cikgu? Cikgu
3: 2014.
1: Mula-mula kami pindah pindah ke Miri 2012. Tu 2 tahun lah lepas ya. Jadi bukan ya yang kita nak maksudkan, nak bayar.
3: Bukan tentang kita.
1: Bukan KLM, bukan tentang kita dengar Rinas, bukan tentang kita, tapi tentang kejayaan yang telah pun dikecapi oleh pelajar dan juga guru-guru lah. Baru-baru tu dan juga bakal berlangsung pada bulan September. September. Jadi cikgu boleh perkenalkan antara guru-guru dengan pelajar-pelajarnya. Dari tadi si Datuk senyum kami Rinas. Jadi excited. Okey, cikgu boleh perkenalkan dah. Cikgu merupakan apa, guru pengiring.
3: Untuk rombongan pada kali itu. Untuk rombongan hari inilah. Jadi saya rasa lebih baik cikgu yang bercakap.
1: Kita perkenalkan lah.
3: Cikgu Vun.
0: Cikgu Vun lah. Okay, cikgu Vun.
4: Selamat pagi semua. Saya cikgu Vun.
1: Cikgu bahasa Melayu. Okey, cikgu kita yang seterusnya tu. Cikgu
5: Saya Cikgu Suryam.
1: Cikgu Suryam dah masuk kan? Okey. Yang cikgu ketiga. Seterusnya.
6: Cikgu Doni.
1: Jadi kita sebenarnya kita harus memberi semangat kepada cikgu-cikgu kita lah sebenarnya. Yang telah pun berusaha bekerja keras sebenarnya untuk anak-anak muridnya untuk mencapai kejayaan Oscar atau sabar-sabar Oscar tak?
2: Saya pun si sabar sebenarnya.
0: Sebelum ni cikgu apa yang datang? Yang buat batik tu?
1: Cikgu Noel. Kita pun pernah bawakan sebenarnya dari sekolah yang sama untuk berkongsikan info ataupun berkongsikan kejayaan sebenarnya. Jadi kita terus sejaklah dengan perbualan kita ataupun pada pagi Tok Lafaso.
0: Sebenarnya Rinas, kita nak kongsikan juga untuk pertandingan festival bahasa dan gesasra peringkat negeri Sarawak tu. Banyak sebenarnya kejayaan dan juga telah dikecapi oleh pelajar-pelajar kita tu sebenarnya. Kalau lihat di sini untuk ahli panel terbaik Johan. Lepas tu
1: banyak sikit-sikit kita faham. Pertandingan
0: Nyanyian Patriotik pun mereka.
1: Semualah tu.
0: Boleh tekan
2: banyak kategori lah.
1: Banyak kategorinya. Yang ada tempat ke 5 tu kita kongsikan jual lah. Antara siapa kita nak tahu tu. Siapa Tiffany tu? Yanya. Stephanie-nya pertandingan
0: nyanyian patriotik.
1: Lagu patriotik.
0: DJ Rinas menambil kita jadi artisnya.
2: Boleh.
1: Bahtera Merdeka. Selain daripada ya, kita ada Johan untuk pertandingan forum
0: pelajar
1: Zon F. Ada nak kami madah teksik Sabah Oscar tu nak. Yang merupakan ini juga lah nak Oscar nak.

0: Oscar juga merupakan Johan untuk pertandingan deklamasi saja. Oscar Ong Kang Heng. Betul. Ada enggak kita suaranya lah? Nangang kita handsome-nya kan, Rina.
1: Kita boleh lah. Kita boleh lah buat sajak merdeka ni ataupun
2: Boleh
0: katanya teh. Kita selain daripada forum, kita ada tadi deklamasi, kita ada pertandingan patriotik, kita ada apa lagi, Syafaz?
1: Kita ni ahli panel terbaik ni.
0: Ahli panel terbaik Oscar juga. Tepuk tangan lah. Banyak Oscar tu. Selain daripada setidaknya ada lagi pertandingan apa Tok Fas yang
1: ni Johan, pertandingan yang patriotik ni sama tadi dah.
0: Reka. Manis sorangnya.
1: Bawa lagu apa?
3: Lagu Malaysia.
0: Malaysia. Kelak kita macam dengar suaranya. Kelak kita sikit, dengar.
1: Sikit. Macam mana lagu tu?
3: Aku Malaysia.
1: Wow.
0: Faiza Tahir kan. Okeylah kita dengar suaranya Faiza. Selain daripada ini ada forum pelajar, deklamasi saja.
1: Pengurusi terbaik pun ada tu. Elena Sim Jiajing.
0: Ni niate. Siapa lagi kita belum sebut tu?
1: Ni tempat keempat ni kecemerlangan yang dicapai.
0: Feliz. Feliz. Feliz. Hai Feliz.
1: Deklamasi saja.
0: Deklamasi saja jua. Okey. Toknya sidaknya semua.
1: Hebat semua ni.
0: Nya sebenarnya.
1: Yang lencai ni? forum. Ada tadi?
0: Forum. Ada forum pelajar. Fas. Sidaknya forum pelajar.
1: Dalam tu tadi.
0: Untuk semua kategori tok sidaknya menyandang gelaran lah. Jadi sebenarnya macam kita padah tadi, dari pentas peringkat negeri, Cikgu Yongo, ke peringkat kebangsaan. Jadi untuk peringkat kebangsaan Santo, kita nak tahulah ceritanya Teno. Tapi sebelumnya Fas, kita nak tanya dulu lah, berkenalan dulu lah dengan pelajar-pelajarnya Rinas.
4: Betul-betul. Silakan.
1: Semangat mereka pagi ini Rinas sebenarnya membawa kejayaan jadi pagi tu. Dan juga kita rasa pun, saya rasa pun ramai pendengar yang dah tak sabar dan juga nak kenal dengan semua mereka ni sebenarnya. Tapi kita dah perkenalan tadi kan. Dan juga hebat sebenarnya, dari peringkat negeri terus ke peringkat kebangsaan. Jadi macam mana rasa
0: untuk Oscar lah.
1: Oscar, kejayaan.
5: Selamat pagi semua. Saya berasa sangat bersyukur lah kerana ada cikgu-cikgu yang hebat ajar saya buat sajak, buat forum. Lepas tu bawa saya pergi ke negeri, peringkat negeri, kepada kebangsaan. Tiada cikgu-cikgu yang hebat, tiada Oscar sini ya.
0: Dengar kita.
1: Kita dengar je tu.
5: Mesti beri, memberikan terima kasih kepada semua cikgu ya sini ya. Atas semua korbanan mereka ya.
1: Kita dengar tu Rinas, cara penyampaian tu Rinas. Kita rasa macam segan saya ni Rinas. Cara penyampaiannya tu.
0: Oscar, kalau Oscar masih ingat semasa pertandingan, udah kan cikgu, udah berlangsung kan kebangsaan dah. Jadi macam apa teh antara skrip ataupun yang paling Oscar suka antara apa pertandingan antaranya lah yang Oscar ingat.
5: Bagi saya lah, semua saya suka.
0: Semua.
5: Sebab sajak, macam mana cakap?
0: Sajaknya.
5: Dia memberikan suara yang pernah tidak, kita tidak pernah, kita tidak pernah, bagaimana kan namakannya, you tahu? Dia memberikan perasaan yang kita tak boleh namakan.
0: Luar biasa. Dengar.
5: Tak kira lah sajak cinta ke, sajak patriotik, semua ni memberikan perasaan yang saya tidak boleh cakap.
0: Gambarkan. Dengar kita, saya tidak boleh gambarkan. Katanya, betul kan Oscar? Tapi memang betul lah Oscar. Cikgu, baru pertama kali kah cikgu Oscar mengikuti pertandingan tu, cikgu?
6: Ya. Cikgu. Pertama kali di peringkat negeri dan juga ke peringkat kebangsaan. Sangat membanggakan lah.
0: Sangat membanggakan. Patutlah excited tadi Rinas. Nangga kita.
1: Okay,
0: happy sebenarnya.
1: Sebab saya suka dengar intonasi Oscar tadi. Baca rangkap pertama ni sajalah.
0: Try dulu.
1: Okay.
7: Salam puisi. Dengarkanlah warisan merdeka. Di bawah langit merdeka ini, kita berdiri megah menyusun janji. menjulang panji kedaulatan tanah air, menyemai rasa cinta yang tak pernah cair. Tiga warna jalur gemilang berkibar, menyentuh hati membakar semangat sedar. Hasil pergorbanan pahlawan terdahulu yang merintis jalan dengan darah dan pilu.
1: Wow. Bagaimana saya dengar Inas?
0: Memang layak
2: jadi Johanna. Memang kaca.
1: Terima kasih.
2: Lantang, lancar.
0: Nang kan? Kacak suara, nang kacak suara kita Oscar. Biarnya maknya je cakap Sarawak.
2: Tapi suka juga lah dengan caranya, sebutannya bulat,
0: intonasinya,
1: intonasinya.
5: Terima kasih.
0: Yang pun ton suaranya.
1: Oscar.
0: Habislah kau Oscar.
1: Konti sebelah Dinas ni, konti Red FM ni ada kosong vacancy.
0: Mau jadi DJ kah?
1: Jadi DJ kah?
5: Ada peluang saya ambil.
0: Ada peluang saya ambil. Okey Oscar, sekarang umurnya berapa Tok Cikgu?
5: 16.
0: 16.
1: Belum cukup umur lagi Rina.
2: Siapa
1: dah jadi DJ?
2: Siapa dah tahu lagi dia boleh masuk.
0: Simpan apa yang memang minat. Kalau ada peluang boleh jadi DJ kan Oscar. Tapi memanglah layak, selayaknya lah bagi kita bila kita dengar kan suara Oscar pun memang selayaknya menjadi Johan.
1: Bulat, sebutannya bulat.
0: Memang layaklah Oscar. Tahniah sekali lagi untuk Oscar dan juga guru-guru yang telah pun membimbing.
5: Inilah hasil daripada kemarahan cikgu saya.
0: Unboxing dari tu.
5: Jujur saya cakap.
0: Tapi kalau cikgu si marah, kalau cikgu tak marah Oscar, kita tidak akan jadi macam ni sekarang.
5: Betul.
2: Didikan cikgu betul, sebenarnya marah betul. Bukan kerana marah biasa. Sebab marah didikan cikgu tu nak kita semangat untuk capai betul, apa yang kita
0: betul.
2: Nak.
0: Betul. Ke itu sebenarnya kan Rinas, marah yang luar biasa. Okey, kita dah pun bersama Oscar, kita nak pergi berlagu Tek Fast Tek.
1: Nyanyi, siapa tadi? Berlagu Petro Tek tadi.
0: Yalah Tek.
1: Memang si betul-betul kita di bulan kebangsaan ni Rinas. Hanya beberapa hari saja lagi kita nak menyambut Hari Merdeka ni sebenarnya.
0: Lepas tu kita nak nanya cikgu-cikgunya lagi lah macam ni yang ngajar. Selepas kita semua berkenalan dengan pelajar tu tadi nak.
1: Betul-betul.
0: Kita nak nanya cikgu macam ni sedaknya handle sedak-sedak semua tu.
1: Betul-betul. Dua-dua lagu Petro Tek eh?
0: Kita bersama
1: siapa nama?
0: Tiffany.
4: Nama saya Tiffany Mai, anak jenting.
1: Tiffany dan juga ni?
4: Nama saya Reka Selvam.
0: Reka manis eh. Senyuman sedangnya Tok Ali. Kita nangga sedang Tok macam pamugari.
1: Reka berbangsa?
4: Saya bangsa Kenya, mix India.
1: Patutlah nampaklah
0: campurnya.
2: Betul.
0: Sidaknya tu adalah peserta nyanyian lagu patriotik. Jadi untuk lagu patriotik Tiffany dan juga Reka, sidaknya kita bawa lagu apa? Tukar kita tune.
2: Lagu apa?
0: Lagu apa?
1: Sebab macam mereka tadi dia Johan kan? Johan pertandingan nyanyian patriotik tu. Dalam pertandingan nyanyian patriotik untuk Festival Bahasa dan juga Sastera Peringkat Negeri Sarawak 2026. Bawa lagu apa mereka?
4: Saya bawa lagu Malaysia.
0: Okey, kalau Tiffany tak?
4: Kami bawa lagu Sehati Sejiwa.
0: Kita tak madah nak dengar suara sidaknya kan fast.
1: Boleh. Kita dengar dulu reka.
0: Reka dulu.
1: Kita dengar dulu.
0: Reka.
1: Ada juri ni, Rinas. Jadi kucing ni jadi juri ni.
0: Juri.
1: Okey.

0: Wah, wow, itu dia.
1: Suara anak-anak Gen Z ya. Nang cemiatonnya.
2: Mereka berusia berapa tahun?
3: 14 tahun.
1: Oh, 3 tahun 2. Lepas tu alus. Oh, okay. Okay, kalau macam Tiffany, lagu kita, Tiffany, kita nak dengar suara kita. 3, 4.

0: Itulah sedapnya. Nang lembut-lembut je bunyi Rinas. Oh. Macam suara Rinas. Nang lembut je suara. Kalau suara LY tu ada kasar sikit. Suara Fas lagi.
1: Suara Fas ni boleh. Kalau Fas lagu memang nombor satu belakang.
0: Itu dah nombor satu
2: belakang. Belakang dia kena slow sikit.
1: Dia lagi tak nombor satu. Tekankan nombor satu. Nombor satu belakang.
0: Nombor satu belakang. Okey Reka, kita nak tahu juga lah perasaan Reka semasa bergelar Johan untuk pertandingan lagu-lagu patriotik masa tu.
3: Saya berasa sangat bersyukur sebab saya dapat menang tempat Johan. Saya pun tak expect menang Johan sebab saya nampak banyak banyak kontestan di sana. Banyak boleh menyanyi dan saya berasa macam like
0: nervous lah.
3: Ya, nervous.
1: Oh, bagi Reka lah saingan hebat sebenarnya. Siapa? Ha? Dari sekolah mana saingan hebat?
0: Rasanya
1: paling hebat lah. Paling, wow, ada harapan ni. Dia ni, ya, nombor satu ni.
3: Ada satu. Namanya Anson Wee Kang dari sekolah Pei Min.
1: Oh, Pei Min. Yeah. Pei Min di Kuching eh?
3: Miri
1: juga. Miri juga Pei Min.
0: Adakah lagu Malaysia tadi ni kan Reka pilih sendiri ataupun cikgu, cikgu atas pilih. Kemarahan cikgu tadi. Gurau je cikgu. Okay.
3: Ada cikgu-cikgu yang tolong saya memilih lagu ini dan mak saya juga.
0: Oh, memang pilihan sendirilah atas nasihat guru jugalah, cikgu jugalah. Okay, kalau Tiffany macam ni, samakah ada pilihan sendiri ataupun cikgu pada off cikgu Tiffany kita pun suara ni sesuai dengan lagu tu?
4: Awal-awal kami pilih lagu Gemuruh. Tapi cikgu kami madah si sesuai dengan suara kami. Kami tukarlah pergi Hati Sejiwa. Cikgu pun setuju juga. Pilih terus lah.
0: Kalau ada video dapat juga kita nanggap. Ada video kah Cikgu Yong? Cikgu Seria
1: ada kan? Ada videonya kan?
0: Cikgu Doni ada. Cikgu Doni ada tu. Okey.
1: Memang boleh dikatakan berganda-ganda rezeki eh.
0: Betul. Tadi
1: untuk
0: lepas
1: nyanyi lagu patriotik mesti kena dan juga semangat yang tinggi boleh lagunya pun
0: kena lah sesuai. Sesuai. Untuk wakil dua orang tu ajalah cikgu. Stephanie dengan Reka ajalah.
5: Yang kabaran pun sangka setidaknya terpilih juga sebab peringkat saringan 33 penyertaan untuk negeri Sarawak kan, peringkat negeri Sarawak. Dan lepas saringan dia pilih untuk top 10 lah, top 10 kayak pergi bertanding peringkat negeri dan setidaknya dapat Johan dengan tempat kelima
0: dengan Johan kan. Memang dalam 30 berapa tadi cikgu?
5: 33 untuk saringan.
0: Dengar kita ya Rinas, 33 peserta dapat sidak kalahkan. Memang ramai. Bak kata Fasa di Munya punya belum terkalahkan. Satu
1: sebenarnya kita kita di ATM pun Rinas banyak juga menganjurkan macam program ni kan, macam contohnya sebelum ni kita menganjurkan apa forum diklamasi, bukan forum diklamasi puisi lepas tu berdebat tu
0: pidato dengan doa sikit ya,
1: bahas pernah juga kan,
0: bahas piala ketua menteri
4: bintang kecil pun kami pernah ikut juga.
0: Bintang kecil di sini
4: Miri sama dengan Bob Yusof ya masa ya dekat Parkson.
0: Masa kita nak masa kita pun itu. Kita pun audition.
2: Siapa namanya tadi?
0: Tiffany.
2: Patut dah macam pernah dengar.
0: Pidah besar. Kini tak berapa umur dia?
4: Sama 14.
0: 14 tahun. Dah besar. Tinggi daripada Kamek. Tinggi daripada Kamek memang kecil.
1: Tiffany, si dapat lagi lah masa bintang kecil. Terpaksa lah tunggu bintang dewasa.
0: Bintang remaja. Bintang remaja. Okey, jadi kita
1: kita nak tanya ni pula pengurusi? Mana pengurusi terbaik?
0: Ya, kelak. Ya, tu sidaknya forum pelajar. Jadi kita ucapkan tanya sekali lagi untuk Tiffany dan juga Reka atas kejayaan yang telah pun sidaknya kecapi. Kita kenalkan guru-guru kita kenalkan muridnya dulu. Rinas lepas baru kita bercakap dengan cikgu.
1: Ni kalau macam opa ni Rinas. Kalau Rinas tengok ni
0: macam sidak Korea.
1: Macam sebenarnya
0: kita tanya ada mix ke ada mix ke tak
1: ataupun memang
6: Cina
0: memang Cina
1: bukan 100% mix Korean lah.
6: Tidak.
0: Okey, okay. Untuk Tok sebenarnya kita nak perkenalkan untuk pasukan forum pelajar Tok Rinas. Setidaknya Tok terdiri daripada
1: perkenalkan diri.
0: Perkenalkan
1: Oscar
0: diri.
1: Tadi Oscar. Dah. Lepas tu ni
3: Elena Sim.
1: Oh, Elena Sim.
6: Benjamin Liao.
1: Oh, Benjamin Liao.
0: Lagi okay, kita lagi. Ada
3: Felice Chong.
1: Oh, Felice Chong.
0: Felice Chong. Okay. Kita dan ada juga? Lagi.
7: Nama saya Kayla Ng.
0: Oh, Kayla. Comel, Kayla. Okey, kita ada pelajar-pelajar Tok. Jadi kita nak tahu jugalah sidaknya Tok selain daripada sidak Tok boleh menyanyi tadi Rina Song, sidak boleh deklamasi saja. Sidaknya ada forum. Tok forumnya Tok masih lagi kita ada Oscar. Ada empat orang lah. Kita ada Oscar. Oscar. Jadi untuk Tok
1: untuk forum Tok macam ni tajuk dibagi kah? Diberi kah?
0: Diberi atau macam mana cikgu?
1: Sendiri.
8: Diberi dia diberikan.
1: Okay.
9: Tajuknya di memang diberikan.
1: Oh, diberikan. Diberikan oleh juri
9: pihak penganjur, pihak penganjur.
1: Ya. Oh, lepas tu
9: diberikan tema dulu.
0: Diberikan tema.
9: Kita pilih tema. Lepas tu peringkat kebangsaan dia memang kita cabut lagi. Kebangsaan dia cabut lagi. Dia beri tajuk yang baru.
0: Okey. Jadi ini yang bakal berlangsung pada bulan September.
1: Oh, September nanti.
0: Berapa hari bulan cikgu?
9: 22 September.
0: Okey, di mana tu cikgu ya?
9: Di Kuching. Kita akan diadakan di apa nama sekolah tu? Chongwan No. 1.
1: Chongwan No. 1 di Kuching nanti
9: lah. Ya, di Kuching nanti.
1: Okey, jadi persediaan macam mana rasanya boleh mungkin agak sih dalam
0: kita
1: masa satu bulan je lagi ni.
0: Pengerusi terbaik dulu lah, siapa pengerusi terbaik.
1: Saya tanya penjamin lah, penjamin. Belum jamin belum cakap. Opa-opa kita.
0: Ya, penjamin je dulu.
1: Opa-opa, penjamin. Persediaan macam mana? Ataupun follow ikut kawan je ke? Tak apalah, saya ikut je kawan je lah. Macam mana?
8: Sedia bersedia untuk hafalkan skrip lah.
1: Hafal skrip lah. Oh, hafal skrip. Intonasi tu pun sama jugalah.
8: Ya, ya, semua.
0: Oh, semua sama. Oh, bergegar suaranya fast. Kamu nervous kah?
8: Ada sikit lah.
0: Ada sikit lah. Tapi kami suka dengan senyumannya.
1: Bulan depan. Jangan nervous.
0: Lepas ni tak nervous lagi lah.
1: Okay, ni siapa tadi?
3: Elena.
0: Macam mana Elena?
3: Saya sangat nervous lah. Kerana kali pertama pergi ke kebangsaan, peringkat kebangsaan. Dan harap saya dapat sembah yang terbaik lah dalam kebangsaan.
1: Oh, peringkat kebangsaan nanti.
0: Elena merupakan pengerusi terbaik.
1: Pengerusi
0: terbaik. Tadi kita dah ada apa deklamasi terbaik ada juga lah. Tadi lepas kita nak sini lagi Tofas. Selain daripada pengerusi terbaik, kita ada juga Oscar tu tadi ahli panel terbaik. Ahli panel terbaik dalam pertandingan peringkat negeri.
1: Bukan calang-calang. Saya pula yang nervous. Kami yang nervous Rina sebenarnya.
2: Ya juga.
1: Hebat-hebat je sudah pelajar-pelajar Tok Rina.
2: Tanding kena tok.
1: Confirm kami nombor satu di
2: depan.
1: Amin. Di depan.
0: Jangan kita mau ke belakang kan Rina. So mesti kita nak ke depan kan. Nah, kita mau ke
2: depan.
1: Nombor satu di depan. Kecil je lah.
0: Okay, Cikgu Seriam, kita nak tahu juga lah untuk macam tadi persiapan. Okay, persiapan macam ni sidaknya berlatih untuk sidaknya hari-hari sidaknya berlatih kah macam ni?
9: Okay, biasanya kalau selepas skrip siap kami suruh sidaknya hafal lah. Lepas hafal sidaknya latih jawab soalan kebat. Sebenarnya ada sesi soal jawab.
1: Betul.
9: Kerana boleh jawab spontan.
0: Spontan.
9: Kalau latihan saya memang apa ni memang pastikan sebutan mereka bulat. Kena sampai sebutan baku. Memang kena baku lah.
0: Macam ni cikgu boleh mengesan bakat-bakat sidak tu cikgu?
9: Kita orang memang buat pertandingan antara kelas dulu. Buat pertandingan forum antara kelas. Dari situ boleh tengok lah
0: bakat-bakat mereka.
9: Kadang-kadang cikgu-cikgu juga tengok yang mengajar dalam kelas tu. Mereka boleh tengok dah boleh agak. Sebab kalau ada ujian lisan memang nampak pelajar ni memang boleh jawab spontan. Boleh ni bijak bercakap, bertutur. Memang boleh nampak.
0: Okey, jadi untuk forum tu guru pembimbingnya adalah cikgu.
9: Ya, betul dengan Cikgu Bun.
0: Cikgu Bun. Okey. Jadi kita nak tahu lah jual afas siapa wakil-wakil Oscar lah. Untuk forum forum pelajar ni harapan lah
1: ataupun Oscar masuk pertandingan bulan 9 nanti macam mana persediaan boleh dikatakan yakin ataupun
0: bagi semangat kepada kawan-kawan yang sama-sama juga lah macam mana
8: terima kasih ya saya memang bersedia sudah saya memang yakin walaupun yakin masih takut sikit lah.
1: Aduh, janganlah.
0: Betul lah Fah, jangan overconfident kamu.
8: Kena rendah diri. Kena rendah diri.
1: Oh, kena rendah diri.
8: Saya tak mau sombong. Saya tak mau sombong.
1: Dengar tu Rinas.
2: Itu adalah tip dan kunci utama.
0: Betul. Bagus anak tu.
1: Bagus
0: kan. Bagi semangat.
8: Saya perlu bersungguh-sungguh lah. Saya kena rajin. Saya kena dedikasi kepada forum ini. Sebab ini memang teamwork semua tu. Saya tak boleh bagi kurang. Saya tak boleh macam tinggal mereka. Kita kena bekerjasama sebagai
1: betul,
8: satu team. Satu team kan. So tapi saya, yang paling saya takut balik kena marah lagi.
0: Jaga kita Oscar. Yalah kita cerdik gila.
8: Setiap hari kena marah. Saya kena jaga-jaga ya. Kena jaga kelakuan anda.
0: Tapi kita tahu lah Rinas, Datuk, dari semua Chinese kan, Cina kan. Macam mana cara untuk menguasai bahasa Melayu.
1: Bahasa Melayu. Fasih dia tu.
0: Antaranya.
1: Siapa lagi belum cakap? Ini.
0: Apa okay. namanya
3: tu? Saya
0: Kela.
3: Bahasa Cina memang saya memang tidak bagus. Dari dulu saya berada di Sabah. Dan sebelum itu saya berasal dari Selangor. Jadi saya memang dengan semua kawan yang Melayu.
1: Cakap champion
0: Berkatil. Ya, daripada tadinya lebih kepada bahasa Melayu lah.
3: Okay. Dari awal lagi.
1: Dari kalau masa Oscar, sekolah rendah lagi dah.
0: Bergaul
1: dengan
0: kalangan bahasa Melayu lah. Kalau Oscar memang fasih bahasa Cina kan?
8: Tidak juga.
0: Tidak jugalah. Bagus ni mengaku
8: Memang kan? Saya banana.
0: Okay.
8: Dari kosong saya saya cakap bahasa Melayu sebab dulu semasa saya masuk form 1 langsung saya tak boleh cakap bahasa Melayu. Rumput tidak tahu, rambut tidak tahu, kena beza.
0: Dengar kita. Tok yang bagus Oscar campurkan. Oscar tok jujur, tok Rinas bagusnya.
8: Lah, Oscar Rinas. Kena jujur lah.
0: Kan? Kan?
8: Hanya okay. Tengok kami orang.
0: Betul kan? Betul. Saya sokong kamu Oscar.
8: Terima kasih ya.
0: Betul lah kan. Lagi satu kalau tidak apa kita bermula daripada salah dulu kata betul. Orang katakan tidak semestinya kita terus pergi ke sialah kata orang Madatik Rinaso setiap kejayaan tu bukannya kita terus pergi ke senang kita pergi yang apa susah dulu
8: menghadapi cabaran dulu
0: betul cabaran
1: berapa lama rasanya mengambil masa untuk
0: menguasai
1: bahasa Melayu
8: terlalu lama
0: terlalu lama sudah
8: dari primary school sampai sekarang masih saya cuba menguasai bahasa Melayu saya tapi walaupun bahasa saya tidak fasih berbanding dengan tuan-tuan dan puan-puan sini saya tapi saya masih berusaha saya cuba menguasai bahasa Melayu saya ingin sebab saya memang minat dalam bahasa Melayu saya memang jatuh cinta.
1: Sebab jujur lah Oscar, saya pun jujur Oscar. Sebutan Oscar tu memang meremang lah bro. Sebutan dia memang bulat bahasa dia.
8: Terima kasih.
0: Okay. Kalau Phyllis tu ingat? Phyllis. Phyllis. Tanda Phyllis. Dengan Phyllis. Phyllis macam mana Phyllis?
1: Persediaan.
6: Sebagai saya tidak bagus sangatlah dan bahasa Melayu saya.
1: Tapi okey je tu.
6: Tapi ya okey sikit.
0: Saya pun faham dengan kan.
6: Pernah ada menyertai pertandingan macam bercerita primary school saya. Bahasa Melayu lah. Sama saya bersyukurlah dapat join team forum ini.
0: Okey. Jadi kita hari sekali lah kita nak dengar suara Tiffany tadi memang pandai cakap cakap Cina ke Tiffany?
6: Sikitlah.
0: Okey. Dan yang sekali tok Benjamin kan. Macam mana Benjamin mana, untuk menguasai
7: cakap bahasa Melayu dengan rekan-rekan seperjuangan saya lah.
0: Kalau setiap hari memang cakap hari dalam bahasa Melayu.
7: Kalau setiap hari saya memang guna bahasa Cina.
0: Cina lah. Tapi kalau ada sometimes kita cakap cakap bahasa Melayu lah kan.
1: Bukan Benjamin hari itu cakap bahasa Korea ya.
0: Pastinya kok.
7: Boleh cakap bahasa Korea juga. Annyeonghaseyo.
0: Boleh. Okey, kita ucapkan tahniah sekali lagi dan juga selamat berjuang kepada forum pelajar kita dengan pembimbingannya Cikgu Bun dengan Cikgu Seriam. Okey, dan kita nak beralih kepada cikgunya semualah. Kita nak terima kasih apa kita pelajar-pelajarnya semua. Semoga beroleh kejayaan pada bulan September tu, okey?
10: Ada hati semua jadi ya.
0: Bersatu.
1: Dengar tu Rina, ada hati semua jadi boleh.
0: Semangat.
1: Boleh masuk, boleh ganti apa Rinas? Boleh masuk di Sarawak FM ni.
0: Oh, kita masalah. Jadi kita gabungkan kembali keempat-empat orang gurunya tu lah tadilah. Kita ada Cikgu Seriam, kita ada Cikgu Doni, kita ada Cikgu Vun, kita ada Cikgu Kang Asyong ataupun Cikgu Yong lah kita nengganya.
11: Itu adalah merupakan empat guru pengiring.
0: Betul. Dan juga guru-guru yang kuat. Yang berada di belakang murid-murid kita. Tapi kita masih banyak soalan. Kita satu je lah.
1: Harapan mereka dan juga persediaan. Persediaan.
0: Tunggu lho. Sigitnya kita. Persediaan dengan kita nak madah tadi. Macam ni kita orang handle murid-murid tu. Dalam setiap kategori.
1: Adakah
0: cikgu siapa nak jawab? Cikgu Doni dulu.
1: Adakah kena dimarah ataupun hari-hari pagi petang siang malam kena marah mereka?
12: Pun pertandingan nyanyian sebab kami yang uruskan area. Memang hari-hari kena anak lah.
0: Dengar ya. Kami suka.
12: Hari-hari kena anak sebab kami daripada kita orang bertanding untuk peringkat negeri kepada bawa nama Miri kan kayak mewakili sekolah kepada. Sehingga kita orang mau nyanyi macam dekat fanfare kata kami. Orang bayar RM3 kan. Kita berapa sih kita mau bayar terbaik kepada. Hari-hari ano. Sambil lah berjaya. Pun si sangka.
0: Alhamdulillah.
12: Before talk kita orang boleh pada kami selalu tanya. Apa pencapaian kita orang ada before talk. Tapi si dapat jawab. Pasal dah menang kan? Bolehlah jawab balik cikgu.
0: Betul.
12: Sampai jadi Johan peringkat tanian.
0: Kejayaannya kan. Ya, Cikgu Doni. Kita bersama dengan Cikgu Seriam. Cikgu Seriam untuk forum pelajar tadi nak dengan
9: forum memang dah mulalah berlatih tiap hari sebenarnya. Bukan tiap hari sekolah aja tu. Memang Sabtu Ahad. Memang rumahlah jadi markas biasanya. Makan-makannya si kuranglah.
1: Tapi masih solid lagi.
9: Cikgu-cikgunya yang besar tu.
0: Cikgu, alhamdulillah. Ya, tanda bahagia cikgu.
1: Sebab cikgu yang stres.
9: Cikgu tu tertekan tu sebabnya patik orang ada tanggungjawab kan.
0: Oh, betul.
9: Untuk Sarawaknya jadi apa ni? Tuan rumah.
1: Tuan rumah.
9: Betul. Forum tu nya setiap tahunnya ni ada apa? Baru dah. Tahun lepas kat Sabah, dekat Sarawak. Tahun depan mungkin mungkin di Pulau Pinang.
1: Oh, di Pulau Pinang. Oh, maksudnya bulan 9 nanti akan bertanding di antara setiap negeri
0: kebangsaan
1: lah.
0: Peringkat kebangsaan.
1: Setiap zon nervous. Kalau saya pun bagi
0: tapi jangan nervous. Jangan dengar cakap dia. Jangan nervous. Okey. Okey. Kita bersama dengan Cikgu Vun. Cikgu Vun.
13: Ya, antara semua wakil sekolah ni kan, Oscar yang paling susah handle lah. Sebab dia sangat nakal bah.
0: Saya mau tanya tadi itu soalan cikgu, tapi cikgu dah.
13: Dia selalu kan suruh dia buat soalan kebat pun soalan jawapannya tidak disediakan. Dia asyik marah lah. Dan apa-apa pun lupa. Bawa barang dia, pakaian dia semua pun lupa. Dia tiap hari kena marah. Dia suka jalan-jalan merayau-rayau di sekolah.
1: Aduh,
13: tak tahu pergi mana lah.
1: Macam mana
13: yang paling perform? Tapi dia yang paling perform.
0: Walaupun dia nakal. Paling susah mau dijaga.
1: Paling susah dijaga, dia yang paling nampak. Nampak kan perform.
0: Menyerlah lah. Okey, tapi kita yakinlah semua anak-anak murid kita, apa pelajar-pelajar kita pun, semuanya menyerlah sebenarnya kan cikgu. Munsi adalah kejayaan itu kan, Rina. So, kita nak nanya lagi soalan terakhir.
1: Untuk Kang lah.
0: Harapannya tadi lah.
7: Okey, harapan kami jauh dalam lubuk hati kami memang banggalah dengan pasukan forum dekat masih saja dengan nyanyian. Beri tepukan lagi.
1: Tepukan lagi.
0: Sebenarnya kita nak tahu juga tadi cikgu Kang Asyong tonya merupakan untuk jawatannya tadi di dalam bahasa Melayu kan?
7: Oh, kami guru bahasa Melayu juga dan pendongkaran kurikulum lah. Semua pertandingan di bawah selian.
0: Semua apa? Semua di bawah selian kita lah. Jadi ialahnya mengembak kita sidaknya tu tadi Rinas untuk berkongsikan kejayaan bersama-sama dengan pendengar kita, bersama dengan kita-kita pun pun jadi happy, happy bila naga sidaknya happy kan.
11: Yeah. Sebab banyak juga input-input yang kita terima lah daripada sidak pelajar-pelajar tu juga.
0: Betul.
11: Dan juga daripada peringkat umur sidaknya.
1: Okay,
11: berani ketengahkan diri sebenarnya.
0: Betul. Mun si berani memang si sampai ke pentas si lah kan.
11: Betul.
0: Hanya yang berani sahaja kan, betul cikgu?
1: Ya, Rinas.
0: Betul.
1: Lain kali Rinas boleh dikatakan kalau dia masuk pertandingan Piala Kebangsaan ni bawa lah fast sekali.
11: Gitu. Okey, kami kita kategori syair kami sekarang.
0: Ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning.
1: Ada muzik sudah.
0: Ay, boleh. Kan? Boleh. Oh, kalau ada pertandingan syair kan?
11: Betul. Sebab pas tu sesuai untuk syair.
0: Betul. Okey Rina, sebelum kita berakhir tu mungkin Rina ada soalan untuk cikgu-cikgu situk lah untuk ataupun berakhir. Kita nak berdoa lah. Kita doakan semoga ada kejayaan, beroleh kejayaan untuk sekolah setidaknya tu untuk pertandingan yang bakal diadakan pada bulan 9. Mungkin Rinas ada soalan ke? Ataupun macam ni?
11: Apapun kita doakanlah kejayaan daripada pelajar-pelajar dan juga cikgu-cikgu peniring tu yang dah pun mengketengahkan pelajar-pelajar tu untuk mengembangkan lagi bakat-bakat sidaknya, bukan hanya di peringkat negeri tapi malahan kita harapkan pencapaian sidaknya sampai ke peringkat antarabangsa. InsyaAllah. Boleh dikembangkan lagi sebenarnya.
1: Betul.
11: Dengan jaringan jalur-jalur gemilang.
1: Ya, betul.
11: Kan?
1: Sayang dah tak ada lagi tu kan LY apa tu?
0: Deklamasi bahas. Tapi apa-apa pun kejayaan kalau dah namanya rezeki tu kan, kejayaan tetap milik kita.
11: Amin.
0: Okey Rina, siajaklah yang dapat kami bawakan untuk perkongsian kita pada Info Ekspresi pada minggu tu Rina.
11: Apapun, terima kasihlah kepada DJ LY dan juga DJ Fast dan juga cikgu-cikgu pengiring dan juga pelajar-pelajar tahniah sekali lagi kita ucapkan dan juga all the best untuk semua.
0: Kepada Sekolah Menengah Jalan Ria. Mereka gembira, kita pun gembira. Kalau ada hati, kata Oscar tadi.
14: Semua jadi.
0: Dengar kita kalau ada hati semua jadi.
11: Yang penting semangat dalam diri yang mesti ada sebenarnya.
0: Betul.
11: Jangan putus asa.
0: Jangan putus kena.
11: Jangan putus asa. Bila ada orang beri kata-kata yang negatif, kita buang ke tepi, kita ambil yang positif. Macam ambil yang buang yang keruh, ambil yang cenih.
0: Buang yang keruh, ambil yang jenis. Kalau ada air ada air apa tadi, teh tarik, minumlah air.
1: Minumlah,
0: betul. Sejuk.
11: Betul
0: kan? Baik kita jangan terlalu serius gila kan.
11: Betul.
0: Kita santai-santai. Jadi santai. Jadi kita bersama untuk pertemuan kita pada minggu tu menerusi Ekspresi Mira FM dengan biasalah kami dua tu now.
1: Kita tiga. Nanti adik-adik semua kalau pertandingan nanti kita buat santai macam ni lah. Nervous
11: untuk menghilangkan getaran di jiwa.
0: Kata Oscar tadi pada yang di atas kan Oscar. Yang di atas sidaknya semua lurus. Maksudnya tadi baguslah anak-anak tu boleh jadi menantu Fas.
11: Awalnya ujungnya
1: Rinas ada booking lah Rinas.
0: Ujungnya tapi kami saya ada anak perempuan. Kami cuma ada anak lelaki je.
11: Angkatlah seorang
0: sia. Okeylah Rinas, nampaknya setakat tu lah je kita dapat bersama untuk pertemuan kita bersama di untuk minggu tu LY dengan Fas
1: dan Info Ekspresi di media FM.
0: Dan insyaAllah untuk rakan-rakan lain mungkin minggu depan lagi Fas lagi kah?
1: Betul. Saya dah buka orang lain lagi.
0: Betul. Okey Rinas, sampai di sini sajalah untuk pertemuan kita. Terima kasih Rinas.
11: Okay, bye.
0: Jumpa lagi.
15: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi Sarawak FM. Sarawak FM. Sarawak FM. 104%

0: Ini soal jati diri, soal marwah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara. Apa yang sukarnya orang dulu korban segala-galanya, ibu-ibu di kampung keluarkan rantai dan perhiasan mereka dari tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
1: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Jerebu sedang melanda di Miri. Awas! Orang ramai diminta mengambil langkah keselamatan. Kurangkan aktiviti luar. Pakai pelitup muka jika perlu. Minum air secukupnya. Lindungi kanak-kanak dan warga emas. Jerebu di Miri. Awas! Utamakan kesihatan. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan khidmat masyarakat kami daripada kami di Miri FM.
3: Frekuensi Miri FM 95.1 FM di Suai.

0: Misteri FM, mesra bermaklumat.
1: Ini soal jati diri, soal maruah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
2: Merdeka!
1: Merdeka! Apa yang sukarnya? Orang dulu korban segala-galanya. Ibu-ibu di kampung keluarkan rantai dan perhiasan mereka jadi tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan, tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
3: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
0: 95.7 FM di Bukit Lambir, Miri FM.

0: Ya, anda di tengah bandaraya Miri, jelas lagi mendengarkan kami melalui frekuensi 98.0 FM dan juga melalui RTM Klik di aplikasi telefon pintar anda FAS dan juga LY. Masih lagi menemani anda.
1: Masih lagi kita ada ada masa lagi untuk
0: Betul, kurang 40 minit lagi kita menemani pendengar-pendengar semua untuk geng pagi untuk siaran hari Khamis hari ini 27 Ogos 2020.
1: Takut
0: Takut pas tersebut 2028 lagi.

0: Mac pun pernah tersasul 2024. Yang lagi lah.
1: Yang hijrah yang selalunya. Okey, kita kongsikan juga berkenaan dengan mungkin tular juga di media sosial anda pada juga pada masa ini. Sekian salah di TikTok, di Twitter ataupun di Facebook anda berkenaan dengan yang banjir kilat yang melanda sempadan Nepal dan Nepal dan juga China, ya kan?
0: Betul.
1: Dan juga sekurang-kurangnya 160 orang maut, manakala ratusan lagi dilaporkan hilang selepas banjir kilat melanda kawasan sempadan Nepal dan juga China. Semalam di Nepal, polis mengesahkan sekurang-kurangnya 157 kematian, manakala penyiar negara China CCTV melaporkan juga 3 orang maut dan juga 265 lagi masih hilang di Yirong County, Tibet. Dan juga banjir berkenaan turut memusnahkan jalan raya dan juga menenggelamkan bangunan selepas aliran air deras membawa lumpur serta sepihan melalui beberapa kawasan penempatan. Dapat kita nangkan juga video yang tadi kan, LY di TV tadi kan?
0: Oh betul, satu, ya, yang tular.
1: Bas dekat atas bangunannya pun, dekat parkingnya pun habis.
0: Semua ranap.
1: Hanyut.
0: Oh. Macam kejadian yang macam si disangka-sangka lah Fasol.
1: Betul.
0: Dan juga rakyat Malaysia juga ada yang belum dapat dihubungi Fas.
1: Ya.
0: Betul,
1: si dapat dihubungi kan. Pakar berpandangan kejadian itu berkemungkinan berpunca daripada runtuhan salji glasier susulan peningkatan suhur di kawasan Himalaya dan juga kawasan lembah curam berkenaan merupakan laluan penting bagi aktiviti ekonomi dan juga perjalanan penduduk, namun keadaan geografinya menjadi kawasan itu terdedah kepada bencana alam.
0: Okay. Ya, mungkin kita nanggakan Fas dari media sosial yang kita nanggalah kejadian ni kan, yang macam umpama macam tsunami.
1: Yang meranapkan semua. Habis. Ni dah dari gunung kita nanggakan.
0: Turun
1: ke bawah. Deras. Habis semua bangunan ditariknya.
0: Mula-mula kan bila kami nanggai Fas, kami rasa macam ya itu AI kah apakah sebenarnya?
1: Bukan,
0: kan?
1: Sebenarnya.
0: Dan juga semalam Fas, kami pun sih tahu tiba-tiba ada nombor Nepal tadi menghubungi LY. Tapi LY sih tahu lah.
1: Kalinya minta tolong kali atas bangunan.
0: Tapi siapa ya Fas?
1: Ya minta tolong dari bangunannya kali.
0: Kenanya pandai pergi. Ada orang kita kah di sini? Tapi nak bernafas, handphone kami tertinggal di luar. Mungkin kelak kita tunjukkan.
1: Dan juga kepada anda ingin menyampaikan salam juga, boleh hubungi kami di konti 0854270053 0854270053. Kita ada pemanggil di talian. Hello, siapa di sana?
0: Hello, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi.
2: Siapa di sana? Mati dalam mangkuk.
1: Rasanya mie goreng.
2: Salah.
1: Salah juga.
0: Oh,
1: almaklum lah Fas dan LY tengah lapar juga pada masa tu.
2: Saya bagi satu pantun.
1: Nyalah ya, mesti dari tukar tu kan.
2: Ya, saya bagi satu pantun ni.
1: Okey, pantunnya berbunyi macam mana?
2: Pantunnya. Sudah lama tidak ke ladang, tinggi rumput dari padi. Sudah lama tidak kupandang, jadi mata dekat di hati.
1: Ya Allah, pantunnya. Ya,
0: mata dekat di hati. Nyako. Siapa adik yang jauh di mata dekat di hati tu, En?
2: Tak ada siapa-siapa.
1: Pergi ke Miri membeli keropok, singgah sebentar di tepi kota. Walau jauh beribu jarak, tetap dekat di dalam jiwa. Yo,
0: mahal yang pun pantun.
1: Pantun Google aja.
2: Pantun Google.
1: Tok baru ngam masuk pantun tok untuk kita N. Bunga melati harum wangi, tumbuh subur di tepi perigi, jauh di mata bukan di hati, namamu tetap di dalam diri.
2: Tinggi-tinggi si matahari, anak kerba mati tambas, kalau sayang sudah di hati, siang malam asyik terbayang.
0: Siang malam asyik terbayang.
1: Kepekan membeli selasih, sehingga sementar membeli jamu. Walau jauh terpisah, kasih hati ini tetap merinduimu.
0: Ampun kita dua ajak lah. Untuk pagi tu, En nak sampaikan salam untuk siapa, En?
2: Okeylah, buat salam ni nak salamkan buat Cici Leo, tak lupa juga buat Cici Pas yang telah bertugas untuk hari ni.
1: Selamat
2: menjalani tugas. En pun sebenarnya ada tugasan hari ni.
1: Oh, En tugas
2: pergi ke

0: Ya.
1: Apa tu?
2: And
1: apa
2: di mana?
0: Pergi mana? Nak tugasan nak pergi mana?
1: Tugas nak pergi ke Kuala Lumpur.
0: Wow, bestnya si ajak kami dua. Yelah. LY. Kami dua LY pun
2: nak
0: pergi.
2: Nak terbang ajak ke dan.
0: Nak pergi Kuala Lumpur, nak makan-makan juga di sana.
2: Eh, tapi kita dua dah pergi Kuala Lumpur dah hari kan?
0: Si untuk bulan tu.
1: Kalau ada tugas.
2: Oh, bulan tu.
1: Tugas untuk RI Merdeka kena.
2: Oh, alhamdulillah.
0: Okey, kami orang dengar dari
1: sebab,
0: TV je lah kan?
1: Sebab in kerja apa? Kerja pertahanan awam. Jadi in terpaksa lah pergi sial. Sebab dikirim pergi sial lah.
2: Misalnya. Oh, ada ambil bahagian lah.
0: Ada bahagian untuk perakan sekali kah?
2: Oh, okey.
0: Wow, okey. Mungkin ada ucapan untuk, yelah. Kita nak menyambut bulan kemerdekaan ataupun kebangsaan untuk N. Mesti ada.
1: Okey, buat kepada yang menyambut hari merdeka, semoga korang happy lah dengan apa yang dirayakan untuk tahun ini. Bagi N tu sangat-sangat meriah. Dari N nampak tadi kan dekat live TikTok, ITM Malaysia tadi. Oh, meriah betul tadi. Ada pertahanan awam, ada rela, ada askar dan ada semuanya lah dekat sana.
2: Membuat
1: jadi
2: persiapan.
1: Ya, betul. Hari ini pun kalau ikut ini nak apa orang kata tu berkawat. Nah, sebelum apa sebelum merayai merdeka mesti nak berkawat selama 3 hari.
0: Oh, 3 hari.
1: Okay. Sebelum merdeka dimulai.
2: Betul. Buat betul persiapannya lah kan.
1: Okay. Semoga semoga si apa orang mana si susah lah nak macam beratur ke lah. Jadi si singgaut lah orang mana.
2: Buat persiapan awal lah. Jadi si singgaut pergi awal si apa si bergaut kita orang datang. Benar. Okay,
0: terima kasih En.
1: Sama-sama.
0: Itu dia. Okay. Semangat.
2: Nya pergi kerja
0: kan LY kan. Kita pun sama juga kan LY. Kita mesti semangat juga kan.
2: Okay.
0: Hanya beberapa hari saja lagi, 27, 28, 29, 30, 31. 4 hari saja lagi kan. Kita nak menyambut bulan kebangsaan. Jom kita pergi ke dataran Putrajaya.
2: Okey, kita kibarkan bendera.
0: Ini dia.

0: Saya, Muhammad Zawawi, sebagai generasi kini yang hidup dalam suasana kehidupan yang aman, damai, harmoni dan selesa, perlu mempertahankan apa yang sedia ada. Jadi, kita semua perlu menghargainya. Malaysia, tanah air kita bersama. Selamat menyambut Bulan Kebangsaan.
1: Jom layan Media FM.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference, CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pada pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor.
1: Pagi Mina FM, bertemankan Fas dan Elway.
2: Ya, anda disuai mendengarkan kami melalui frekuensi 95.1 FM dan juga jelas lagi mendengarkan kami melalui RTM Klik.
3: Betul.
2: Di aplikasi telefon pintar anda.
3: Percuma je.
2: Ya, betul-betul percuma.
3: Betul-betul percuma. Jadi Fas, hari tok kita banyak pergerakan. Berapa kita pun pergerakan?
2: Saya hari ni dah nak sampai belum.
3: Berapa ya?
2: Baru 1,691 langkah.
3: Okey, banyak lagi kita lah. Kami 1,658. Nah, okay. Lebih kurang sama lah kita.
2: Makan lemak saya baru je 64 tu.
3: Oh, 64. Okay. Oh, 1.2.
2: Walaupun dah dengar lagu helikopter tak nak.
3: Fast. Tapi ya, rancak lagu ya, Fast. Boleh memberikan semangat, memberikan kekuatan kepada kita. Kan? Mungkin ada yang tengah bersedih pada pagi tu. Ada yang chat kami, Fast. Kami sedih tu. Tapi bila nanggar Fast, katanya tak nak.
2: Tiba.
3: Namanya dirahasiakan.
2: Jangan.
3: Jadi bila nangga gelagat kita dua tekna katanya tadi happy balit katanya.
2: Okay,
3: alhamdulillah sih happy balit, alhamdulillah lah Fas. Nyatik mula-mulanya sedih tapi sekali nangga kita duanya happy balit. Alhamdulillah, terima kasih kepada pendengar kita tek. Nyama dah mula-mulanya rasa ragu-ragu untuk yalah teknya kan susah hati tek.
2: Susah hati kenapa? Sibahkan kah?
3: Si. Nya si mau padah tadinya kami susah hati hari tu LY katanya. Nya chat kami nya PM kami lah tek.
2: Okay lah LY. Kita nak kongsikan juga sebenarnya LY. Untuk hujung minggu tu sebenarnya kita ada program Car Free Morning kan. Tapi program ini ditangguhkan. Tarikh baru akan dimaklumkan disebabkan ialah musim jerebu tu kan. Jadi ditangguhkan lah. Jadi kepada anda semua untuk makluman penangguhan Miri Car Free Morning edisi yang ketiga 2026 ditangguhkan. Dan juga akan dijadualkan dimaklumkan kelak lah.
3: Sebab belum saya ada madah apa sebab lah Fas.
2: Ada penangguhan ini dibuat sebagai langkah berjaga-jaga dengan mengambil kira keadaan kualiti udara semasa serta faktor keselamatan dan juga kesihatan orang awam khususnya pada peserta, keluarga dan komuniti yang terlibat.
3: Ialahnya ditangguhkan. Jadi macam, apabila
2: jadi contoh macam Fas dek nak join pergi berlari, tahu musim jerebu sendiri ampus semput.
3: Tapi sebenarnya Fas bagus kita ikut nasihat apa yang diberikan oleh apa sidaknya apa untuk punya dah madah tena nasihatnya madah tadi jangan melakukan aktiviti di luar kata kecuali kita ada urusan cak.
2: Betul.
3: Bagus tak ikut.
2: Okey, satu lagi info dikongsikan berkenaan dengan yang banjir di Nepal tek kan. 17 rakyat Malaysia antara 291 warga asing dilaporkan hilang susulan banjir di daerah Rasuah tu. Itu dia.
3: Yalah tek, sidaknya si dapat dihubungi kan.
2: Si dapat dihubungi jadi, masih lagi ialah berusaha untuk menghubungi mereka.
3: Sidaknya lah.
2: Sidaknya.
3: Kita harap baik-baik ajak lah untuk sidaknya. 17 rakyat Malaysia. Antara 291 warga asing.
2: Okey. Dan juga info solat seketika nanti. Jangan kemana-mana terus kekal mendengarkan kami di Geng Pagi.
3: Miri FM.

0: sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Info solat di Miri FM.
2: Ya Muslimin dan juga Muslimat, disampaikan waktu solat untuk hari ini 27 Ogos 2026 bersamaan dengan 14 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Bagi anda yang berada di Zon 2 yang merangkumi Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan juga Marudi, maksudnya solat fardu zuhur untuk tengah hari ini iaitu pada pukul 12.28 minit tengah hari, solat fardu asar 3.39 minit petang, solat fardu maghrib 6.33 minit petang, solat fardu isyak 7.44 minit malam dan solat subuh keesokan paginya 5.11 minit pagi bersamaan dengan 28 Ogos 2026 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Selamat menunaikan solat fardu kepada Muslimin dan juga Muslimat.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak Jabatan

0: Ya, di Bukit Lombe mendengarkan kami 95.7 FM. Bertemu dengan Fasa dan juga LY di Geng Pagi untuk hari ini.
1: Ya, kita masih lagi bersama sehingga jam 12 tengah hari Tok Kelab Fas.
0: Ya, per jam celik 11 minit. Tak lagi kita dua menemani
1: betul,
0: semua
1: Fas.
0: Anda mendengarkan kami.
1: Nenya sih sebab kita dah ada tetamu kita tadi kan yang memeriahkan memeriahkan konti kita.
0: Nangrio rasanya penuh konti tu. Mau ditambah lagi extension, rubuhkan dindingnya tambah lagi.
1: Tapi nang benar Fas, tapi yalah, kan? Kita nangga kemeriahan kegembiraan sedaknya kan. Terus pergi ke kita aja bang.
0: Kan? Kita pun jadi ceria aja kan.
1: Jadi gembira juga kita nangga sedaknya.
0: Betul.
1: Anak-anak tu kan nyasi berapa bula. Madah tadi nyasi akan berbula.
0: Berbula. Jujur bernasi Oscar ya tadi kan.
1: Pada-pada nun di atas nun kata ya. Benar.
0: Di atas benar.
1: Nasi ya. Oscar te.
0: Okey, selamat menyambut Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026 yang akan bakal tiba beberapa hari saja lagi kepada anda semua.
1: Kan hitung hari.
0: Dan juga jangan lupa pasang bendera ataupun kibarkan jalur gemilang anda. Setiap rumah satu
1: bendera. Kalau kita boleh juga kita madah nak semestinya satu rumah, yes, kurang-kurangnya satu rumah satu bendera. Kita kan ada bendera Sarawak.
0: Yalah,
1: kan
0: nama pun sekurang-kurangnya kan.
1: Sekurang-kurangnya satu. Kita boleh tambah dua. Selalunya kami nangka di setiap rumah ada dua.
0: Betul. Sebelahnya bendera Malaysia, sebelahnya bendera Sarawak.
1: Betul.
0: Macam kami gig di pagarnya engkau lagi bendera kecil-kecil.
1: Ada lagi bendera Kedah. Kita nak tersenyum kawan kita si Ben tu. Yang akan mengambil alih kita pun konti tu.
0: Apalagi DJ Banaji bat kita yang nak saya tu nombor satunya.
1: Bukan apanya nak nyakat kita Fah.
0: Yalah ya te. Nasiblah si partner sekali dengannya tu. Partner sekali
1: Ucu Akik tu.
0: Kena ajak lah kami.
1: Okay. Apa? Yang selalu nyakat kita nak?
0: Nyakat kami.
1: Yang selalu nyakat.
0: Okay. Sampai di sini saja tugas kita untuk menemani anda di Geng Pagi bersama dengan Fas dan juga LY. LY bila tugas hujung minggu tu?
1: Hari Ahad.
0: Ahad. Dalam Halu.
1: Betul.
0: Okey, 12 tengah hari kita akan ikuti berita YFM dan juga ngelar tengah hari di YFM Miri bersama dengan 2B.
1: Geng 2B.
0: Pada jimatan juga Brenda.
1: Okey,
0: Fas. Ini dia lagu untuk anda semua. Lagu terakhir untuk anda semua. Semoga terus kekal mendengarkan kami dan juga sampai kita jumpa lagi di lain masa. Apa lagi?
1: Hari Selasa lah kita doakan.
0: Selasa lah.
1: Okey. Selamat hujung minggu lah kelak.
0: Selamat hujung minggu kepada semua. Lagi?
1: Lagi apa? Baik-baik je lah.
0: Selamat bercuti kepada adik-adik kita.
1: Yang BDA. Selamat BDA.
0: BDA. Okey.
1: Okey, bye-bye.
0: Jumpa lagi semuanya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jom pergi makan. Tiba hujungnya.

0: Selamat tengah hari bergulang dengan aku Nancy Tambun buat berita tengah hari YFM kena 27/8/2026. Penanggul internet bawah induk UPS Polis Pelilih Menua atau ke IPD Lawas patutnya keulih diputar ke laban penanggulnya tahu ngasuh communication hendak lancar kelimpah hari tinggruga pengurusan perkara penglikun enggau pengawak ti patut dikerja nanti semua penusah ngenyit bisik nyadi. Lebuh ti mantai ke perkara tu sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan padah ke perkara penyambung ke digital kemayar itu udah majak berguna. Nyaukak semua sektor mega udah majak berpanggai ba arus internet entap nyengkawa mba perkara penglikun, perkara pelajar, penggerai, pengawak dagang ngau servis perintah. Yang maksud kerja kutu udah ya tik mata ke pengawak ndur bersilih ke sempekat pendigitalan ke saling hubungan limbang engau lawas ke diatur antara Sarawak Digital Economy Corporation engau Sarawak Energy Berhad di Lawas. 200 ikut nembiak sekolah SMK Meradong di Bintangor bisi terima insentif pelajar Hari Kaban Kawasan Negeri Sitak Meradong, Datuk Ding Kuang Hing. 133 ikut Hari Sidak Tu terima insentifnya pengudah sidak kenderima Kangau Nampung Pelajar Bak University lalu 67 ikut kebukainya nerima insentif tu laban tik nyulut Bak Persa POM 6 tahu ke STPM tahun 2025. Datuk Ding madah ke insentif dikenak bala nembiak nyambung belajar bak universiti endang udah dipecahlai ke kejap oleh tahun 2017 subak. Insentif ke dikumbai My Journey to University-nya diberi kena nyukung serta meransang bala nembiak ngambil ke mansang bak pelajar. Ia mansut ke jakutu bak pengawak ndur nyerah ke insentifnya ke boleh RM25,900 kediatur bak sekolah SMK Meradong. Penyayau ati balan biak ke menua tu patut diayan ke ngena ulah ti bambi ulih ari peluang pelajar ndur ngulih ke pemujur ke dirimpu komuniti enggau menua ke jemahila. Kaban Parlimen Sitak Tanjung Manis Datuk Yusuf Abdul Wahab madah ke utai ti diasai ke rakyat kemayar itu nyak endang hasil ari pemanah pengawak ke dikerja reba orang keduluk subak. Nyak alai perkaranya patut dibalas ngena pengawak nempak reba orang ke berpenemu landiak serta uliah ngemansang ke menua. Yang maksud kerja kutu buat program Jiwa Aid Community Hari Kebangsaan Enggau Hari Malaysia di SMK Belawai. Berita tik ke penudi. Polis sudah nangkap dua ikut lelaki rakyat menua tumpu ti dipelabak ke bisik kawal ngau kes mencuri komponen perengka pengangkut bak jalan matang di Kuching kena 24/8 tu tadi. Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Alexan Naga Cabu madah ke suspeknya ke umur 26 ngau 29 tahun ditan ke bak dua operasi kebebida di Kuching ngau Padawan. Buat operasi tu polis mega udah ngerampas barang kes ngambil ke dipansiak ngau silik agi lalu seduanya mega ditemu sama bisik rekod ngerja penyalah jenayah. Seduai tu udah ditan ke dalam penglama 4 hari lalu kesnya dekat dipansiak ngenak Seksyen 379A bracket 1 Penal Code. Tunakan berita tengah hari-hari YFM sehari tu beritanya tadi ditusur Rosita Ampung lalu disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Padani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera. Udah tu lagi yang peningat ya kita dekat buku lain kau YFM Miri bawa ngelah tengah hari.
1: Ngelah tengah hari begulai ngau geng 2B bak YFM Miri
2: 95.7 FM 98.0 FM RTM klik ngau bak FB Rasmi Miri FM
1: 12 tengah hari ngagai pukul 3 lemai segulai sejalai Asmerada Kimberly winner Miss Petit.

0: 5 minit lepas pukul 10 minit lepas pukul 12 tengah hari. Ngelah tengah hari pukul lengok kami hari YFM Miri ke tengah hari tu. Dua ikut kaban kami 2B Lauba studio ke tengah hari tu.
1: Ya, yeah, betul.
0: Dominic ngau Syahira.
1: Syahira.
0: Jako penglalu res 2 Dominic Syahira.
2: Hello, hi, hi. Selamat tengah hari.
3: Selamat ngali hari dengan guys semua peningat.
0: Jampan yeah. ngali hari Syahira. Lagi tengah hari.
1: Lagi tengah hari.
0: Nyo lapar ya. Jadi Ruben Julai dah ngelalu ke semua bala peningau WiFi miring ngau lagu Hello Hi Hi. Jadi ke tengah hari itu mayuh berita ke di sadang cukup berguna ngai bala kita ke milih stesen kami kelimpah ri bala temuai ke datai ke studio bisa ri upis pengerai bisa ri ATX JTM Campus Miri ke dekat berkongsi ke penderang ke mana kelebih lagi berkawa ngau convocation se Borneo ke dekat dia tu silik kita tahu ninga ke randau kami pukul 1 tengah-tengah hari di Bandaraya Miri ke tengah hari tu hari agi meruan bersebun yang bisa kurang mimet na Syahira tengah hari meruan angan tajak pihak sebenarnya nama Jakob ngelalu hari ini ada baik
1: Jakob ngelalu hari aku anak-anak ingat ngirup air nyawa tu pun harap ke gerai main dalam minggu tu ni laban bisik penangguh ke nyawa tu hari minggu lepas nyin sarinya okay, nama laban dom kita itu tentu yang mayu peminat ya nyung rampit deh ya jadi probak ku mayu lagu peminta hari bala peminat dom baru sarito ni
2: Kumpul bisa
1: yeah. Kumpul klaim bagi orang ke bernama Bella tu tadi ni
0: bisa live Titi
1: Titi yang pun cari tau
0: harap ke Bella ke bisa dah muka masa radio boleh nitih ke perkembangan dom
1: Titi ok nama aku marah kenyak DJ Wana Lampan cari tau bertiti kumpul aku nanti boleh live jadi nanti kita perhati ke kami kita tak terus ngagai Titi dom aku marah awak ngeyak cari tau awak orang marah give ngedom
0: Jadi sebenarnya bala peningat berarti ke dulu gerah gaya hari ke bisa diterima report dari Jabatan Meteorologi Malaysia.
4: Report gaya hari ba YFM Miri.
0: Ya, report gaya hari ba YFM Miri ke diterima dari Met Malaysia Miri. Jadi muak ke lemai hari itu lagi hari di sadang ke riba kudik ba sekedar nur. Malam di sadang hujan harap ke mamanya di hujan mah. Lalu angin barat daya berpupuat dengan peneras 10 hingga 20 km sejam ngujung ke kanan tasik bergelombang 0.5 hingga 1 meter peninggi. Lalu tikas pengangat atau kesuhu di Bandaraya Miri 24 ngagai 34 darjah Celsius. Jadi bukannya aku gerah gayari ke diterima hari Met Malaysia Miri. Kita terus berperindang kepala peninga laban berengkah hari minggu untuk kami sebuat bisa ke gawa secara hybrid atau ke VDR jadi teacher atas hari itu gawa hari rumah tu nadai nadai brand busters yang tajap pihak kami ngisik ngau info ngamuka lagu-lagu kau dah ditusun dalam playlist kita ke tengah hari itu.
5: Anang buah mindah ke Bukai, dito ajami kita bugulai ngau geng dobi, dini age, bawai FM miri mewai.

0: Ya, lagu dari Jiri kami Semampai Sayau. Kami Rewai FM nang Semampai Sayau ngarap ke kitapan Semampai Puah atau ke Setia Begolai Ngo Altia Miri. Lalu pihak mega sebengkah berita ke patut ditemu balap peningga mega atau Syahradu mengawa mega biya. Jadi minggu baru nak berasa ganti kita berarti ke umur Altia Miri itu nyomanggai 51 tahun ya. Kena 2 bulan 9 2026. Jadi kami bawa Tia Miri bisa ngatur pengrami nyambut kira hari pengada mehante ya bagi temen saya atau ulang tahun Tia Miri ke 51 kena 3 hari bulan 9 to ila ya hari 4 pukul 9:30 pagi bawa auditorium Tia Miri nyerumba penemuai Direktur UPIS Penabur atau ke pengarah Jabatan Penyiaran Sarawak ke bisik nemuai ngagai Altia Miri mayanya ila ya. Jadi nama teka ngerinok kati ba pengerami tau ke lebih lagi ba tema tahun tau kita tiga engkau boleh berkongsi ngagai bala peninga
1: tema pagi kita inya orang kampung.
0: Orang kampung
2: kira berkain me kita.
1: Berkain magam.
0: Kita tu ya. Nama kebuah milih tema orang kampung ke ujian nanya seluai dulu tu Syera ngau duam nama kebuahan milih tema orang kampung tu
1: bapa kaku engkau akan ngulih ke nostalgia nya dapat tu kan ke 51 dah tua ya me tetap dek
0: Syera
1: nyarti ya tebaku
3: sama me kena mulai ke pengingat lama
1: kena mulai ke pengingat lama
0: laban kita berarti ke sige eri nama tu moto LTM nya teman setia anda ya. Jadi nang kenyawari kita ninga ke LTM radio atau ke Mendaba TV. LTM tu si gendang jadi pangan kita berlama-lama ya teman setia anda. Baik ke kitanya ringan hati ke tetama ATM tu jadi teman setia anda kita.
2: Nah ya. Hari met ke kita dah kita dah ninga ATM. Laban ti ti di prati ke subak deh. Duam ngau sira kita ATM miri tu kira ke alam kita nurun sekolah subak. Pukul 6 pagi udah bisik pantun sira ya. Pukul bisik pantun alu dani. Alu nurun sekolah sira subak.
0: Nyameh jadi teman setia anda kita ya. Okey jadi berperindang kita angkan ke lagu dari siapa tu? Siti lagu lama kena kita mulai ke pengingat laban laban

0: Eh, ana nak ingat, 2 September tu kita nyambut pengerami ti cukup special.
1: 51 tahun RTM Miri, lebih 5 dekad meruannya di Panganuan. Mai sada nyawa, cerita engkau curak penghidup komuniti kita.
0: Hari subah nyentuk ke dia tu, RTM Miri sururan berarti. Tetap ngopeninga. Aku Dom.
1: Aku Sehira.
0: Merek selamat ulang tahun ke-51 RTM Miri.
1: RTM Miri, 51 tahun meruan di hati stesen pemerintah Nuan.
2: Ya, berengkah natai kajak pesan ke bisa diterima kami ke tengah hari itu.
3: Ya, oh, jadi pesan ke Cuba itu, pesan kita sulit tu datai Ari Roni anak tawain tau ke Nomi. Mandah ke ngetas ulit niang ini ya. Ianya Lucy anak manggu tau ke bini niang tuai rumah sikau anak sempun tau ke ini Nomi. Kena malam 28 hari bulan 8 ianya pergila jam 8 malam dengah jalai semiang. Jadi dipinta semua ke pembelayan ke ngelalan niang ini Lucy kenalah dirintai ke dito. Dipinta datai ngagai rumah Ucok ya, bernot 2E, Jalai Satria Timur 6. Jadi penelan ke silet tau bertelepon ngagai Roni tau ke Nomi. Ucok ni yang empuh berkusung 019-826-8767 tau ke Christine Icet ya, berkusung 12-528-3832.
2: Pesan rabat kedua tu datang dari selemah anak tugang dari Mahmud Sebuti. Jadi pesan tu nuju semua kabang belayan baru rumah Misun, Ngasalu Sebuti, rumah Apin, rumah Timai, ngau rumah Lani, rumah Lani Bujang di Sungai Kuap Sebuti, rumah Nyuai ngau rumah Belang di Kelitang Sebuti, rumah Ticue, rumah Nomi, rumah Jika, rumah William ngau rumah Jena Genatan di Pidiak Sebuti, ngau kabam layan di Bakas Sebuti, kabam layan di Temam Nipak, ngau Selepin Bakung, kabam layan di Sah Ulu Nia, ngau di Manu Nia, ngau semua kabam layan di Miri Nia, Bekenu Bintulu, ngau semua kebukaikan oleh dia sebut di tu. Jadi isi berita madah ke Cula atau ke Jabai anak tunggang, Cula atau ke Jabai anak tunggang udah nadai kena 27 hari bulan 8 pagi tu tadi ya. Jadi ini yang dekat di Sungai Balamayuh kena malam tu lalu dianjung nanti penatai ke pembelayan. Jadi semua ke dipesan dipinta datang ke rumah Lani abang yang Mamut Sebuti Miri.
3: Ya, jadi pesan ketiga tu pesan rapat mega ianya niang Rudi Juing anak Kusau. Jadi pesan tu datai dari Sundai anak Banting ngari ke sidak sebilik dekat madah ke laki ya, nyak Rudi Juing anak Kusau. Ya, nyak Rudi Juing anak Kusau udah nadai kena 26 hari bulan 8 tu tadi lalu dekat di Sungai Balamayu kena 27 hari bulan 8 nyak Sarito di rumah Yampu di tuai rumah Lucy Batu 11 1-2 Jalan Oya di Sibu. Jadi serta dianjung ke pendam kena pagi 29 hari bulan 8 nyanya hari 6 tu. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kemplayan ke ngelala niang tu kelebih lagi ngagai nanga bawan kena uyit Bukit Temenak Sedaya, Pasai Bun Sibu, Tanah Putih Sarikai, Sungai Melangan Sibu, Pemegak di Kemeduk Sari, Kemena, ngau di Seratuk serta kabar melayan ke Bukai Kelala Niang Rudi Juing anak Kusau. Jadi penerang ti silet tau bertelepon ngagai Sundai anak Banting di 011-2587-3686 tau ke berismi anak Kusau berkusung 019-822-9696.
2: Ya, pesan rabat ke Siti tu pesan pemati sebaya anak janin. Jadi pesan tu di datai renyuin anak aluang tau kapai dela ngari ke sida sebilik madah ke inai sida ianya sebaya anak janin. Sebaya anak janin tau ke inai nyuin udah nadai kena 26 hari bulan 8 ba RPA Bandaria Pak Bintulu lalu ni yang dekat di Sungai RPA Banaria Pak Bintulu Blok D, lalu ni yang dekat di di Sungai 2 malam 26 atau 27 hari bulan 8, lalu ni yang dekat di Anjung ianya Pegilak 28 hari bulan 8 2026. Jadi pesan tu dituju ke kabang belayan ke ngelala ni yang sebi anak janin, ni yang sebi anak janin tau ke na nyuin ke diau baru meh Helena Empina nang merit kapit sita menua kabang belayan di Batara Jang Kapit kabang belayan baru meh Lidam Empit Pakan Rumah Kadam Wak Pakan nang tebuak ulu pakan nang rebuah Wak Pakan ngau di lubuak kerupuk kabo seratu di Bintulu Miri Sibu ngau kabang belayan bukai kena oleh di rintai kadito. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon negeri Meluta nya ucok ni yang ngena lumur 0198813798 tau kang agai ansi nyuin 0149023994. Jadi sebenarnya nampun pesan ke bukai mengawak kita lagu hari Dosika Robert semampai bati YFM
3: Sekulai sejalai.
4: Apo, apo, apo si kara mainuman ambo.
5: Aku Melissa Francis, dengar kemen YFM, bak frekuensi 95.7 FM.
6: Sekulai sejalai.

0: Okey, nampung baru pesan kita ke tengah hari tu. Genon dulu be.
1: Mm-mm. Okey. Awalnya di terus ke pesan ke bisi terima kami di tengah hari tu. Jadi pesan ke Siti tu pesan ngetas ulit. Datai dari Sudan anak munsang. Mandah ke penguat ngetas ulit untuk ayahnya embai anak tindin. Tau ke Indai Banga. Ngenak cara semayang. Jadi penguat ngetas ulit dekat dia tu kena 28 hari bulan 8. Ninya hari 5 pergilah. Nguan ulit lalu ngetas ulit. Kena dini hari 29 hari bulan 8. Ianya hari 6 di rumah Runggul Nanga Sepayang Lijan di Julau. Jadi pesan dituju ngagai semua kemembelayan ke Nangi Raja Watak ke Semak, lebih lagi di Batang Lijan, Jalai Antabai, Jalai Sangkung, Piamagat di Ulu Kenawit, Merurun, Sujung Balut, Piamagat di Ranan Kenawit, Macan, Lasi, Ngau, semua kenglalan yang embai anak tindin tau ke Indai Banga. Jadi penanti silet tau bertelepon ngagai Indai Peter menantu Nyang Po berkusung 11-251-81261.
0: Ya, pesan ke Siti tu datang dari Maika na Bungkong madah ke pengawal ngetas ulit Indaya ni yang Regina Dewi Dewi anak Bantin tau ke Dewi anak Bantin Barumah William juga skim gempuro nangangungun Sungai Ngemah Kenawit kena 29 dari bulan 8 tuila ianya hari 6 pukul 8 pagi lalu lemai 28 dari bulan 8 hari 5 ianya pengawak nguan ulit nyade pesan tu dituju ke kabang belayan di Miri Sibu Kapit Rumah Hujang di Rantau Lugai Sungai Ngemah Rumah Jimmy di Kerangan Sibau Rumah Magal Lubuk Tanjung ngau skim gempuro nanga jagau ngau nanga niru semua tu di Sungai Ngemah Kenawit ngau semua kabang belayan bukai ke ngelala ni Regina Dwi anak Bantin ke nak ulih di rintai ke dito jadi isi pesan madah ke pengawak ngeta sulit ni yang Regina Dwi anak Bantin Barumah William juga skim gempuro nanga ngungun kena 29 hari bulan 8 hari 6 pukul 8 pagi. Jadi 28 hari bulan yang lemahnya bisa pengawal nguan ulit.
1: Iya, jadi pesan ke Siti tu pesan rapat mega datai hari mikar anak jagan madah ke pesan pemati apa ya nyanya jagan anak ikau tau ke lebih lagi dikelala ngau nama apai bunyau tau ke akimil dekat madah ke pengawak rabat tu lebih lagi kenglala niang jangan anak ikau jadi pesan tu dituju ngagai jalai penggalan lubang ulu bawan sikan daruk ulu muka pemegat di balingian temesu tiris megau bayan penyana jalai selangau ngagai muka suai ngau niah lalu pesan tu mandah ke Niang Tok Udan Adai kena 25 hari bulan 8 tu tadi di hospital Sibu lalu Niang Tok dekat di baik lalu di sungai di rumah Rami Jalai Pengalan Lubang di sungai Bawan Baligian lalu dekat di sungai Balamayu kena 27 hari bulan 8 jadi Niang Tok dekat dikubur kena pagi 28 hari bulan 8 hari 5 di pendam segayan pedam besai bersimpang pengkalan lubang jam 6 pagi jadi penanti silet atau telefon ngagai mikar jangan berkusung 13-560-5312 atau ke munai jangan berkusung 13-819-4312.
0: Ya, pesan ke Siti tu datang dari Mikara nak canggan sebilik. Jadi pesan rabat tu madah ke apa
1: isi. Udah tadi.
0: Jadi ke Siti tu pesan dari Nelson anak Cali ngari ke sidak menyadik ya. Madah ke pengawal ngetah sulit. Ini yang indai sidaya. Ianya libai anak Mindar. Kena 30 hari bulan 8 2026 10 pagi. Barumah Bobi anak Andawi, Kampung Gerandi, Sri Aman. Jadi ngau tu sida sebilik nesau bala kabang belayan datang dengan pengawal tu inya ia ke dituju nya ini ini pama di Miri ia timah di Kuching ia munah di Sri Aman ia Mira di Miri ngau ia Gloria di Miri ngau kabamblayan ke diau ba rumah Bubi Grandi kabamblayan ba rumah Panjai Grandi Kuching Miri Grand A B C ngau I Banting serta kabamblayan ke bukai kena oleh dirintai ke dito. Jadi penerang ke Silia kita tahu telefon agen Nelson anak Cali tahu ke Nir ngena lumur 0137490775. Jadi atau ke ngagai Roslin Siti anak Cali ngena lumur 0194595699 ngau Jeffrey anak Cali 0145955667. Jadi seberau nampung pesan ke bukai dulu mengawak kita istilah lagu hari Florence Low peminat nuan nangkan ke pesan tau
2: nuan udah nyitang jalur gemilang enti udah terima kasih enti bedau agin bisik masa besrimbai ngoh hari kebangsaan ngoh hari Malaysia tu aram kita sama-sama nunjuk ke penalu ati nyadi anak Malaysia tuat kebak rumah bak kedai bak upis tok kebak endur bukai ti patut. Laban jalur gemilang uka seminak menira ia lambang kita pupu bangsa Siti menua, Siti semangat. Selamat nyambut hari kebangsaan ngoh hari Malaysia. Ari aku biar isi begulai ngoh YFM Miri.

0: Ya, lagu hari Florence Low, peminat Wan. Peminat, siapa peminat Adom?
1: Ya.
0: Yeah. Peminat Bella, Nuja Adom. Bisa ayan Bella tadi Adom.
2: Ya, lama.
0: Jadi, tuk nampuan pesan ke penodi tapi, yeah. Wan dulu.
1: Jadi pesan ke Siti tu, pesan hari James anak Jalin. Ngari ke siah anak abut madah ke pemati indai sidak ya inya sati anak gasa. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan di bala di rumah gesa Teluk Batu, rumah muluk selitut tatau, pemangga rumah buta gemuan selitut tatau, bala di jelai sepanjang tatau sanggan, pemangga bala di bertungkat jalai tatau sibu, bala sira Japang sebilik atau ke apai wini di Genan, kapal melayan di Semuruh Bakas bala menyadik Anil anak Thomas sebilik di Lambir Miri, pimega sira konselor Janting sebilik sepupu Ania XXM Jalin anak Dau rumah Andy Bendan nangal luau di Julau, pimega kau kaban bala mayuh kenalah di rintai ke dito di pintar ratai ngagai rumah Rebayah Lubuk Pas Tatau tau ke rumah Niang tuai rumah Mors Subak kena 26 hari bulan 8 ya. Jadi Niang tu dekat di Anjung ke Pendam ianya kena Sarito 27 hari bulan 8. Jadi penerang tip silik atau telefon ngagai James anak Jalin Bo di 013-599-8090.
0: Ya, pesan ke Siti tu dari Sudan anak Munsang madah ke pengawang atas sulit entuaya mbai anak tindin mai anak tin mbai anak tindin tau kena bangga ngena cara semiang jadi pengawang atas sulit dekat diatur kena 28 hari bulan 8 tu inya hari 5 nguan ulit lalu ngetas sulit inya dini hari 29 hari bulan 8 2026 hari nambak rumah Runggo nanga sepayang Lijan Julau. Nyalai pesan tu dituju nge semua kabang belayan ia ke ngelala niang baka di Batang Lijan, Jalai Entabai, Jalai Sangkuang, Ulu Kenawin, Merurun, Sucuk Balut, Ranan Kenawin, Macan, Lasik, ngau semua kebang belayan ke ngelala niang mbai anak tindian tau ke inai bangga. Jadi penerang ke silik kita tahu telefon ngagai inai Peter yang menantu niang ngena lumur 011-2518-1261 011-2518-1261.
1: Iya, jadi ke pesan ke penuri tu, pesan ngetas ulit datai ari lijai anak jangga ngari ke sidat sepilih madah ke pengok ngetas ulit niang anak ya nyanyak William Mandau anak igang nyanyak William Mandau anak igang jadi pengawak ngetas ulit serta ngupas anda balu dekat dintu tak ke diatur kena 29 hari bulan 8 2006. Jadi pesan tu dituju ngagai kemelayan di sepemanjai Batang Oya yang megat di Batang Bawah Celum tak ke Burak serta kapal melayan kenalah dirintai ke dito kengelalan yang William Mandau anak igang. Jadi penguat tu dekat diatur di rumah langit nangga bawah di dalat nguan ulit kena 28 hari bulan 8 lalu ngetas ulit kena 29 hari bulan 8 jam 5 pagi ngetas ulit sudahnya ditangkan ke ngau pengawak ngupas antar balu jam 7:30 malam. Jadi penanti silat tau telefon ngagai ating anak igang nyenyak mandik niang pu berkusung 011-251-37968 tau ke Matthew anak dana inya ipar niang pu berkusung 019-500-1050.
0: Ya, pesan ke penudi hanya ngetas sulit tu datai dari Corina Johnny Wis madah ke ngetas sulit apa ya niang ex-counselor Johnny Wis engkaman kena 29 hari bulan 8 2026 yang lemai renam pukul 7 lemai baru mah pita tinggum bawang asan sibu jadi pengawal tu dekat diatur ngena cara semiang jadi sepengudahnya lalu ngupas entebalu indai sidaya jadi pesan tu nuju ke bambelayan bawang asan nang telik krian seratu nang luau awet seratu Julau Sibu, Nengapak Sibu, Sungai Tebelian, Tanjung Bekakap, Melangan, Sungai Apuang, Engkalat, Rantau Panjai, Bidut, Pasin, Tekuk, Sekerang, Sibu, Kuching, Kapit, Miri, Bintulu, Pakan, Sungai Mawang, Julau, Ngau, Pelungak, Ruban. Lalu ngagai semua kebambelan kengelala ni yang ex-counselor Juni Wis Engkaman. Jadi penerang kesilap kita tahu telefon Corina Juni Wis mengenai nombor 012-88-34711 atau kengagai Bujang Kalos 012-232-4711. Jadi nyak pesan ke penudi ke diterima ke tengah hari itu. Jadi nangkan lagu hari CBRG sama nak nguai kita terus nyingkan program temuai minggu itu.

0: Ya, temui minggu tu bawa FM Mirih. Jadi, nampak selama maya di tu jam, kita bergulai baru bawa program temui minggu tu. Mm-hmm. Jadi, di studio dah bergulai dengan kami dua Brenda. Hanya Mr. John, anak Sudin dari Klinik Pengerai Bandar Raya Mirih. Selamat datang ke studio tuan. Nama berita, lama nak bertemu tu dah.
1: Okay, selamat tengah hari DJ. Engkau sebab bola peninggal. Sekian lama kita ya, dah bertemu. Dah subak.
2: Oh, subak lama banyak dah ni.
0: Tahun tu, baru ya ni ke, ke studio bukul abak program tu.
1: Nah, baru ni ke kita DJ.
0: Nyadi awak kena masa jam. Topik kita sebuah adanya kau ngau program. Kospen suai mega ngenang lama tu. Nah, Mr. John. Dan kira bakal orang ke renew lisin kereta sampai sampai keingat baru nak ya Mr. John ya. Jadi nama nota kita sebuat orang kospennya Mr. John.
1: Okay DJ, terima kasih ya. Jadi program kospen tahu ke nama penuhnya dikumpai orang komuniti sehat pembina negara yangnya City Initiative kerjasama antara Kementerian Kesihatan Malaysia atau ke KKM Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS Jabatan Perpaduan Negara ngau integrasi nasional. Jadi idea inisiatif tu sudah dipenyadi mantan YB Menteri Pengerai Benua Malaysia Subak ianya Datuk Seri Dr. S. Subramaniam bulan 3 tahun 2013. Pengawak tu ditagak ngambil ke rakyat benua Malaysia nemu jaga pengerai diri dikena ngurang ke penyakit tindak berampit benua Malaysia. Penemu itu disokong mega oleh YB Menteri Pemansang Benua Pesisir segau wilayah. Ketegal kemas mayuh berjalan ke pengawak ti berserimai pendiau ngau bala mayuh. Dia kemas sudah dipilih jadi agensi ti begulai ngau opis pengerai negi ke pengawak. Ngerembai ke penemu nyaga pengerai diri bagenap iku rakyat benua Malaysia. Belalau ke rembai jaku holding hands atau ke pepegai jari dia opis pengerai dekat merik penemu teknikal ngagai pegawai kemas lalu sidak pengerja pengawak tinadai berbayar bak siti-siti genturang peniau diajar serta dilatih dekatnya di agent of changes atau ke agent perubahan bak uleh ti ngemeran ke pengawak jaga pengerai bak siti-siti rapat bansanya tadi penyakit tak berampir tu dikemeran ke dekat ditagiangnya bakal penyakit kemik manis, penyakit berkait engkau tungkul hati, bakal darah tinggi, penyakit jantung, engkau stroke, penyakit riman, serta penyakit berkait engkau seput bakal ampus.
2: Oh, jadi itu tadi tuan, bakal ni tujuh engkau langgup penemu kospen tau ke kospen tu di penyadi tu tadi tuan. Minta menerang ke ngagai bala peninggal kita eh?
1: Ya. Jadi bisa 47 utama langgur penemu kospen tu ianya keterubah ngada ke harapan bangsa ti berpengerai serta produktif ngena gaya penghidup berpengerai nyerumbak pemansang kerja pengawak diri nyangkung tikas penatih pemisi serta pemansang ketegak pagi. Jadi kedua ngerembai ke jangkau program kospen dikena nyadi ke harapan bangsa berpengerai nadai ngembuan penyakit nak berampit di tahun nyadi penanggul besai ngagai menua kemayari ilak. Jadi ketiga menambah ke nilai program serta aktiviti di baruah Jabatan Kemas ngau Jepnin ianya bakal nerap ke elemen pendidikan asas pencegahan ngau cara mudah pengesanan faktor risiko penyakit kena berampitnya tadi. Jadi ketiga negap kagi grup sukarelawan pengerai ti telatih bak genturang peniau ahli komuniti.
0: Lalu bukan ni ko program kospen tu di pejalai ke Mr. John.
1: Ya. Jadi program kospen di pejalai ke bak tiga strategi ya dikena negi ke individu engkau komuniti senentang gaya hidup ti berpengerai ianya kita terubah. Negap kagi penemu individu serta komuniti senentang penyakit tak berampit. Faktor risiko penyakit tidak berampit, langkah pencegahan asas serta cara mudah pengesanan faktor risiko penyakit tidak berampit. Yang kedua, negi kagi penemu pengerai ngagai perubahan tinggal laku ti engkeman engkau penduduk bak siti-siti sitak menua. Engkau ketiga, negap kagi rampak ti nyukung gaya hidup pengerainya tadi. Aktiviti kospen bisi lima. Lima skop utama kena negi ke penyakit tidak berampit ianya baka A. Makai secara sehat, B. Penghidup ti aktif, C. Tidak nginsap, di pengawal ngatur pemerat tubuh i ngecik atau kemersa penyakit ndak nemu berampit tumbuh kagi hari seringan kesehatan. Jadi bisi tiga lagi skop tambah ianya keterubah program minda sehat, kedua program pencegahan dan pengurangan kemudaratan alkohol, engkau ketiga program CPR atau kadia pemandiri resuscitation.
2: Oh, jadi tok tadi tuan pakar ni locality program kospen ke dekat dia tu ke tu ilang.
1: Locality yang keman oleh ngatur aktiviti kospen ianya bakal ikut terubah. Lokaliti TBC ketua ya lokaliti serta peranak menua ti uliah meri kerjasama. Yang kedua, lokaliti ti uliah nyedia ke sekurang-kurangnya 5 ikut sukarelawan kospen ti aktif serta komited. Yang ketiga, lokaliti ti besai kemudahan awam TBC kemudahan awam bakal balai raya dewan orang ramai serta kebukai. Yang keempat, lokaliti TBC kelas engkau aktiviti hari jabatan kemas engkau Jepenin serta ke kelima lokaliti ti benung berjalan ke program pengerai bak komuniti bakal program komunikasi untuk perubahan tingkah laku tau ke kombi ya. Tajak pihak siti-siti lokaliti ti berminat uliah ngadu ke aktiviti kospen nitiah ke takak lokalitinya tadi. Jadi bakal ke dia tu program kospen udah diperjalai ke 8 lokaliti di menua Miri tu. Ianya Keterubah Kampung Selanyau Subis, kedua Kampung Bario Asal Miri, ketiga Kampung Kuala Sibuti Subis, keempat KRT atau ke kawasan rukun tetangga Desa Senadin Fasa 1 Miri, kelima Rumah Michael Merudi, keenam Kampung Tudan Fasa 4 serta Fasa 5 Miri, ketujuh Kampung Long Laput Telang Usan serta ke kelapan Kampung Pujut Tanjung Batu Miri.
0: Tu kelapan semua tu yang ia kemeruan aktif tu nah mesti jangan. Ya,
1: tu sudah lagi aktif metu DJ.
0: Oh, sudah ke kang out tu tahu minta ngagai upis kita ke beka pelilih menua atau ke kampung ke kang out masuk program tu. Tahu bertemu ngau kita.
1: Tahu bertemu ngau. Sudah upis pengerai bahawa upis kami diam
0: Jadi sebenarnya kita nampak randau kujang kaget Mr. John mengawa kita yang lagu kudah disedia ke kita sebuat udah tahu lagi kita bukulai baru ningga ke randau kujang kaget.
3: Hai Malaysia, nemu kita menua kita yang membuat tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyerau kati, 30.7% nembiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
4: Kita dia tu penuh mendiang ke geng 2B.

0: Bujang Ulu Sungai Ri Marina Jara kena mengawa temuai minggu tu kita ke tengah hari tu lalu nampak baru randau kita tiga tu Mr. John program kospento oleh negap ke volunteer ba community nama reti volunteer pengerai ba site-site community tu Mr. John
1: ya DJ. Jadi volunteer pengerai ba community ianya gunturung pendiau ba lokaliti ti dipilih oleh sidak jawatankuasa program kospen peringkat lokaliti ti dipengerusi ke ketua lokalitinya tadi. Jadi kriteria volunteer pengerai ti dipilih ianya bakal ke keterubah ngamuan komitmen ti tinggi jadi siku volunteer pengerai. Ke kedua berumur 18 tahun ke atas. Ketiga uliah maca ngaus nulis. Keempat peranak menua ke tetap bah siti-siti lokaliti serta kelima nadai kepentingan peribadi ko kita ianya nadai bah politik ngau agama. Jadi semua volunteer kospen ke dilatih bala sida ari opis pengerai menua Malaysia ngena modul latihan sukarelawan kospen. Jadi tikas pengawak ti dekat di aduka sida volunteer pengerai keterubah bertanggungjawab ngak ngagak saringan faktor risiko penyakit nak berampit ngagai komuniti bakal tinggi pemerat ngira BMI ukur lilit punggung paras gula ngau tekanan darah. Yang kedua ngatur sidak klien ti ngembuan bacaan berpotensi bisik penyakit dirujuk ke klinik pengerai ti semak. Yang ketiga berjalan ke aktiviti pengerai di peringkat komuniti bakal program pengurusan berat badan, program rumahku bebas asap rokok, program pemakanan sehat serta majlis ngau program aktiviti fizikal mingguan serta ke keempat meri jakula lau pengerai ngagai peserta.
2: Okey. Jadi tu tadi tuan nanti nyemak bisik utai ditanya. Dini alain dua tau ke peranak menua tau boleh maklumat tau ke info berkawal dengan program kospen tu tadi tuan.
1: Jadi nanti bisi utai tidakkah ditanya atau ke info lanjut tentang program kospen nuan uliah nalipun pejabat kesihatan bahagian Miri bak talian 085-4247-22 atau ke melayari laman sesawang di www.infosehat.gov.my atau ke uliah megak ngagai unit penyakit kindak berampit bak pejabat kesihatan bahagian Miri.
0: Oh. Lalu nama pesan wan ngagai peranak menua luar dienda Mr. John.
1: Aku seruran ngarap ke rakyat menua Malaysia uliah ngambil langkah ti engkeman dalam negi ke agi nyaga pengerai ngena cara negi ke gaya hidup dikena ngemerat ke pengerai ti berkualiti ngagai dirimpu orang ti dikesayau serta peranak menua kebukai.
2: Jadi nak berasai randau kita yang dah berujung ni tu tadi Mr. John. Jadi sebenarnya kita nutup program kita bertemuai minggu tu. Jadi nama simpo jako ti boleh di ditaga hari topik tu sari tu kita ngake bala peningah tuan.
1: Okey, jadi penjurai hari program kospen ianya siti program pengerai hari community ngagai community barang siapa ti berumur 18 tahun ke atas sigi dikemerat ke ngagak saringan kesihatan secara tetap hari tim volunteer ti telatih sidak ti ngambuan risiko kesihatan sigi ka diberi intervensi ba peringkat komuniti serta ka dirujuk ke klinik pengerai ti semak ngau sidak ngambil kauliah dipersang ngau silik agi kerjasama hari semua agensi sigi amat dikemeratkan ngambil ke program kospen tu uliah berjalan ngau mana ngambil ke menua Malaysia uliah nagang penyakit nak berampit tu hari terus bertambah. Penuh dia, kemerat kemeh, gaya hidup pengerai, hari cara kita nyaga pengerai dari impu. Nyajak hari aku DJ. Terima kasih.
0: Ya. Terima kasih Mr. John, kau dah berkongsi ke penerang ke mana berkawal dengan program kospen atau ke komuniti sihat pembina negara. Jadi maya bukai bertemu baru kita bawa program ke bukai Mr. John
1: Ya boleh DJ.
0: Ya terima kasih sekali lagi. Lalu udah tu lagi ke kami dua IBC mega nerima penatai temuai hari ATX GTM Campus Miri ke dekat berkongsi ke penerang berkawal dengan program atau ke ITBT ke dekat diatur sidak ujung minggu tu. Sekali lagi terima kasih Mr. John. Okay.

0: Temuai minggu tu, Pak YFM Miri.
1: Ya, sekali lagi ya, ngelalu ke bala peningah kita banyak ke mendiang ke kami ba RTM Klik atau ke ba radio ke tengah hari tu. Terima kasih Mayu. Kita bisa mega temuai nangkan Mr. John tadi jadi ngelalu ke Miss Faulin dari ATX JTM Campus Miri tidak ke berkongsi ke penerang lebih lagi berkawa ngau program ke dekat di atas sida ujung minggu tu nya pengerami convocation ke 29 wilayah Borneo Sarawak ngau mega Sarawak International Creativity Innovation and Technology Exhibition 2026 atau ke CityTex 2026. Selamat tengah hari Miss, nama berita Nuan.
2: Okey, mana berita aku DJ?
3: Mana ni? Oh, jadi tu tadi Miss Pauline. Jadi oleh nonerang ke program atau ke berapa kali sudah kita ngatur program tu. Jadi tu kali ke berapa program tu diperjalai ke di menua Sarawak tu.
2: Okey, terima kasih.

0: Dah dipilihnya di tuai rumah ke pengerami itu cukup besar. Jadi pengerami itu dekat diatur kena 28 ngau 29 Ogos 2026, ianya kena hari 5 ngau hari 6. Pihak mega bisik jualan ramah ngau my future job fair dianjur ke Pekeso. Mega kena dia kena ke 29 Ogos 2026.
1: Oh, mayu program ke diatur kita tahu. Jadi oleh nama dah ke ni pemayuh bala graduan ke ngau masuk convocation ke tahun tu, Miss Pauline.
0: Okey, dalam tahun tu bisa 719 ikut graduate yang kaum graduate dari kampus ETEK Miri, ETEK Kota Semerahan ngau ETEK Bintulu. Jadi pengerami tu dekat diatur but they want interim ETEK JTM Kampus Miri. Kelimpah harinya bisik mega pengerami ICETEC 2026 Gau Rambai Jako IR 4.0 and Sustainable Energy.
2: Oh, jadi itu tadi Miss Pauline kita masuk dengan ICETEC lagi acara ke nak kurang nama tu tadi ke nak di dikerinduk ke. Jadi ianya Sarawak International Creative Innovation ngau teknologi exhibition 2026 tok ke CityTech. Kenik ka ngau tu sebenarnya CityTech.
1: ICTech.
2: Ne.
1: Silent S
0: International. Sarawak International.
2: Ya, minta tu nerang ke nya tadi Miss Pauline.
0: Okey, jadi ICTech 2026 ianya platform ngagai bala pelajar, ngagai bala pengajar serta pencipta inovasi mandangka idea, kreativiti serta teknologi baru sida. Okey, ianya merik peluang mega ngagai bala peserta mandangka projek inovasi sida.
1: Retinya pelajar TV atau kesmina belajar ngena mesin aja sida mega oleh ngaga ngubah ngeripai ngau maka ngasih ke innovation baru naf ya Miss Pauline
0: ya betul. Jadi pengawat sedak tu innovation tu nya berengkeh hari masalah ke kita temu dalam penghidup sari besari-sari udahnya kita tu ngigat jalai ngambil ke masalahnya ulih ditapik ngena teknologi baru serta kreativiti.
1: Jadi sebelah kita tiga nampak rana aku jauh kage mengawak kita ngol lagu ku dah di sedia ke tengah rito kena merina bala peninga ke benar mendiang ke radio ninga online ba RTM klik sambil ke belala udah lepas ke ngetu merarau ke tengah rito Pauline eh? Okay, kita berperina dulu nginya What Rock kaban sampai mati YFM
2: Sekulai Sejalai.

0: Eh, anak-anak ingat, 2 September tu kita nyambut pengerami ti cukup special.
1: 51 tahun RTM Miri, lebih 5 dekad meruan nyadi panganuan, mai sada nyawa, cerita, engkau curak penghidup komuniti kita.
0: Hari subah nyentuk ke dia tu, RTM Miri seruran berarti, tetap ngopeninga. Aku Dom.
1: Aku Sehira.
0: Merek selamat ulang tahun ke-51 RTM Miri.
1: RTM Miri, 51 tahun meruan di hati stesen pemerindang nuan.
2: Ya, sekolah sejalan dengan kami bahawa YFM Miri ke tengah hari itu hanya di 2009 bunyi ke di sebut kita tadi hari ke cukup bersejarah besar rati ngagai bala orang kegawa ba RTM kelebih lagi bala peningat setia RTM yang hari ulang tahun ke-51 RTM Miri. Jadi lengkap ke ceritanya nampuan baru randau kita tiga tu fallin ya. Yang dia tu ngalih ngagai attack JTM Campus Miri ke nyadi tuai rumah pengerami convocation ke-29 wilayah Borneo. Jadi nama nak tangguh pengawa attack Miri dalam pengerami itu.
3: Okey, terima kasih DJ. Jadi etek Miri temgah hati, jadi tuai rumah ketahun tu. Okay, tanggung pengawal kami ianya jadi dia kepalan fasiliti serta nentuka pengarami itu jalan yang lancar.
4: Oh, jadi itu tadi Miss Pauline. Jadi pengarami itu tok convocation tu ngau IC Tech tu tadi nama ke aktiviti ke bukai ke bisi diatur program tu ilah.
3: Okay, ba pengarami itu orang mayuh mega tahu data yang agak beberapa aktiviti ke sudah disediakan. Antaranya bisi My Future Job Fair, kemerik peluang agak orang ke bergiga kerja kemayato. Yang mega bisi jualan ramah, ngambil ke komuniti atau sama-sama ngambil peluang. Serta kepentingan lagi kita tahu sama-sama nemu serta mendah hasil inovasi pelajar serta peserta estetik ke ngau bertanding.
2: Oh, mayu amat program ke mana ke diatur kita maya toila. Nah, folien ya. Yeah. Jadi orang kedatai ukai okay, semina datai ngulo pengerami convocation tam beka datai menda innovation ngika pengawak puang tak ke kerja ko leh ditangkap sida meli barang jualan ram nyerumba jualan ramah mega ya. Ya kira baka 4 dalam 1 program toila nabe yeah. Miss Pauline
3: yeah. Ya yeah. Hmm. Okay, kita amat ngasuh sida community dari luar atau bala apa inai bala ri pelajarnya mega ngau sida alumni ke udah lepasan etek yang pu ngau nembiak sekolah serta bala mayu sampai magang lah data yang agai etek JTM Kampus Miri.
2: Oh, aku tertarik hati My Future Jobs Fair tu. Nama bagi pengawak puang ke visit tanya dia boleh ada kongsi ke ngagai bala peningan kasih danya ke data ini nemu rek benang iga pengawak ke baru habis bekerja maya tu ialah mayu company ke bisik ngatur pengawal interview muka booth sedar dia atau ke counter dia lah boleh.
3: Okay, jadi aku tadi bisik berjalan ngagai booth-booth ke bisik ke di sekitar lah banyak nak jawab rindu kami yang pu dua pengawal. Jadi kemudahnya bisik nama Bumi Uni Plus Sendirian Bahat, bisik hari OM material, bisik hari
2: Kendro senyap by industri
3: hari industri
2: oil and gas tak apa kenyalah lah
3: oil and gas pun bisa muka
2: jadi lah kenalan terus nanya to Brenda.
4: Jadi to tadi Miss Pauline jadi sepedau kita nutup program kita to kerandau kita sebuat cerita ne auji nuan madah ke ngagai bala nebiak kemayari dia to nama jaku tangkan hari nuan to ke nama jaku lalu hari nuan buat program atau ila Miss Pauline.
3: Okay, so pesan aku ngagai bala nembiak rebek baru anan takut milih laluan tiveto. Jadi kemahiran ke kita belajar kemahari itu taunya di modal kedudai hari lah ngagai apa inai beri meh sukuang ngagai bala anak-anak kita ambil sida ya milih megak dalam pendidikan kemahiran atau ke penemu penglandia. Okay. Kami Sige ngasuh siapa tu? Ngasuh sida ke kurang dari segi akademik tu boleh nyubalah datai untuk tamat dalam Tibet.
2: Nampak pelajar ngambil dalam bidang teknik ke mana ternyata ada
3: nak.
2: Jadi hari segi gare ke dekena nama nak lalau nuan ngagai balau reka dekat datai maya atau ila atau Miss Pauline.
3: Okey, kami ngelalau ke bala mayu ke datai ngenagare ti kemas tu guna amat laban penampilan mandang ke sapa diri kita.
4: Oh, jadi kena ngujung ke randau kita nadi nama tak ke program ke patut dikingat kelebihan ke program tu Miss Pauline.
3: Okay, pengerami convocation ke 29 wilayah Borneo serta Sarawak International Creativity Innovation and Technology Exhibition 2026 atau ke di Kangauran ICTech 2026 Ba ETech JTM Kampus Miri. Kami ngasuh semua sampal datai serta sama-sama ngerami bala graduate innovation serta potensi nembiak rebek baru kita.
2: Jadi terima kasih lagi nuan sekali lagi Miss Pauline wakil dari ETEX GTM Campus Miri ke udah berkongsi ke berita ke cukup mana hanggai bala peningah. Jadi sekali lagi anda ingat ngenatai kederik ngagai pengerami convocation ke 29 wilayah Borneo Sarawak ngam mega Sarawak International Creativity Innovation and Technology Exhibition 2026 ICTech 2026 bau jo minggu tu lah. Kena sekali lagi nak nyebut hari bulan 29
3: 29
2: seminar sarinya aja oh.
3: Bisa 28 nya bertanding.
2: Oh, bertanding.
3: Bertanding. 29 nya sidaya konvol.
2: Oh, convocation. Kira ke bertanding lah. Pameran ngau mega ya ke my job my future job fair-nya. Berengkari 28 ni tak ada ya. Jadi mesti mayu tahun natai ke direnti sebab kita nak tentu sampai nama ETEX JTM Campus Miri ILP Miri mah ya ke semua ya,
3: ILP dia tu upgrade
2: ngagai nak jauh hari iman tu dan ya nurun ke baru hanya kira depan saat isi jalan ya Pauline ya
3: betul.
2: Terima kasih sekali lagi ke berita nuan ngarap ke program convocation ngau mega ICTech tu lah mujur dia tur kita mah
4: ya.
2: Jadi sekali lagi terima kasih ke berita nuan ke tengah hari tu ya.
3: Okey, sama-sama DJ.
2: Ya, jadi kena nutup randau kita sebuat merina bala kita ke benar dia ke wifi miri ke tengah hari tu lagu ke dipinta bala peninga kita ba titi tadi tu Ari Veronica Natasha simpak nak bertampung wifi
4: segulai sejalai.

0: kita lagori Bronica Natasha simpan na betampung. Jadi sebenarnya kita nyingkang ngagai program Sarawak Mansang. Jadi sebengkah program ke dekat diatur di Bandar Raya Miri, dua bengkah program tu hanya program bisnasi anti-revis. Jadi ke terubah tu dekat diatur ba Dewan Datuk Pemaisuri Miri 5 ngagai 6 rebulan 9 9 pagi ngagai 4 lemai. Jadi kelimparnya megak dini agak palan kedua nur ngatur program tu dom ngau syara.
1: Ba ahong buat tudan. Ahong tudan kena ke 12 ngagai 13 rebulan 9 2026 pukul 9 ngagai 4 lemai.
0: Ya, yeah, pukul 9 ngagai 4 lemai. Jadi kita ke bisa nupe ukui atau ke udua. Jadi kempai bisa nerima vaksin anti rabies. Jadi anda ingat ngatai ke diri ngagai Dewan atau Pemaisuri Miri 5 ngagai 6 rebulan 9 lalu ba ahong tudan 12 ngagai 13 hari bulan 9 9 pagi ngagai 4 lemai. Okey, jadi udah tu kita nyingkang ngagai program Sarawak Mansang. Ninga ke penderang ke depan ke Premier Sarawak bekawa ngau pemesai guna sungai ba peniau ngau penghidup kita besari-sari.
2: Nyingkang jauh ngermai Mansang, Sarawak dia tu ba tikas dunia. Hari mengeri nyentuk ke menua pesisir, kita sejalan. Nyapa expression bumi kenyalang. Aku Sylvia Banyi, dinga ke Sarawak Mansang, seminak bak YFM Miri.
3: Kita Sarawak sangat bertuah. Baru hari dolok saya situ, melancarkan Sarawak Water. Si semua negeri negara ada air tau tak? Kalau di Afrika ada sungai Nile, daripada Mesir, berkongsi dengan negara-negara Afrika. Kalaulah sikit negara yang ngatup tap sebelah Yasek Daya, tak berkelahi lah. Dia juga di Indochina. Indochina sikit ke? Sikit lah. Sungai Mekong. Siapa kongsi? Kambodia kongsi, Thailand kongsi, semua negara Asia kongsi sungai. Kita Sarawak bersyukur. Kenapa nak tanya sungai? Sungai Sarawak satu, Sungai Semerahan ada, Sungai Sadong ada, Batang Lopar ada, Batang Baram ada, Batang Rajang ada, semua batang kita ada. Maknanya ini anugerah Allah kepada kita dengan begitu banyak sungai. Si berkelahi kita. Sungai ada air. Nikmatkanlah air ya. Dengan ilmu.

0: Okey, jadi Siti lagu nyerumba hari bangsa atau hari kebangsaan ke dekat dia sambut lama lagi 31 yeah. bulan 8 2026. Ke berapa tahun Syairah Dom hari kebangsaan tahun tau?
1: Ke bapaknya. Bapak Syairah.
0: Kira dulu lagi dua itunya 1957 dia tahu 2026
2: tahun ke
1: 81.
0: Jadi kemarin bisa penusah ke tak ke penusah kena tentu mana nyadi ba menua inya ba Nepal ngau mega ba sempadan Nepal ngau Himalaya Tibet China ya.
2: Iya,
0: jadi bisiknya di bah tunggal ngujung ke 400 ikut bala temuai bisik 50 ikut rakyat Malaysia di Lenyau lalu 157 ikut parai ya. Udah bakal bisa tanah tusur ngubah tunggar bak sempadan Himalaya antara Nepal ngau Tibet China kemarin ya. Jadi penusah tu udah ngujung ke genturong peniau ngau mega jalai alun ngau projek tenaga rusak ya. Jadi kena bisa mega berita bukai ke dikunci bakal ngau penusah tu bi.
2: Iya, jadi inti diperhati ke media ramah tu bala peringat laban utai tu tadi ngenyet deh laban penusah bah tu laban sidak kediau semak tebing tasik tidak salah ku. Jadi bisa nambah ke info DJ Bana tu tadi bisa 150 ikut orang ke Nadai pembega menua Nepal tu tadi lalu bisa 341 ikut kira ke Lenyau jadi yang kaum sidak ke bangsa Amerika pun bisik tu tadi di Jepana.
0: Ya, laban mayuh bala temuai ke rawan kia.
2: Ya, biar mereka nanti di nanti nak salah ku, aku bisik maca info mereka bisik yang kaum bang, hari kita di Malaysia mereka bisik penusah bah tu tadi. Bisik kira-kira dalam 40 ikut mereka tu tadi di Jepana.
0: Oh, jadi nyau teka nyadi ngarap ke penusahnya orang kelenyau pan uliah
2: ditemu
0: boleh ditemu boleh yeah. diselamat ke jadi ngarap ke sidanya boleh dia selamat meh jadi kelemparannya mega kita berkongsi ke sekedar area pengawal buka itu main pickleball sedoi itu rindu main pickleball do Syairah
3: nak kalah
0: nak kalah semina kalah mada dalam tanya jadi tu JCI Miri dekat ngatur pekit rindu hati ya main pickleball bergulai ngau NSJ atau ke Gerempuang Pengarang Berita Utara Sarawak kena 20/9/2026 dini Nur ya atau Nur tu berau ditetap ke atau nah Syairah ya
1: to be announced
0: jadi jam ya pukul 4 lemah pukul 6 lemah ya jadinya si Terry main kelimparannya mega program bukai ke dekat dia tu uji seduai madah program meresi tebing tasik atau program gotong royong tak ngerupa ngerupan ya meresi tebing tasik siapa ngatur tak
1: ke ngatur program tu ialah Taiwan Buddhist Suci Foundation Malaysia Miri Beach Cleaning
0: di berapa hari bulan tu Syairah
3: pernah ke 30 hari bulan 8 2026 nyanya hari Minggu pukul 7 nyentuk ke 9 7 pagi nyentuk 9 pagi
0: ujung minggu tu ya
1: minggu
0: tu. Ba dini tadi?
1: Kampung Pulau Melayu.
0: Tebian tasik Kampung Pulau Melayu ya. Jadi nya teka dekat dia tu rujung minggu tu eh. Jadi
2: kira projek sukarelawan betul ne.
0: Iya.
2: Jadi ngagai kita ke rindu ke ngau pengawat tu atau ke Ramadhan Jokori by charity deh. Kita tahu terus Giga Brian berkusung 19488-1812 tahu ke Cik Poh ianya berkusung 19988-8492
0: ya. Jadi sebelum kita mai berita bukai untuk bala peningat ke buku lain kita sambil natai ke info natai ke berita berita bala peningat
2: minta lagu Pak Dom
0: lagu-lagu ke bisa sudah disediakan dalam playlist kita itu mega lagu ke dipinta bala peningat hari isna nak latar pejuah ngelatih hari
2: tujuh ke gaya pemilik
1: Bella
2: tu.

Nuan udah nyitang jalur gemilang. Enti udah, terima kasih. Enti pedau aging bisik masa. Besrimbai ngehari kebangsaan ngehari Malaysia tu, aram kita sama-sama nunjuk kepenalu ati nyadi anak Malaysia. Tuat kebak rumah, bak kedai, bak upis, tok kebak endur bukai tipatut. Laban jalur gemilang uka seminak menira, ia lambang kita pupu bangsa, sitik menua, sitik semangat. Selamat nyambut hari kebangsaan ngehari Malaysia, ari aku biar isi begulai nge YFM Miri.

0: Gregory Ricky Anderson Bungai Pinang. Jadi kita tiga berkongsi dulu sebengkah program ke diatur Gerempuang ke Sarawak dulu.
1: Iya, jadi tu jadi malam pinggang setiap program ke diatur di Gerempuang Bangsa ke Sarawak nya PKKS dekat ngatur pengrami main asal ke Sarawak atau ke SKCF berlabuh hari 31 Ogos ngagai 4 hari bulan 9 2006 di Palan Main Forum Asal Miri. Jadi minta setuai berkongsi ke nama program pukai ke bisik datua berprogram SKCF tu tadi.
2: Muka ke SKCF kena ke 31 Ogos tu, bisik pekit main badminton ngau main bol. Lalu sepumanya SKCF mayuh macam aktiviti ngante ianya ngenyeng kaum lumba ngau main ayat, main gasing, nyala, nyumpit, nyula mani, demonstration nyumai pemakai asal, bengke sape ngau lutang.
3: Serta pekit ngagak motif engkau ngagak kerah pasal.
1: Iya, jadi muak ke malam nama program kita ke bisik datu atau setahirang?
3: Muak ke malam megak bisik showcase kebudayaan, belagu lagu rakyat, ngau concert culture evolution.
1: Iya, jadi ingat 31 hari bulan 8, dia kira ke minggu hari Sabtu ni. Hari Sabtu tu, ya, ngagai 4 hari bulan 9, Palan Main Asal Forum. Jadi masuk tapi si berbayar gini?
2: Masuk secara percuma.
1: Iya. Jadi Anantusati sama bela kita ngagai orang miri sama bela ngelatai diri ngericah ke program Sarawak Kenyah Culture Festival 2006. Jadi si program tu hari Minggu tu deh Sirang Odom. Ianya program Miri International Bike Week 2006. Jadi minta Adun dulu berkongsi ke program tu dekat itu minggu tu.
2: Miri 5 Julai pengawal ngatu Miri International Bike Week MIBW ke 13 dekat itu hari 28 ngagai 31 Ogos. Di sana ngulih negap ke Miri nyari palan dagang temuai lumba main serta gaya penghidup tek berpengerai.
1: Iya, jadi Sira terus ke berita kita.
3: Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Engau Seni Pemerintahan Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah ke pengerami antarabangsa atau ukai seminar nyempuruk ke komuniti bermotosikal ari dalam engau luar menua dan megak nyukung pengawak ngelaku ke Sarawak yang dipalan dagang temuai ti dikerindu. Ku ia megak miri ngembuan pengelebih hari sukut pemanah rampak menua penyelaik budaya engau penyerengguna hospitality ti ulia mata mayuah agai temuan domestik ngau antarabangsa.
1: Iya, hanya di nampung baru info tu tadi balap ninga ukai seminar bisi mantai ke munyiko jakuk ribai tu tadi bike bikers tu tadi ne. Kita bisi program ke bukai ke bisi ratu Miri International Bike Week nya kena 30 hari hari bulan 8. Ianya bisi program Rockfest. Jadi bala pemindang mainnya kita bisi Delima, pihak mereka bisi Lost in Vandal, ngau Night Dream Band, pihak mereka bisi band ari Pants on Fire, pihak mereka bisi Orzi Garden, ngau Sufi Bon. Jadi bisi 6 itik kumpulan hari sidak ke rindu ninga lagu metal lebih ngegai sidak rock kapak tu tadi. Kita uliah sama-sama ngenatai diri buat program tau ke program MIBW nyanya program Rockfest kena 30 hari bulan 8 2006.
0: Okey, jadi sebenarnya kita nyingkang agak interaktif wai. Merina bala peningang ngau dua buah lagu dari Loudness in Fire tinggal kenang. Lalu ditangkan ngau lagu dari Kelemayan Band One Berulah.
1: Yeah. WFM Sekulai Sejalai.

0: Ya, kelemah yang band Nuan Barulah dulu tadi ya, Lagori Loudness and Fire Tinggal Kenang. Jadi sebenarnya kita nyingkang agak interaktif why atau ke maca pesan dari Facebook ngam mega TikTok. Mai bala peningah berarti ke sebengkah program ke dekat diatur kelebih lagi tunggak ke utara Sarawak. Siapa dulu tu? Atau ke Syera?
1: Kem merasa pengerai pendiang hidung ngaur kuang 2026 Jabatan Otorinolaringologi Spital Miring ngaur kerjasama Spital Besar Sarawak dekat ngantul. Kem merasa pendiang hidung ngaur kuang 2026 bak klinik pengerai bario. Program tu dekat diatur kena ke 29 hari bulan 8 2026 yangnya hari 6 9 pagi nyentuk ke 4.30 lemai. Mesia mayu kelebih agak peranak

0: April. Jadi kita terus ngagai Facebook rasmi kita Imin FM atau ke Titi Berdumpu atau ke Titi Kumpu laban Bu Jujung tu baru leh live tu tadi kalau dengar. Jadi kita terus ngagai Facebook kita dulu ni. Awaknya diminta teras doai dulu maca ke pesan ke bisik kiro malap ninga kita ngagai Facebook rasmi Miri FM. Okey, jadi keterubah tu adum minta nak baca.
1: Ari Alexis Dewi Bijo, selamat tengah hari DJ 2B WFM Miri. Selamat mujub jalan ke pengawak gaya hari kami agak bisa jerebu tem bisa hujan malam tadi ko ya.
0: Okey, hari Cindy Eddy tu amadah ke selamat tengah hari Nuan Dom ko ya selamat berjalan ke pengawak berkonti. Jadi tu minta nak baca tu sehira hari Alex Delta Bina.
2: Hari rumah joiners laja pentai baru engkilik. Selamat ngaliari serta selamat bertugas DJ Ucok Akai dengan DJ Brenda. Minta tebah ke lagu Maligai Pengerino Ari Ari Anthony dikenak merindang Ernie Mead di selulap betul bulan pengerindu di Batu Nia Pin nyandang engkau Alexis David Biju di Betung Wellington Imai Richa Uncup di Simpang Simunjan Roy Kuang Indo Kenawit Max Cagat Margan Batai di Matang Jaya Libas Riben engkau David Alo di Simunjan James Pengiran Emilia Sam Valentino Paul Akal Stemmer Stavely Stelov Apai Lambai Jumpas Langgul Lina Tina Bugi Silan salam rindu saya selalu salam Malaysia Mendani serta salam kesejahteraan.
0: Ya, hari Alex Tatabina tu tadi. Jadi tu hari Clarence Midan, hari Kucing minta menebak ke lagu hari Duna aku tetap sayau. Kena merindang semua malam ringan WiFi Miri. Apakah ke ngali hari tu kelebih lagi ngagai bala kru hari kawasan Babai tok ke buku. Pemengat di Kucing ngau bala kaban ke Bukai kelebih lagi ngagai Sirat Syasha Manda di Sibu. Dan hari ini di Limbang ngau lalu nuju setuai ngau pemega ke Bukai Arab Terperindang. Okey, hari clearance Medan tu okay, tadi.
3: Sebenarnya macam ke Bukai pesan Bukai kita nak tai ke dulu bisa peminta bala peninggal minta tebah ke lagu Nape-nape. Tu di face band kena beri nama lah peringat ke buku lain kita buat ke lembah itu.
4: Hai, aku Norman Adiang, Ari Raban Nadi 13. Kita ada tu mendiang ke YFM Miri, Bukit Lambir Miri 95.7, Bandaraya Miri 98.0, Ngau Suai 95.1 MHz.

0: Ya, lagu Bidayuh Nape-Nape hari Raban Tony Pace Band. Kena berina bala kita kemudian ke WiFi Miri ngelating hari ba awak interaktif wai. Jadi sebelah kami nampuang pesan ba Facebook ngabeng ba Titi. Jadi bestreaming hari bangsa atau hari kebangsaan kedekat dia sambut kena 31 hari bulan tu ialah. Jadi kena 30 hari bulan 8 9 setengah malam ba dataran Merdeka Kuala Lumpur. Dialai Menteri Besar Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim dekat ngenatai ke Majlis Amanat Perdana Berserimai dengan Hari Kebangsaan tahun 2026. Jadi oleh di peniang kita ba ATM klik dengan mega ba TV1 ya. Jadi ngarap ke bala peninga sama bala ninga nama nak pesan berserimai dengan Hari Kebangsaan 2026. Jadi nampuan baru pesan ke bisik di pos bala peninga ba Facebook rasmi Miri FM.
1: Ya. Jadi sebentar kami sebuat dekat macam pesan ke bisik di kirum. Jadi kira ke kami sebuat meri awak ngagai bala peninga kita. Nanti dekat ngirum pesan ngena arus telefon kami di WiFi Miri. Kira semina tina nak berdanggul. Dua ko tang ti nyema jam tadi cemburu semina siko ajau. Jadi kita tak terus nguji telefon ngagai kami 085-427-053 tu tadi. Okey. Jadi saya nganti ke sur kangau tu adum ngau sehira. Jadi kita terus baca pesan tu ni. Jadi tu hari Lina Bugis madah ke selamat tengah hari minta lagu hari minta sebarang lagu ko ya kena merindang akumpu. Lalu nuju semua ke Melayan ke Ngelala kelebih lagi di menua Sarawak tu. Hanya ajak terima kasih. Okey, nya pesan hari ni Nina Bugis. Jadi Tok Dom hari Stamos TV Still Love.
2: Selamat tengah hari DJ Ngos Doenya. Selamat kerja ke pengawal ungkup kesehari tu. Minta diputar ke lagu Temegah Ari Unan Mojun dikena merindang semua bala kaban ke Ngelala. Terima kasih ya.
1: Okey, jadinya Ari Stemus. Ari tu Sira Ari Zek Ming.
3: Ari rumah minggu di Seratuak. Selamat tengah hari DJ. Ari kami buat Seratuak tengah hari tu panas. Laban ngagai bala peninga ke ke mending radio bakal tengah hari tu nyajak DJ.
1: Iya. Oh, jadi tu hari Uka Beach padah ke panas pendapat inat kami di Tok DJ. Suah besar dan suah semua anang kurang hirup air. Okey, maya panas kami dia tu. Okey, nyari Uka Beach ke Siti tu Dom hari Dita Sapir Kandau.
2: Selamat ngalih hari DJ. Selamat berjalan ke pengawal berkonti. Panas hari kami di Seloi Sibuti. Minta DJ nebah ke lagu Ari Anderson ngalai berai ngantai. Lagu kena merindang kaban aku. Ianya Seri Enti Maria B. Ngau madai aku Nora Piling. Ngarap pesan terperina serta tucum selalu. Nyajak DJ berjimak pulai lagi. Terima kasih ya kuya.
1: Okay. Oh, jadi aku maca di titi tu tu hari Sherry Ati madah keselamat ngali hari nuju setuai DJ hari induk Shell di tu. Oh, misi induk Shell ni dengan kita ini. Oh, jadi tu hari Kujai. Kujai tu tadi dah tumu minta lagu hari Ricky Bungai Pinang tu tadi ngarap ke Tepinang di lagu di Tebah tadi. Madah keselamat tengah hari. Selamat berjalan ke pengawak koya. Oh, jadi tu hari Ucuh Cawong hari selamat ngalih hari koya. Selamat berjalan ke pengawak ngagai kita. Panas kami di Sebauh itu angat amat koya. Oh, selamat tengah hari ngagai orang Sebauh. Tu hari Donald selamat lemai wai. Selamat lemai megak ngagai nuam. Sikup peninga tu nama yang nama Cina. Tang aku leh perhati ke tengahnya ia bakal cek. Nanti ku salah minta ampun tau. Nadi ia mandah ke minta lagu hari Stella Philip. Sulu ninga nak madah. Apo ne nama kebuah Sulu pergi. Sulu ninga nak madah. Jadi seminat nuan ajak kenemu lama nuan minta lagunya. Jadi ke Siti tu madah ke hari McLean Mac. Ya madah ke Steady DJ dah berkongsi ke program Miri Bike Week ko ya to hari peninga hari lubuk antu jadi ya mupuk pukul 6 pagi pergilah. Jadi
2: wow.
1: Pelabak aku sidak ke ngenak motor tu pukul 6 pagi mupuk hari lubuk antu ti nak salah ke pukul 2 atau ke pukul 3 dah baru datang Miri. Laban sidak yang ngenak motor deh. Oh, jadi ke Siti tu hari Rosita. Selamat tengah hari DJ. Selamat berjalan ke pengawak. Panas kami di Ulu Sebawah tu. Oh, hari Nuan Dua. Hari bisik hari Titi kini. Macam dua ikut pesan.
2: Kuna ada di tok.
1: Tandai ni. Asal aku dah skrup batas sekali ni tadi.
0: Kita berperindang ke?
1: Iya, berperindang dulu. Lagu hari siapa ni DJ Panam?
0: Hari Jones Junior Aman. Nanti saya internet kembuan setiap lagu ke Mujo Nyingkang agai final SSJ. Nak lama dah ke.
4: 95.7 FM. Terus bergulai dengan kami. YFM Miri. Bergulai sejalan.

0: Ya, tinggal lebih kurang 19 minit lagi nur kita boleh bawa interaktif Y ngelah tinggal dari Y family jadi agak bisa pesan ke diterima bala peninga Facebook Mirai FM.
1: Oh, okay. Jadi tu hari Gremong Anil madah ke minta mutar ke lagu hari Ju Yaya ngapun lalu aku kena merindang menjadi ya Dr. Jongga Grinang di Unimas Kuching pemaga pengulu belawan Grinang ngau Esther apa imu Cikgu Lumi ngau Cikgu Moses ngau kebukai ke bisi dirintai ya ke dito madah ke Arab terperindang bakal ke tengah rito. Oh, terima kasih ya Gremong udahnya tu hari Rambli minta nak baca dom.
2: Selamat tengah hari DJ, selamat berkonti, semoga sehat-sehat selalu. Minta putar ke lagu Pulau Kesarang hari Jam Jana.
1: Pulai Kesarang sebenarnya.
2: Pulai Kesarang. Pulai Kesarang merindang semua bala-bala FB ke ya.
1: Okey, oh bisik typo bimbing peninggal kita ini. Okey, nak kacau. Okey tu hari James Anyau Sira minta nak baca ke pesannya ke bisik ditinggal ya.
3: Selamat berjalan ke pengawak. Minta Nuan nebel lagu Juliana Ambo nama Rita Sulu. Kena merina di Rempu.
1: Ya, nanya Nuan je.
3: Oh ya kak, mana berita kami. Kena merina di Rempu kau ya.
1: Oh.
3: Mary Ubon, Marin, Emilia Sam, Indo Kenawit, Serina Sanau, Janang, Lina Bugis, Rosliau, Sindu Edi, Margaret Uncing, Catherine Rubin, Nancy, Agnes, Maria ngau kabar FB ngau WhatsApp kelebihan ngagai kita. Ya, terima kasih.
1: Okey. Oh, jadi hanya pesan dari James. Hanya hari Titi bisik doang. Mari Titi Nuan ke pesan bala pembidat Nuan. Bisik nak bisik ningat ke pesan.
2: Nala ningat ke pesan. Cimina minta lagu ya Tito.
1: Minta lagu ne. Uji baca Nuan Siko hari siapa minta lagu tok tadi.
2: To hari tanya Pink Moonlight nama to lagu baru Maxwell Lupa Aku ke.
1: Oh,
2: nah, ina nama oke lagu Maxwell tapi lagu baru ke ya.
1: Okey, aw nyanyi ku baca di titi to Andrew Ibi pesan madah ke pesan tuju ngagai serumah buat rumah Awin angga merit. Sangan tak tahu ngarap ke gerai belama. Aw jadi tu hari apa long? Yang madah ke panas kami di tak tahu DJ. Udahnya ke Siti tu ada semut merah mendung kami di Kapit. Ya, nama berita orang Kapit. Awalnya di tu hari Donald minta lagu hari Ricky L Jayau Selemai. Udahnya tu hari Alistair John selamat lemai DJ minta lagu hari minta lagu Sayau Semaya Balang hari Ita Medin. Okey, terima kasih Alistair laban udah mulai dengan kami sebut hari buku 12 tadi tidak salah aku ne. Oh, jadi ke Siti tu hari GB madah ke selamat ngelari DJ boleh minta lagu hari Sylvia G Asap Lia pelabak ku dah kita nembah ke lagu hari Sylvia G tadi ni tang okay. Lagu bukai tu tadi Dom hari Jeffrey Jeff minta nak baca pesannya
2: hari batu kawak kucing selamat ngelari hari selamat bertukar di konti DJ nama ke aku tetap saya hari dunia tuju ke semua kaban FB aku ngagai 5 Thomas di Bayun Seri K nama berita lalu ngagai semua mending ke Radio Miri FM ke hari 4 tu mega ngagai seduai ke ya.
0: Okay, kita berperinan dulu sebenarnya kita nama tu maca barengat ke penudi lagi ya. Tu siapa ke minta lagu hari Ju Yaya ngapa lalu aku harap ke terperinan mah ngabala peringah ke bukai.

0: Ya, jauh ya. Ngapung laloh aku. Kita tiga akan ngapung laloh orang.
1: Nainya, alo buai ke tepinya. Jauh ke tepi. Munya ke kami semua. Nanti
0: ya ke lalohnya ke mana-mana. Nah, ke tepi. Ngai ya ke anu cerah.
2: Ngai meh.
1: Jauh ke tepi deh, Sera.
0: Oke, nanti ya. Kira lebih kurang 5 minit lah. Peluang kita tiga macam san.
1: Ya, oke.
0: Facebook kita ya.
3: Atau televisi siko. Ari HDKK Song. Tau DJ minta putar ke lagu Ari penyanyi Robert Ngalang lagi Patah Ketiang Sukong.
1: Okey, awalnya dari Dombo. Jadi di titi tu bisi peringat kita Javier. Selamat ngelari. Minta mutar ke lagu Merampau dari Alex Wan. Lagunya sampai bisi ni. Tengah acau lagi kita nguji nampak lagu Alex Wan ke Bukai lagi ni. Awalnya di tu hari Stella Joro. Selamat tengah hari dengan Wan. Minta masang lagu. Sebarang lagu Koya. Okey. Oh, jadi kita nguyen ngagai Facebook Mir FM. Jadi minta nak baca pesan tu hari Flora Ladum tu Sehira.
2: Selamat tengah hari serta berjalan ke pengawak.
0: Sebenarnya apa aja ni apa?
2: Apa aja.
1: Okey, jadi
0: barunya siapa lagi di tu Dublin ke bajapan madah diri bisa mendiang ke YFM Miri.
1: Jadi apa lambai pemisi di tu?
0: Apa aja terima kasih. Iya. Ellis Spencer pan madah ke yang bisa itu. Dia baca doa itu Syara.
2: Selamat ngali hari, selamat berjalan ke pengawak panas buat sepawah di tu. So, minta ditebahkan lagu Ari Anthony Usan. Nak boleh aku ambau dikenal merindang Lili Laka bak permajaya miri apa kibi bak api di miri indai mau indai bunda bak tanju baru pakau anakku Michelle Fiona bak ulu ibau kapit kami serumah serta semua ke ngelala rak kata perindang tindok me selalu.
1: Ya, jadi biasanya apa kita itu Christopher Hijau ngau bundau babi wai pun biasanya itu. Jadi itu Don minta nak
0: udah
1: tu tadi ni. Udah tu tadi. Kai minta pacar baru tu tu. Okay tu. Dua mandi David
3: Alo. Selamat tengah hari dengan guys seduai. Selamat berjalan ke pengawas seduai tengah hari tu kau ya. Abak Wan hari jalan simpe semuanya balai ringi. Minta seduai mutah ke lagu hari Endri Sengalai Bungai Pinang di Kenam Renam Kabar Melayan. Kabar Petunggah serta kabar menyadai kau ya. Serta nama kita tu. Serta kabar menyadai ngau kabar ke Bukai Mega. Pesan kita jaga pengalai, jaga runing ngai kita semua.
1: Jadi apa bisik pesan dia selamat hari mereka ko ya. Hari David Alo.
0: Ya, okay, Andrew Sengalai ngam main lagunya.
1: Weekend
0: Sengalai.
1: Ke situ tu hari Petrus Unji, madah ke selamat tengah hari. Moga ngagen wan. Minta mutar ke lagu hari Alex Wan, lagu tu dituju yang ngagai Harry Ron ngau Jimmy ke Mendong Gawak bakal ke Sarito. Terima kasih DJ. Sama-sama ngagen wan Petrus. Jadi tu Sarah.
0: Udah.
1: Okey, Sarah.
2: Hari Ladan Kangi Enjub, selamat tengah hari panas hari Toga ba Sungai Amang Kapit. Minta lagu hari Ricky Ribot penguji besulu kena menina ina gisang ina nyawa engau ina muni di Kapit.
1: Jadi Siti pesan ke penudi itu hari Mary Nanta madah ke panas kami di Kapit. Minta nampak lagu hari Maligai Pengrindu hari Anthony kena berindang derimpu ngau orang ke ngelala. Klik bagi di Facebook, WhatsApp ngau bala mandi ya di Sarikai ngau di Kucing. Ya, jadinya pesan ke penudi hari Mary Nanta.
0: Bisa seminggu seminit
1: lagi. Seminit kan? Okey. Dua tu hari Nur Agat.
3: Tu ya selama ngali hari. Selama biarlah ke pengawal bakal kengali hari tu minta seduai mutar ke lagu kaku di tempaya hari Richard Lee dikenal merindang semua peningau WFM Miri bakal kengali hari tu. Harap ke semua terperindang serta tucum-tucum mes lalu hari SK Ulu Durin Kiba Sibu.
1: Iya. Jadi Sehira tu hari Debbie payah tu.
2: Selamat ngari hari. Selamat jalan ke pengawal menuju ke pesan balaku di Kucing Serian. Ngarap ke sida gara-gara mai selalu minta lagu, minta tebah ke lagu Drang Durok Pengerindo Stella Philip.
1: Jadi
0: bisa seminit tak?
3: Atau seminatnya apa? Wira Wen Junior. Terima kasih. Minta lagu Nalai Berita Ari Anderson Ngalai.
1: Jadi itu Ari Bob Vincent.
2: Sama dengan hari cukup angan hari tu buat si Bujaya minta butakan lagu ngapung lalu aku kena aku minat semua bala peninga baredo media FM bakal ke tengah hari tu.
1: Iya. Okey, atau hari Valencia selamat tengah hari ngagai nuan mega tujuh selamat menjalai ke pengawak nuju ke pesan ngusung bala ku bak Johor bak Kuching bak kampung Lubang Batu terpegang dia ngarap sida gerai selalu salam saya hari aku Indai panggil nuju sida DJ uleh minta lagu nape-nape udah tadi nama
3: kenape-nape
1: nape-nape DJ Bidayuh kena merindang jadi lagu yang tadi udah ditebah ni Valencia jadi ngarap ke terperindang. Oh, jadi tu hari Sirini
0: ya, jam kita pun sudah suntuk ke tu hanya serkat benar jam. Jadi pesan ke penudi hari kita tiga sebenarnya kita nyerah ke penuduk ngagai ini bunga nampung program jadi, kita datang lagi.
3: Pesan aku laban hari tu jerebu iri-iruk meh mayo ai kurang kaya TVT beluar ngau jaga pengerai.
2: Sama metode tadi anang dah hirup air anang lalu berkeluar berlama-lama.
1: Jadi ya, okey. Jadi terima kasih dengan balap ninga lah sudah mengulai ngau kami. Geng Nobi ngau pian mega ngau du ngau sira hari pukul 12 jentuk ke jam ke dia tu. Hanya di pesan seduai tadi laban hari kita di Meri cukup hangat. Hanya di anak-anak ngirup mayu amat. Ngirup ai amat. Okey.
0: Udah tu lagi peninga di pilih mena bukai ninga ke rentang leh hari hari WFM di Kuching di Meri ninga ke program dalam jakok kayan ngau kenyah kena ngujung ke ngelah tengah hari hari WFM Meri. Semina Kaban Ari Intan Bayang featuring Elizan Vida. Bye-bye.

Pelahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

0: Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.
1: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online menghukum peduak ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itap.

Okey, masalah dan lah ma'o kasung lara manita mlim kain tam pejoh peji alam segmen tamalang kedua hati segmen PDK peji dahin kelo peji dahe ke DJ Baun. Jadi nalom aus kenap mana DJ Rin lan opah pani tamlim matoh ma pukul 62 beluadau atau ngepuku na telok lebi anide. Okey, manita mlim dani hanah 27 da bulan saya duman 2026 dan lah dani hati gate adopat. Manita menetehak kucing, serian, lunduk, bau. Nampala homan kelan tehak siburan. Keladang pejoh peji kelan hidado kaya mirai FM. Pakai frekuensi FM Jikusunong Penji dan lahu FM Jikusunji Puentusu. Oke, manita menetehak pasanak miri. Keladang kelan hidado kaya mirai FM. Pakai frekuensi FM Pita Lima Puentusu. Dahin lahu FM Pitan Sayak Puentusung. Jadi manita melantai hadali hudik kui nama kelop poke puidoh amai inai alang tehat talang usan lemting apo tutoh belaga dan lahu menkelop alang suma na pasal namiri keladang keleng hidado kaya miri FM pakai lupadi SWG G665 kHz. Manita malahi pun Esro dahi My TV mengkelop hadau ne pejidahik ngejaloh channel Esro Satu Suji dan lahu My TV Tu Suji Kusung. Nampak lahu manita malantai halam daleh nerpah hawan daleh jaka ani kadang kelong hira dokai mere FM pakai radio online tam norepah RTM klik dan lahu manita malang hipun na Facebook amang kelah hadau ne pejedah ngejelo live HP radio kayan. Oke, manita bake-bake latengin live lebih ani mang kelah hadau ne majeusu mau kaji pusu ala manakui dan lahu mang kelah hadau share live ani man bake-bake tam alang teh netua jaka ani dan lahu lagu alang buka lasan tam man adik upah panita mlim. Tekeleng hiji lagu ala kenana David Juman ihati halama Tuhan. Jadi menonin aku sekeritam tekeleng hiji lagu ala kena Florence Bulan ihati halam alang tapah.

0: bawa ke Al-Quran
1: ya ti perlu kalau tangan ngiyah daun taman kalau ngiyah daun hinaan kalau ya kalau dang murib sayu ngiyah katuk hinaan kalau katuk taman kalau munan perlu kalau nyepida teh hinaan kalau nyepida di taman kalau aku barat kalau tenang nuni ya urip kalau sayu ni ya urip kalau aru ngiyah daun Tuhan tak nak tak ni orang dun taman tak ni orang dun hinaan tak aru rib tak kan Tuhan di aku dua yang kelok ni ngangan kelok ni mang kelok belok belok alam urip kambaya ni ikam na lang alui kami yang kaya ni ikam na lang itu buboh ada tambahan ikam nyami ke ya nunan tuan na lang kentangan ku ini mang kelok hado hado.
2: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadwi lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadu usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadu lang emna. Asan hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.
3: Radio Kayan Miri FM.
4: Ok, masa lebih dan lah rumah o kasung lara manitam lima jadi manitam utai keleng hiji lagu alakna Floran sebulan ni hati halam alang tapa. Ok, dalam lagu negeri itam pula 20 minit pukul na telur lebih. Jadi apa nak kui bara ano segmen PDK paji dahin kelok lebih ni hati nak kusengkusi ji info manitam lim. Ok, the SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 matoh manaji atang telok da bulan pitan duman 2026. Alam pelaung hadui anan yang berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Alam Negeri Tek 2 da bulan pitan duman 2026 hati gak tek da telok pukul na telok lavi hak Hotel Bangi Resort Selangor. Ngenap jam dalam tek jo hadui anik kodang tek pala laman sesawang csam.my/crc2026. Kan ana je info menitam lim dan lahu kerana aku nak barang pelalau anau segmen PDK menitam lim lovey ani. Kita nak pukul nak telok 30 minit ai tanpa jauh peji alam segmen surat adengah menuanan hana kusang basa alung doani alam sejarah menitam lim pukul pa lovey hana itam tek lenghi norepa itam pojok peji alam segmen ngelarah jaki pukul 40 minit itam peji alam segmen adat asen. Okey, pukul 4 ajunang hanitam tek lenghi dengah lebih alam pahmau maredo kayan Miri FM dan lahu menuhanan hanaku sengkusi dengah menhawang daleh men itam lim. Okey, tina pukul 5 lebih tam tek payang jaki tek lenghi dengah mempau dengah Angkasa Puri Kuala Lumpur. Pukul 5 ajunang hanaku sengkusi dengah kliah men itam lim dahi menuhanan itam pojoh peji alam program Biz On Air dan lahu tepat pukul 6 lebih itam alasi ngejeloh segmen PDK peji dahi nakelo. Okey, nunana anau segmen PDK men itam lim lebih anih alamatoh mempukun telok lewi atang pukul 6 na'a ngin anak lim dan panau pahapan dahin lahu damauk info man itam lim. Okey, dan lo kerana aku senggeritam pejuah pelalok leng hiji lagu ala kerana lungan wan ihatih urip kui imna maring.

0: Tay ko na nigak mo naman la.
1: Lan Amenda hindi bara. Asa buka bataman? Man ko na slap.
2: Buka bataman eh. Aku tak gerik kula bato. Dahin ka ya. Kamu ko ha.
0: Dan dawa ikam. Dawa hipun debak ya. Ya kaya asa untuk gilang ya. Kuna slap nan.
3: Kamak dahina. Ya mun kami bon ka bato.
2: Kajo kurim antam ni apa sih? Kamu kuang.
0: Jo, asam buka mata mengan. Cepat na, telefon nama. Aku takut ni Cepat na.
4: Beritahu anak-anak anda untuk sentiasa berwaspada terhadap orang yang tidak dikenali atau menghubungi kedua orang tua mereka atau talian kecemasan 999 jika menghadapi ancaman atau ugutan.
5: Pesanan ini dibawakan oleh Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Sarawak.
6: Haa, adik. Huh? Nak gula-gula tak?
0: Tak nak lah.
6: Alah, ambil lah.
0: Tak nak.
6: Haa, kalau abang bawa adik jalan-jalan, nak tak?
0: Orang cakap tak nak lah. Jangan kacau.
7: Sini kau.
0: Tolong, tolong.
7: Ajar anak menjerit bila diganggu orang tak dikenali.
0: Mama.
7: Ajar anak menggigit untuk menyelamatkan diri.

Kita mesti pandai jaga diri. Jangan main sorang-sorang. Jangan cakap dengan orang tidak dikenali. Ingat!

Okey, masalah vi dan lawa mao ka sayung larah mani tam lima jadi mari tam ute kelengi dua lagu hati je lagu alakna Christopher Kelly pekuli baya nusi te guna dan hina jila an lagu alakna Wilson meringai i hati liveng nangih ika. Okey, tuan dua lagu nan geri tam pala 45 minit pukul telok lebih. Okey, tini aku sang basa dah hubah kita mihati abo sikah duten selebih dapat DJ la sudau hakame dalih hudik UBB dahin hungai telang usan dauk loka dara lanah taga hak baram bulan ani seng ji bulan nah ani sekenap DJ senyadui man ika hak kontina gebles itam lim lebih dapat ani dahin lahu akai aji lagu hati hujan datang lagi jok do ni ne usan kena tini. Okey, sekena manika bosikah duten ala ukusi agaya do mandale hudik uma bawang bara majaka ani. Okey, tini baketa Miguel Majo. Hello DJ, nu dengar hak konti. Sekena ngaku hak konti ni. Lasu do hak hungai kuang kemak. Hak hungai kuang kemaman Terengganu lebih ni tegang batak. Nap ilau sadut akan lagu Nino nah tu dobaya aleng kenam Pastor Deli Amera. Saya lebih membakih RTM Ledeo Kayan selebih dapat gebles itam lim. Saya kenal Pak DJ dahin saya nyadui DJ. Okey, saya kenal manika lahu Miguel alang unai penjadahik ngejeloh segmen PDK Tam Lovey Ani. Jadi yang pandakui apa-apa ni Tam Lim tek lenghi je lagu ala kenan endang Estorina hujan datang lagi. Jadi taji info aku si mani Tam Lim hati The Sikh International Cyber Resilience Conference CRC 2026 matoh manaji ateng telok da bulan pitan duman 2026 26. Alam pelaung haduanan yang berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail hati Menteri Alam Negeri te 2 pitan duman 2026 hati gate dau atelok pukul natal lebih hak Hotel Bangi Resort Selangor. Ngenep jam dalam tejo haduani klodeng tepala laman sesawang csam.my/crc2026. Okey, nanaji info man itam lim.

0: Ingat tak je, Kerry? Jam ke tipung masuk rumah peraya?
1: Nih, JIK, perah nun hadu?
0: Perah lara mamu kak kurin dalam bajere.
1: Ayau, ayau nah. Anan ke kurik dipa. Kurangun nak kujuan lihat nyihu nama jina min dalam nanti. Ngelugup tu lo hap dalam didu.
0: Ayah, aku pa darah amayau hamak pasu ku lho. Teku jak Kerry.
1: Nan, tak ingin ngepang nalau lho. Utek nak kesre. Men kelok alang kelenghi tengaran kawak ni, ku kelok ngepang telikin amin kelok ya. Alah 10 minit, alam jimigu, lesak telikin amin kelok, bahitek ngawan hamuk nge kelok. Piah-piah tam labat, perah, denggi. Dahok halaman ni, naiman kalok, Radio Kayan, Miri FM.
2: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

Okay, maoka selavi dan lo maoka seng larah menitam lima jadi maritam utai kelenghe lagu dari Amerai hati nunah jadi tudobaya hati lagu pengakai bakeh tam Miguel Majo Menadi. Okay, menitam lima tiri teji info laan seukusi menitam. The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 matoh manaji atau telok di bulan pitan duman 2026. Alam pelaung hadui anan yang berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Alam Negeri Tek 2 di bulan pitan duman 2026 pukul natal lebih hak hotel Bangi Resort Selangor. Ngerap jam dalam Tek Joh hadui anik keledang Tek pala laman sesawang csam.my/crc2026. Okay, nana aji info menitam lim dan lho tina aku nama Oka Solovi dan lho sayo lebau mandala bakih-bakih ta malam ni maja usul ngejela live page Redo Kayan Solovi man Clarence Long EBB Miguel Majo Bosikah Duten Solovi man Priscilla Patrick Dahin Donald Jau Tugang. Okay, dan dalam bakih-bakih ta malam ni peji dahik ngejela live page Redo Kayan. Nah, apalah huma kelop poket pidoh amai inai ala tek kelengi Redo Kayan Yamir FM pakai frekuensi FM pita 5.7 FM pita 1.0 FM aji kusun 6.ji FM ji kusun ji 0.7 nak pelahu mengkelalang pakai channel Astro Setu Suji dan Hemai TV Tu Suji Kusung. Okey, tindak kusung kusi pelalau ke lundau mendalih tam Sarawak darat lodau alang akala menelaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan ni hati 27 dah bulan saya, hati gate dopa, tino pedah lebih ani bahwi belarek hak kuri-kuri ngawan hak dale hudik. Dan yang pedah malam, usan hak kuri-kuri ngawan hak dale hudik. Teh 20 saya dah bulan saya, hati gate dau 5, tino pedah jihma jerebu, pedah lebih bahwi belarek hak kuri-kuri ngawan hak dale hudik. Dan yang pedah malam jerebu. Teh 20 pitan dah bulan saya, ya tiga teh dau 6, tino pedah jima atang pedah malam jerebu, dan lahu hana dau jarun telah dawani hati mana 24 atang 34 darjah Celsius. Okey, dan nah kelun dau mandalai tam Sarawak, adara telah dau jadi aku inah makulah bakeh-bakeh alang teh noto ajakan ni, wina manita malang nyadui haida matandau kan apalahu mengkelo alang atai hak kebun patai lumak ajakan ni. Mengkelah dadui kahumata dilahu mengkelah na nutuk mengkelah anutung sebarang ya norepah mengkelah nutung alida kloti ke dah lahu kerana aku sengkeri tam tai keleng hiji lagu ala kena nak lian ngau hati liveng tai kaka dah men onani tam pejapaji alam segmen ngelarah jaki.

0: soal jati diri, soal marwah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
1: Merdeka! Merdeka!
0: Apa yang sukarnya orang dulu, korban segala-galanya. Ibu-ibu di kampung, keluarkan rantai dan perhiasan mereka dari tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
2: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
3: Minggu lepas saya bermesyuarat dengan pakar-pakar aerospace. Pada 2030 kita sudah mempunyai satelit kita sendiri di angkasa lepas. Dan satelit ini adalah nano satelit dinamakan CubeSat. Kita akan memulah makmalnya mulai tahun depan. Kita berkenakan jurutera yang tahu dengan angkasa lepas, at least basic astronomy. Dan dengan adanya ilmu ini, kalau kita dapat melancarkan satelit kita, kita dapat maklumat daripada bumi, termasuklah apakah khazanah Sarawak yang ada di bumi ini. Maknanya kalau kita tahu, kita boleh menambahkan nilai kepada khazanah kita yang ada di bumi, letaknya di Sarawak.
2: Nona nak ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki biji dahin Radio Kayan Miri FM.
4: Kenana je lagu ala kenana lian ngawi hati aliva ngatai kakak tu lagu nan geri itam pala pita minit pukul nepat alavi. Okay, selavi senglara dan lasa pesuk menitam lim hui nama kelabake bake lete kelengi redo kaya mir FM laviani. Dahin nanti ni teji info saku si menitam lim tino persatuan kebangsaan Kenyah Sarawak PKKS kira ngenepna Sarawak Kenyah Culture Festival SKCF 2026 teji atempat Dablan Pitan Duman 2026 hak Pusat Kebudayaan Forum hak Miri ini. Nah, panutih bihadui bejuan pengumuman nasen atau dui dan lahu hadui usu endah nanya pangan ihati terpuji Dablan Saya Duman 2026. Jadi manita malantai hak pasanaya Miri mengkeluh hadau wihadang te terpuji Dablan Saya ini tena keluh te pala forum hiti te belik pengumuman nasen tam nepata dui nore pala hu keladang nginang hadui usu alang endah na awin teguan nana dah berjuan hadui usu lahu. Okay, dan aja info Amani Tamlim dah kerana aku sengkritang perlu pejo-peji alam segmen adat asentam tiru tam teknologi tejo kayo tuken do.
5: Hai, nun dengar. Aku Wawa Menyuni Mas, kering nah Radio Kayan. Gelarah ngeluan dahin hapan. Men pukul 12 ngedo, ateng pukul telok lebih. Pejin dahin keluk, men

0: lama program adat asal tam lebih ani itam piah ngeriang tejo nun hade alang entam bangsa kaya nih pake una awan tam nyeneng jam tegui tam sang tengeleh na hade tam. Jadi tak lem kelarah telok lebih ani itam peji melok petuat ngeriang kenun erti kayo tukan do alang entam kaya nih pun tak lem urip tam awan tam hilang jam empayan itam te ngeleh nyadui tegu urip tam kaya nih men una. Jadi kayo tukan do ani dia nadara uane deh uane tegreng simbolik na ha uma bawang asap belaga. Jadi nira dalam mentek jo kayo tukan doa ni itam peji dahin maranuma uma bawang hati enci Ellison Duren Lihan alang nerang nak menetelok lebih ane itam peji dahin nak.
1: Saya lebih do menetelok panat alang tegreng hau ane maharam radio kayan miri. Jadi aku cerita ok hadi telok umur bawang tapuk koyan ni 36.4 doman 2024 ni deh. Kalau te negeran ni aran kayo tukendo. Tukendo nan aran nak kenen pengkayaan. Korinda sepun temenuna.
0: Iya, tak kita ngeriang abah-abah dah kerana layak barat tak jauh kayo tukando ni tak jenjam kenun dalam kayo tukando te. Jadi nun tuju nak ni MU.
1: Jadi tuju tukando ni apa telok lenyam-nyam bayar ni yang ni temjam dalam tukando nun kayo tukando nah hak na telok umawang tabukoyan ni nana supaya aran tukendo tipan antam kering kalau anak kalau so kami bayar kering tena aran kayo tukendo tideh mas pun menteman temenana
0: ini energi teknologi primitif bangsa tamakayan menuna kenun gunah nak kayo tukendo ane
1: jadi kayo tukendo ni energi kayo langa wanda hinang do abantam sanugan dan tanak ni tam punya di rumah banyakat nanda tebulan 6 tukutaga pada tegerang kayo nan tukedo nan abenda nyinang lingit do
0: retina itam masyarakat kaya nek menuna ni jangan kita melang kita jauh teknologi ni hati itam pun teknologi tam dap aban tam mengenak hinang do aban tam mati nyadui kuri bo kayo tukan do ni tegu hati lah tegu dah pakai nak menuna
1: jadi bo kayo nan hana nak tusuk kaki. Nah, jadi apa dah jenang lagi do jadi dah tenggelam. Bah, jadi tak nanti dah lang ayak ni deh, dah lang kena tayuk ni deh, dah dah nanti jenang lagi do ni deh. Ada naji apa dah suka ukuran nan dan na bire deh. Jadi arun bire nan tak dua kaki. Nah, ten dah tunggu buat do hanit buat do ten dah suka bayangan ni deh. Abin tak tanat deh, lingi ni deh. Ada nejak na tadana ba ada te na te langanda abin da nyenanganan abin te aran na te langan na ipsam ni alang pertama lo takin punan aran alang kedua labu tedak aran labu tedak te te menjam da do sepuntam hinan temona nedak depa dong labu tedak lena labu tedak lena na bela da te sokat tukad do ni bayang-bayang de de jenang lingin de ada nadana de tete la ibnen de pedoji de nanta de pedoji de na beda jenang na jadi tenan na sangat teng tetake pun ande de jam dha jenang na win bayang lingi do pa pude putung do na ba tenan na ngam te takin pun ande de de de seuna bulan ne seun to kendo tam kedha hatalo ikam nugante nugante tangipunan ni nugante tam nda beda te unyabat nda una na nyabat jaran dha nyabat nda tutong lumak na mga lingit daw nda abin te tukang daw da utukarang jadi bila na chun te tangipunan nda ba sa una lumak na ni daman tangipunan nda ba nugan nda jadi dati nugan na nan ano na mata menuna pakelang lasane jadi handa na ala waya kada nungganun dah lamarin dah na tuji daun dua daun na yang mak daun apa bawati labu ok pada dok telok hani tamu maru lang biasane ba dongan dok telok ni tam hetam tet takin punan ti aran tana tam jen tet takin punan o mangat long tetak tam kenal ngaya ne ba de hinang tet do tunga laut pa lingit do ti ten ya telong tetak ba nan pa kadang tak boleh sayak lah mana enggak. Jadi tak ada orang kaya dah, dah taman tu nak dah omali hendang tu. Dah hendang dua bulan perintah ni, dua bulan terpakai kali ni. Ngam-ngam gak pulih mak dua bulan saya. Bahak na mengalih ni tam, nyenang nak tak pulih mak bulan saya. Anan kebaram ke anak kali ni, anan nak tukar doa rana, abang dah nyenang doa. Tunggu jakak tendungan bulan saya anak.
0: Jadi hani pita ngeriang long kak duan tak jauh kayo tukan do tak jauh adek tam kaya neo nak nyenang jam nuno tegu nak gak tak do nya.
1: Jadi bila nak do nya hitam jen nabut ayah tukan do suka neo tak atang lang dah hinang anda atau kena takimpunan atau kena tak do tidak kena. Ba jadi dah tindugan ngawan na rin na teh kebun dah teh. Nungan tu kong tupak beli, nen abin dah mampu do mana sayu tu deh, tukar do tu deh. Ba tena do sayu, do tega, nen ba ha nen ha nungan pejoh, abin dah umapu do mampu unda u sayu tu deh. Nungan nen ha, sayu lo ketare, abin dah u nyinang lingit do tu deh. Mina pita nungan bulan pitan tu nak, sayu lo ketare abin dah u mengak ugan dah. Ngawal lah nanti kurang tampan balu ini ngawan ngawan kena ngawan jadi tangan apa entah nugan nugan hang kebun dek tu jakanan nugan nas retak tak jatuh kendo lihat naran tu kendo jadi telok mau bawang ni dan jinya mau mana naik nak kalau nuni alaran kena tipat paget alaran dek nas sembolik nak ada nyam ujung do bayar kering aran tu kedua nende dijam terlalu nubuhkan aran dole doh nende. Nah tapi tam pakai adat langtam kepercayaan tam oleh kerennya bintang Kristen berpah nanan tu pakai semak tam na sembulik ala aran dia paket takut mak pade anak so tam kering paan natang dobaya anana hadi telok alam mabawang pukulian jalan ini.
0: Duan tak jauh kayo tukan do ni kuri darah kelok ngalong nak. Nah nak. Dahin kayo nun an kelok pake. Dahin kuri ayan kayo tukan do ni.
1: Darah kelok nak kayo tukan do ni 6 bulan kelok ngalong. Masib sawu pekelok talat ha. Langayak pebeh. Jadi arun nak 60 kaki. Ayan raun na ayan ram nana kayo lang telok nanan telok ngalong nasib pa bin telok ipun yang berhormat WB telok kosan ayan 6 muruman ni 66 muruman ni WB cokpay hana itong tulong kalo tipe beh ala kayo nan midana akong kalo na lebih nangwa daripa yang berhormat WB seneta telok tunggu kalo persemian baka dan niatang lim-lim dah ketua masyarakat ketua kaum dah pukulian niatang lim kalau nak sembolik negara dan nak cerita kui jauh tu kado anan terdok mentelok selalu kena
0: nunana hitam ngeriang tahun maran umah umah bawang inci Edison Duren lihan duan tejo nun gunahna dahin nun retina kayo tukendo ni tak lah murip tamakayan ni manuna yang tegur ipunak.

0: an mageh jaka dau taga. Tangan du'i atak tua, menglalai du'i atak kefen, atak bisa nurepah atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluar, mengkesahna senaman alang bahat, dahin menglalai darah gak tan lasu dau. Awi batungka telapo lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa an usut tek batung dahin kahong, nurepah dang duh japah ngam batungka. Dau halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM. Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lagi ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Okay, masa lebih menitam lima naji lagu ala kenan edo tanya pai hati liveng terlalu lagu negeri itam pula 27 minit pukul 4 lebih. Jadi yang panitam pejo peji alam dengah lebih alang apa mau meredo kaya Mir FM. Jadi teji info aku si menitam lim hati tejo hari keluarga PKS Miri 2026 ala anda hana 36 12 pitan duman ani ha bangunan forum mato mampukun saya jema atau pukul 4 lebih. Jadi te kuri-kuri naan hadui ala anda hana pet gudahin hari keluarga PKS Miri hati suka neka karaoke te cabutan bertuah nyivan poco-poco BBQ dan lahu pahlong lahu alang seanda hana tegu anan. Jadi manita malang teh hawah 26 dalam pitanan ni tena kelop peji dahin dah tena peng hari keluarga PKS Miri 2026. Jadi menita malang anganap jam lebih dalam tetukan ni kalau dan perhubung unyang pelubun kusung ji tusu saya 52 jiji tusu kusung norepa josh pelubun kusung ji 4 saya 2 4 ji tusu apitan. Okey, nak lubun dawa, awi kelang 6 jam lebih dalam tejo hadui alang anda hakna ani. Okey, dah lawan panitang pajak-pajak alam madangah lebih, tetap kelahi jidak sampai ani unak ring.

0: Eh, S1, kita dah kibar jalur gemilang.
1: I belum gigi. Kena oh.
0: Hei, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera ya, bukan sekadar kain.
1: Hmm, benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
0: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
1: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibarkan.
0: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu kibarkanlah.
1: Benar ya. Sebab petrol TikTok bukan sekadar cakap saja.
0: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
1: Betul? Ha. Jom kibar.

Okey, dengar launalah lah nama nasib ni. Tino Polis Australia kira ilo kumpulan penjenayah alang empesaya hati kira ala libu tiram meneji ladang hak New South Wales. Jadi pengumuman banget anan belaga kalau atuh 50,000 sin Australia nurepa wi pekalunat tepala sinta Malaysia hati G.05 juta ligit andah gerilap men ladang jelang pasen tare utara Sydney. Jadi polis New South Wales dah lemdih menglan kahum telu atuh bek ihati kio-kio 400,000 tiram andah nakau dan lahu akai kuna bangu alang hipun ada hok bara maruntuk anan ja adang barana mandalo polis dan lahu ja dalo deng manau hadui siasat. Okey, nanti dengar alang unaloh alanai mana Sydney. Dengar alang kedua alanai mana Trishuli Nepal tino kahu majilibu 500 daha lalahu melavin hui tu satu daha men hawang daleh pade hak Nepal dahin Tibet. Menakurin ada hak berkuasa doani men Menuh batok dahin lahu atupek kira mutam tepala hungai Himalaya dahin lahu dengna sihok tun. Jadi pasukan penyelamat Han Nepal kira pakai bilun bobang ilau dah alang selamat dan lahu amatan nguyok kecemasan melibuk kuna bangu hapasan dahin lahu ngavan dah te enaken ha gunung dahin ha alan Kathmandu tepal dahin alan Kathmandu dahin Lhasa Tibet dahin lahu polis angio tino lim dah lamatai saknai tabah nurepa hui mana jatuh 60 laung kelunan. Okey, nanti dengar alanai Menteri Shuli Nepal. Okey, menitam lim manana dua dengar menhawan dalai dua kusi menitam lim lebih ani dan lahu dengar menhawan dalai dan hitam kelengi tejaka alampia lebih jima ngejeloh segmen PDK peji dahin kelo. Lim dah alamatai saknai tabah nurepa hui mana jatuh 60 laung kelunan. Okey, nanti dengar alanai Menteri Shuli Nepal. Okey, menitam lim manana dua dengar menhawan dalai dua kusi menitam lim lebih ani dan lahu dengar menhawan dalai dan hitam kelengi tejaka alampia lebih jima ngejeloh segmen PDK peji dahin kelo. Peji dahin kelo.

Nyo tiga selamat datang dengan selamat pemukajai ke usia tali dia tahun 27 tahun bulan ayah umat 2026 siap depan ilu kok ngeringa dengar jen tali dia kenyai Amri FM pemungan Eni Bungan. Sarawak kepencau pejadik program projek Maung Karbon yang ada yang lankat negeri ini siumana 2020 ayah ngebayar industri pemerangkapan penggunaan dengan kenapa penyimpanan karbon CCUS. Timbalan Menteri Tenaga dengan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak Datuk Dr. Hazlan Abang Hipni yakuma projek ina hinana midana kat Medan Kasawari Perairan Sarawak ya kejadik Cak Ukok ya ti naan projek Maung Karbon Bayak. Sarawak nak kini cukup gayang dengan perundangan bagi ti pembangunan industri CCUS pegangan aktiviti Maung Karbon kat perairan negeri. Ya kuma Sarawak pekuat ke pejadik potensi ya jadik ukup Maung Karbon cin negara kuat bahana negara Jepun, Korea Selatan dengan pekenapa Singapura namun pakai telaga minyak dengan gas yang lepas time wang. Industri ini biarna tua nyukung kaliu tenaga dan kelestarian tapi on awang yang ngempau laa pengulik palak negeri ngebayak bayan man maung karbon dini. Yang kuma pekinadau kelepas pejadik persidangan antara bangsa ketujuh pas untuk kelestarian global dengan kejuruteraan kimia. Umana 2026 dengan sidang kemuncak petroleum dengan tenaga antarabangsa yang keca. Umana 2026 kak Kuching. Kementerian Kesihatan KKM ke ngekadok gayeng sedia pasukan ti pemantauan ngan pengekat fasiliti kesihatan ngan puyan ini ke pejuma kes ya jadi uban mabun sab nak kini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad yakuma nak penuken pala tai empau sek kes kuat bahan kes ngelamak ngan un sakit ka bekuruk ubana penusa kualiti gaya awang yak bian sihat. Miko da wala kiuk-kiuk telu puluk kawasan kat negara ini rekod baca indeks pencemaran udara IPU siu.

0: tak ya biun sihat. Ya pekatuk anak-anak letoy ya lemale klunala tak udip ngana golongan ya bio risiko apa pakan apa na pakai kepak ngantung dalau daun teranak-teranak siok jakin ngecuk cin aktiviti ya ti ka awang uma ngana nak penukan ka pasentuk ni sep sungai sungai ya sukup ya kuma pekinadau kelepatai ya majlis pembukaan pameran ngan kenapa persidangan peranti perubatan antarabangsa Oman 2026. Perintah Sarawak nyuak suek 700,000 ligit palak sekolah menengah Pemin Kak Miri jadi capuyan yang nyukung pembangunan pendidikan dengan modal insan negeri. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian yang kuma penolong palak sekolah Ina Hinana. Biun tua nak sukung Cina mata ligit tapi usaha keluan bakat ia perlu bagi metuk pembangunan kat Sarawak. Ia kuma pekinadau siup majlis nyuak peruntukkan palak sekolah pum persendirian kina ina kat Miri. Ia apa pekuat nak sukung palak pelajar apan alak peluang pendidikan ia makin tekadok numun dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan, matematik dan pekinapa perubatan. Pembangunan pendidikan tinggi Kak Miri pekuat buka awang yak biok lan pala anak Sarawak alat pendidikan yak on taraf global. Ilu pekuat ngeringa dengar cinta lidu kenyah Miri FM. Kes jenayah cyber ka Sarawak peluak set tempau ngana penusah kiman. Pengaduk lemak ibu ayah atau 75 kes yang reput inana kaum ngan kiok-kiok 2 atau 33.4 juta ligit inana bagi jaka Oman 2024 abis bulan 4 Oman 2026. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita dan Kanak-kanak Sarawak Datuk Rosi Yunus Yakuma tempau sepuyan ini dan peluak sek keperluan pasentuk penisen ngan literasi keselamatan digital kaang kelunan kado. Si Oman 2025 pengaduk kes tempau 36.5% palak 2,006 atau 62 kes dalam perkata cak ibu pian atau 57 kes si Oman kanak ina. Ya kuma laa kelunan kadok gunalan pencau nagap laan nang pengetahuan penisen da nang digital bagi jaga usaha ngana pemanang da Cina jadi mangsa jenayah siber. Ya kuma pekinadau siapa jadi program wacana bestari klik bijak waspada jenayah siber ka Kuching. Penusa line internet ya pejuma ka ibu pejabat polis daerah IPD Lawas gunalan alat bahat kidi. Penusa ina hinana nak penusa kelancaran komunikasi, penggunaan keselamatan ngan tindakan jinan jadik ca penusa kecemasan atau pasyuk bencana. Puyan ina hinana keluar na peluak si kuona timbalan premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hasan ya kuma keperluan kenang kesaling hubungan digital nak kini makin gunalan. Yang kemung sektor ya Nina palak gayeng lain internet ya tiga, pegangan keselamatan, pendidikan, kesihatan, dagangan pekinapa perkhidmatan perintah, ya kuma pekinadau kelepas yuk majlis pertukaran memorandum perjanjian pendigitalan kesaling hubungan limbang ngan lawas kaang Sarawak Digital Economy Corporation ngan Sarawak Energy Berhad ka Lawas. Ina tuak dengar tepatau ini, dengar yang lepas sedia ku una Monica Gary ngan Rosita Ampong, Cien Amin dengar RTM Kuching ngan penjua pemegejai ka Usai Tali Dio Kenyah Miri FM. Selama sempat ngan penuh ku dengar selamat tetap salam Malaysia Madani, tiga tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo Sarawak.

Naik pemungkejaya dengan DJ Annie Bungan.

Okey, tiga tahun sekarang kita kembali kembali kerja yang lain ke usai tali dia kenyam RFM. Selamat tetap kembali ke tahun ini 27 tahun bulan ayam 2026 topat tahun ini hidup dengar sengen ke Arab tiga sengen lah tua uko poy empe second sadin tuyang ya harap ni lu bangun tawa itu tahun ni sengen ke berkira cempi tua ikam dia suka berseran ngala tiga pi kem dia cin umat umat ada kelompok daya ikam cin pasen pasen atau pi kem cina tanah semenanjung Malaysia cina awang negara cina sekarang tepat kenyah di Cina tanah Kalimantan Indonesia kena ino dengar harap ilo tiga sengelah tak lah mana ino yang ilo kelo apalah berkata bangun tawa yang magat muat nang ino tak gaya ngai ilo ti berkirai kem dek pegaya tapi kem dek ngeri ngai ilo dalam kereta Cina amin nak kini ka ada yang bangun tawa yang suka pesalai kem sengan ake ya. Jadi tau ini hikam tenang cat tau madiang lah ah. Ya harap nak tau madiang tau ni sengan ake ingkin cat tau yang lebih tiga lah cinyap dah. Ngan ilu Arab ya ilu Arab dalam kemat lah semangat lah ya muat lah dalam lebih sukat ala penikah. I know ya ilu pengelok lah dalam tau ini ilu harap ni ilu sukat ala kiri nempam sengan ake ya. Okey dan kenapa pahilunu yang ada tiga-tiga tahun ini ada yang kenal tenang tahun nempam banilu biar pasti nempam unkian naik atau biun apa ini tua. Okey, terasa selamat tetap aku mai lomong sana ke ikam dia kejai ngala kak tali dia kenyah Mir FM ngana nyawa tiga tawai aku masih dengan sana tepat dia lepas mata mesej kat live chat Asfian Mahius Alexandria Anyi Dublin K Baja halo ya kenapa Irene Wang Irene lepas ni kuni semua Clarence Long Lea Bala harap ikan empat dia unkap belaga kena tiga tu ayah Maren Rose ya nak ingyok ada lepas ni sebenarnya Maren lah Stanley Lian ini dengar tahu ini harap ini berkata bangun tawai tak sengen ake ya. Okey, tiga apa hakik nyelamai ke dengan tip belian ya ada yang lain ini Cina. Idut seling ngebawa nailu. Ya hino dengar tu yang ke Edward tak en harap tiga sengelah tu Allah ya.

0: tahun ini Sio Umar Blok PNHIA Blok Telu Stadium Sukan Sarawak Kak Petra Jaya Kuching lepas buka dengan rasmi keun yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Datuk Patinggi Haji Abdul Rahman Yaakob. Stadium ina hinanan uyan dengan kos kiuk-kiuk PN juta ringgit yang cukup dengan ayah dan lorong Kak Pedang Pedang Bula Sipang yang untaraf antara bangsa dengan Sukat Mesir 16,000 usaha kelunan pegangan 6 atau ukuk madung yang unsapau dengan galeri un ekon bagi 50 usaha orang kenamaan. Majlis inah yang ada yang lan dengan ti baca doa kuun Imam Negeri Kiai Haji Fatullah Harun kelepa ina upacara pelancaran kuun yang di-Pertua Negeri jadi ca simbolik pejadik puyan ina ngan nakau belun kadok naan kala ngan un peluak sek pertunjukkan bunga api. Baginda pekuak terima tabik hormat cin pengadok ca ibu lemak atau peserta perarakan yak wakin kadok naan Persatuan Sukan Negeri. Majlis ina apa pekuak ngeramai kuun persembahan seni silat kuun lemak atau usa ida cin ahli persatuan bina persembahan senaman kuun anak-anak sekolah ngan un persembahan kugiran angklung bina buka na stadium ina jadi caterana yak gunalan dalam usaha nagep la pembangunan sukan ngan keluan atlet yak un potensi kat negeri Sarawak.
1: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
0: Okey, tiga sana ke kembali kembali kejayaan yang lekat usai tali dia kenyam FM yang kena jam tepat akhirnya 24 minit 8 jam lemah kata tahu tahu selamat pemung kejayaan kembali kembali dengan yang bersiaran ngala dengan ayam biar nawai dengan nakik ini dalam menawai lumung kembali kembali pemung kejayaan ngala nang bulan kebangsaan ini ya kumpin kura kadok lepai kembali lepas pertembelirak ke amin jam

Hebat nak kenyo on kai kem dia suka tenat kiri tengah dulu tanak semenanjung kena ta. Okey lo suka nak live kiri dengan nak ke TV cha dan sambutan tau kebangsaan 2026 siap telur peluk cia tahu bulan ayam man 2026 ada jam 7:04 kat dataran Putrajaya wilayah persekutuan Putrajaya. Jadi daun asyik ke ini pa ada nga RTM ke mungkin ya terbaik nang siaran langsung nang sambutan tahu kebangsaan liwai inilah ya. Okey, tiga tahu aku makeup dalam apa mata message kat Larchen dengan begini apa aku makeup dia like tali dia kenya Amir FM, Alexandria Anyi, Dablin Kebaja, Betty Ali, Francis Ngomerang, Stanley Lian, MRI Uru, Stanley Rudy, Paulus David, Clarence Long, Roslan Davis, Lia Bala, David Balankule, Irene Wang, James Ma, Benny Ustaz Imang, Rosli, you tahu konya. Michael Balance ya, masuk-masuk gak ada tempat ya. Okay, selamat tetap kumai lumung senang ke jadi kita pap salon lah ya kumai kem amai-amai dek kawan kita ada rapi kem tiga sengelapa rapi kem banyi tu rapi kem jadi ca amai ya jadi ca role model ya tiga lan kuma anak-anak kem jadi lah ca suto ya tiga kuma anak-anak kem ya yang perlu asyik kelemahan jam kata Naida jadi ca guru ya sukat ngin ca kejayaan kuma anak-anak kem. Okay, hilang dengan ada tablian ini Chin Udip Denis Lenci.

0: pindah-pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Ya, okey, tinggal sana ke kami akan mendapat siaran dengan lagak usai tali dia kenyam RFM kena jam tepat nak kini 34 minit 8 jam malam kita tak tahu yang kita patah nasib kat ini sehingga nak kena info-info yang jadik ke pasan bit merek kini ke kursi kumat ilumong pasan tu ke notis janan yang pekap siuk pemunyan Miri City ke Free Morning siuk 20 pian tu bulan ayah umanda 2026 jadi dalam nasihat ke ini sehingga nak nang program ini kuban pengalai janan ke jalan bandaraya dengan jalan Marina Utama ya dah maka bagi pejade puyan ini ya jadi nasi cah info ke kursi kumai lumong kumai kemudian bersiaran dengan raka usai tali dia kenyah Mira FM ya ok dengan berkena pula menawai kumah ilumong lah ikam dia kejai ngalah ke usai tali dia kenyam Mira FM tempat tanah siap ke ini nang pemuyan yang kejadik ke pasen Bik Mira nang bulan PN ini oh ya inana nak tusuk vaksin anti rabies kuma ikam dia on kulung asu jadi jadual lah hilo nasi ka ini ya penadang lan inana siok lemah atau bulan abek 6 atau bulan PN hida ketika Dewan Datuk Permaisuri ngan siok puluk 2 abek puluk telu atau bulan PN ka Ahong Tudan jadi dalam pekina pula siok puluk PN abek 20 atau bulan PN hida ketika kat Taman Awam Miri, Taman Awam pula, Taman Bulatan ya. Taman Bulatan Miri. Jadi kira ina ya pengabaya lalan nang bulan PN nang program tusuk vaksinasi anti rabies atau apa nak microchip ngan pekina patilisin asu kuma ikam daun kulong asu ya ha, jadi tusuk vaksin ina nang perlulan pina kuma ikam daun kulong asu senake ya bana ilu sukat mepo ya ngecok ketepurat penusa wabak rabies kat dalam negeri lah ya. Okey, tiga pang kita pop salon atau pang ringan ada tip belian cin. Jolly jangan.

0: Eh, S1, kita dah kibar jalur gemilang.
1: I belum pergi. Kena oh.
0: Eh, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera raya bukan sekadar kain.
1: Benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
0: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
1: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibarkan.
0: Ya kata kami, rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibarkanlah.
1: Benar ya, sebab petol TikTok bukan sekadar cakap saja.
0: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
1: Betul?
2: Jom, kibarkan.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

Ya, okay, tiga sana ke kami kami nak kecai ngan ke usai tali dia kenyam RFM yang selamat tahu kami kami langkin aja untuk pada kini 40 lemah minit 8 jam melemah ke tetap tahu. Ya, ini info ke kusi kami lola dengan ke ya jadik ke miri kini kami kami dah keluar terpukuak dengan program ini apa tiga lah ah. Medan ilo nasib ke ini Taiwan Buddhist Suci Foundation Malaysia. Ida ketica pemuyan. Pekuat temuik sada baik banget ya ketika kampung Pulau Melayu ya kat sada baik banget kampung Pulau Melayu siap telur pulau terbulan ayah nadiang jam 7 mempam abek jam PN mempam jadi aku mai kemong senaki ikam dia bersiaran ngalah ke usai tali dia aku mai ikam dia berminat ikam dia keluk tai na pemuyan ini ikam nerana tau bulan ni ya telur puluk tau bulan ayah jam 7 mempam abek jam PN mempam ikam sedia-sedia lah mungkin pengekat-pengekat yang perlu mana muik sadabai banget kuban plastik tupi pakai pakai tabang dadok lah ya benda takut un unca ya kuban jamuk dah ino bak laki dia oh. Ya jatan dah dalau nyemati lu adang jaten majan ya ya, ya buat ke nyemati lu lah ke sadabai banget DJ tajen siok nak adang dah man ku dah bulan-bulan lepas baru temalit lelan ya okey dengan ina si cia pemuyan yang jadik ke pasen bermerik sekini sekian nakik ke kampung Pulau Melayu ya pekuak ti gayeng ngebuik sadabai banget kina jadi kemudian kelok tai ha ini cia pemuyan yang tiga lanpah apa nak nyukung program-program begini ya okey dengan dalam pagina pula menawai kumah ilumong senake nang pengajian bulan kebangsaan ini ilu nak asyik ke ini ilu alat peluang lah apalah pertem belirak singkat ca umak ca belirak ya cukup lah nah peluang asyik lah malak nang negara lah senake ya beta terlapau kelangan dan lihat si ilu suram bakla ya nang dalam pengajian bulan kebangsaan ini. Okey, selamat datang kembali kembang sana ke dalam on message laki kebaca kini kembali kembang. Ngadang kita bab salau tepat ngeringa dotik belian ini Cin Patriciana nah.

0: pinipindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut hari kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kami dah bersiaran dengan lakak usia tali dia kenyamir FM. Ya, selamat tetap kembali ke belakang kini jam tepat nak kini 52 minit 8 jam lemah ke tetap tahu. Ya, yang bernama ya, nang perarakan hari kebangsaan. Ikam suka nak live kini lah ya kak TV Cia. Nah, yang nasib Cia pemuyan ya kak jadi telur puluk Cia atau bulan lah ya. Singkat-singkat liwa apa. Bandar Cok, ilu nak live lah kini. Ya, perlu si sukung lah pala negara lah. Malak pala negara lah Malaysia. Okey, ya, kita nasil lah mesej kini biar mesej mana yang nak kini lah sengenak ke. Ya, nyawa tiga tahu lah ikam dia kejai ngala, pemung kejai ngala Cina jam telu orang habis jam 6 kata tahu-tahu ini nak sengenak ya. Ngan pekuat dalam menawai lumung, apa nak peketuh jaga tiga lah agak lenang gaya awang ya. Siuk mabun ni saya nak mabun sap ini ya hilu nawai nang ida dia siuk biok risiko begina apa na jaga-jaga lah ikam dek kelok teti gayang-gayang kawang rumah apa na pakai kepak ngantung dalam menawai lu semaik na menawai kem menawai kek lok pini ya. Okey, kira apa ini tu na hilu suka bersiaran ke usai tali dia kenyam Mira FM. Ya, selamat tetap kembali ke Melayu. Kamu tidak berkata nyukuk ilu kat tali dia kenyah. Okey. Ilu petegok lah anempam. Selamat tetap kembali sangat tepat dia bersiaran dengan lah singkat-singkat lewat. Singkat-singkat tahu apa. Dengan singkat lewa lah dah DJ ni menawai ilumoh ya. Nawai jagat tiga agak lah, jagat tiga pun malah, jagat tiga tirak lah. Ngan Arab nah inu-inu ya eluti tau ini lebih tiga cinyap dah. Ngan harap nah ikemong peketua magat dalam pengajian minggu ini. Okey, jam 6 kawan pengalai lah. Elu kunjung ringa dah siaran Cin YFM Impan Kucing. Selamat tetap kumai ikemong senake elu petegok lah nempam. Jadi cablian peng kebayalan akik napa ikam Cin Sicilia Julan sawan-sawan kelingai. Ya, ini kena selamat tetap.

Ya, selamat lemai selama kita bergulai baru peningan semua di Sadari Limbang hari 427 hari bulan 8 2026. Aku datang baru ke konti kami di YFM Limbang melabur dia tu nyentuh lagi pukul 9 malam tu lagi bekas selama pukul 8 pukul 6 15 minit lemah itu lagi kita bisi bergulai dalam Hello Y Bintulu. Udahnya pukul 7 lemai kita bisi program Jaku Sempama. Lalu pukul 8 malam kita bisi 7:30 lemai kita bisi berita lemah ke di Tabat Rosari YFM di Kuching. 8 malam kita bisi program main asal makanya ketusun program di Sada Hari Limbang hari 427 hari bulan 8 2026. Yang dah berasa peningat semua dah 27 hari kita bak bulan di ke 8 2026. Jadi tinggal pergilah sari dagi bala anak kita ke dekat pemisi school nah. 31 udah nyambut hari kebangsaan, 1 hari bulan udah cuti. Nyentuh ngagai berapa nih? Seminggu mungkinnya sudah cuti nah. Jadi terus ke bergulai ngau aku di YFM Limbang bakal ke sekali tahun.

0: Ya, mungkin yang tadi pentingnya semua lagu ke baru udah di dinga kita nya. Tadi lagu dari Via Chang. Ngujung Via Chang lagu kada ke nuaninga. Okey. Ngujung ke jam kita pukul 6.17 minit lemai munyi ke aku disebut aku ripun program tu tadi. Aku terus kemai kita ba hello Y Bintulu bugulai ngau DJ Seron. Kita terus ke Bintulu.
1: Ya, mari selamat lemai ngagai semua peninga ke penuh bugulai kita jam ke dia tu. Bakal selama hari 4 gintir kami hari Bintulu berkongsi ke berita. Jadi berita ke terubah ke dipungsi ke aku yang nak berkawal ngau program jualan Rahmah Madani. Kedekat diatur kena 29 ngau 30 hari bulan 8 tu jam pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 9 malam. Kedekat diatur di Ikonsef Kidurung ngau Ikonsef Paragon. Jadi program kesepakatan megak diatur di Rumah Suheli Batu 25 Jalai Bintulu Miri. Kena 30 hari bulan 8 tu jam pukul 9 pagi untuk ngagai pukul 2 lemai. Nya sebengkak program kedia tu rujung minggu tu ianya program jualan Rahmah Madani ngau program jualan Rahmah Madani bergerak ba rumah panjai Rumah Suheli Batu 25 Jalai Bintulu Miri. Yang dikenangkan kenya berita kedua kedipungsi kaku ianya berkawul ngau Sarawak Aerobic Day 2026 udah bertukar palan nur ngatur ke baru ianya bak Naim Street Mall Paragon Bintulu. Jadi penyerta lagi dibuka untuk ngagai 31 hari bulan 8 tahun 2026. Jadi ngagai kita kedekat ngau ngambil bagi bak program Sarawak Aerobic Day 2026 tu kita tahu ngelawak ngagai page rasmi Facebook Pejabat Belia dan Sukan Bahagian Bintulu. Lalu berita ke penudi ke dipungsi kaku untuk peninga ianya SK Kuala Binyuk Sungai Pandan dekat ngatur pengawak lombak ngomain ianya Sukan Tahunan B Kemas Gabungan Sekolah Kurang Murid Zon Binyuk ianya SK Kuala Binyuk SK Sungai Genan SK Bukit Mawang ngau SK Kuala Siguk. Jadi pengawak tu peninga dekat diatur kena 8 hari bulan 9 untuk ngagai 11 hari bulan 9 sekedar main ke diatur mayanya yang kaum sukan bola baling udahnya bisik Mobile Legend bang-bang sukan olahraga karaoke nembiak bisik mega lumba perahu sakai 4, 5, 6 karaoke PIBG bola tanpa PIBG pekit nyumpit PIBG ngau sukan prasekolah. Jadi SK Kuala Binyuk lalu ke penatai semua orang Ari Menua Binyuk Selejo lalu buat gala serta ya ke bersemak pendiau ngau sekolah tu ni. Jadi ngarap ke kita ke dia bersemak pendiau ngau SK Kuala Binyuk tu kita dipinta ratai sama nyukung pengawak sekolah tu ilap. Jadi ngau nyak peningah tiga berita ke dipungsi kaku bawa hello Y ke sekali tu ngujung ke berita kami hari YFM Iban Bintulu ngaunya pulai baru ngagai Dom di Konti Limbang FM. Selamat jalan ke pengawak Dom.
0: Terima kasih Hyun di Bintulu. Jadi begini ke tadi cerita atau ke berita ke pemadu baru Ari Bintulu ba hello Y Bintulu. Dia tu kita mulai ngaku baru di Sada Ari Limbang.

0: meh sadari limbang nyintangan ring pat pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.
1: Untuk anda di luar sana, jangan lupa semak bacaan indeks pencemaran udara, kurangkan aktiviti luar ketika keadaan tidak sesuai, minum air secukupnya, jangan tunggu dahaga, bersenam dengan lebih bijak dan elakkan pembakaran terbuka. Dari saya, Dr. Azima, Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang.

Ya, mungkinnya main tadi lagu Ari Basil Tedong, Oh Dara Bintulo. Okay, ngujung ke jam kita pukul 6 26 ini lemai. Jadi ngenang berita ke gaya hari kita di Limbang. Lemai tu tadi lebuahku kenurun konti tadi nak bukai-bukai di jalai penyiaran tu, tau ke ba RTM tu, ba luar RTM tu tadi hujan. Tambah rumah ku din nada hujan. Aku nama aku buah kan jauh dari rumah ku enggak upias tu tadi. Oh, jadi nyak me gaya hari kita kita nak nemu neh. Tajak penye sama di Limbang dak kira ke dah sampai 3 km pun sekedar hujan, sekedar nak hujan. Jadi engka ba menua kita cari benua hujan kini ngarap ke bajimat di rantau jala ya. Jadi sebenarnya berita bukai peningan semua aku dekat macam sekedar pesan berat ke BC dianjung kita di WAP. Kita ke city tu keterubah tu pesan pemati datang dari selemah anak tugang dari Mahmud Sibuti Miri Sarawak. Pesan menuju kaban melayan di rumah Mison Nanga Salo Sibuti, rumah Hapin, rumah Timai ngau rumah Lani Bujang di Song Kuap Sibuti, rumah Nyuai ngau rumah Belang di Kelitang Sibuti, rumah Ticui, rumah Nomi, rumah Jika, rumah William ngau rumah Genetan di Pidek Sibuti, kebamelayan di Bakas Sibuti, kebamelayan di Tamam Nipak ngau Selepin Bakung, kebamelayan di Sah Uluniah, kebamelayan di Manong Niah ngau kebamelayan di Miri Niah Bekenu Bintulu ngau kaban kena boleh disebut nama di tauknya. Di isi berita mada kecula, mada kecula atau kejabai anak tugang udah nadai kena 27 hari bulan 8 2026 pukul 5.30 pagi. Jadi niang tu dekat Sungai Balamayuah kena malam tu lalu dekat di Anjung pergilah 28 hari bulan 8 2026 bak penam Anglican lambir di Miri lalu lekat di Perantu kena 29 hari bulan 8 2006 hari 6. Jadi semua ke dipesan tu dipindah datai ke gaya rumah Lani Bangin Mahmud Sibuti Miri. Jadi ke siti tu pesan datai dari Sudan anak Munsang dekat madah ke pengawal tersulit entua ya mai anak Tindin atau ke Inai Banga ngena cara Semiang. Jadi pengawal kertas sulit dekat diadu ke kena 28 hari bulan 8 2026 nguan ulit sehari tu. Lalu kertas sulit kena dini hari 29 hari bulan 8 2026 hari 6 ba rumah Runggul Nanga Sepayang Lijan Culau. Jadi pesan tu menuju kabar melayan nak ngira jauh atau ke Semak lebih lagi ba Batang Lijan Jalai Entabai Jalai Sangkong Ulu Kenawit Merurun Sucung Balut Ranan Kenawit Macan Lasi ngau semua kenglala niang mai nak tinian tau ke Indai Bangga. Jadi penerang kesilia kita tau telefon ngagai Indai Pita menantu niang tu ba 011-251-81261. Jadi ke siti tu peningat semua pesan ngetah sulit datai hari Roni anak tawan tau ke Nomi ngetas sulit niang ini ya ianya Lucy anak Manggu tau ke bini niang tu rumah Sigau anak Sempon tau ke ini Nomi kena malam 28 hari bulan 8 2026 pukul 8 malam ngau Jalai Semiang. Jadi dipinta semua kabar belayan kenglala niang ini Lucy kena alah dirintai itu datai ngagai rumah Ucuk ya nombor 2E Jalai Sataria Timur 6. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon ngagai Roni tahu ke Nomi Ucuk niang 019-826-8767 tahu ke Christine Icit niang 012-528-3832. Jadi ke Siti tu peningat semua pesan pemati niang Rudi Juing anak Kusau. Jadi pesan tu datang dari Sundai anak Banting ngarika sesbilia dekat madah ke

Kia Rudi Juyang anak Kusau di udah nadai kena 26 hari bulan 8 2026. Lalu dekat di Segai Bala Mayu kena 27 hari bulan 8 2026. Inya Sarito hari 4 di rumah Yempu ba tuai rumah Lucy baru 11 setengah Jalai Uya Sibu serta dekat di Anjong Kependam kena pagi 29 hari bulan 8 2026. Inya pagi hari 6. Jadi pesan uju kabar melayan atau kebakiah ngau semua kelala ya ba nanga bawan kenawit Bukit Temedak Sedaya Pasai Bon Sibu Tanah Putih Serikai Sang Sungai Melangan Sibu Kemedu Sari Kemena Ngau di Seratua. Jadi kabar melayan tindak oleh dirintah itu ngelala ke ngelala Nia Rudi Juyang anak Kusau sama dipinta datai ngesah penusah tu. Jadi terang ke Silia kita tahu telefon ngagai lumur ke disebut aku di itu Sundai anak Banting 011 2587 3686 tau ke Esmi anak Kusau 019 822 8696. Nah kata dulu pesan ke sempat dibaca aku ke sekali tu.

0: Mesti main kau hari kebangsaan sama-sama mendiang ke drama panda ke diberi nama Bebasa ke Bujang Berani.
1: Apun Dun, pedak nuan video game tu. Terlincah amat orang main game berdunia maya tu. Mesti aku milih sitik karakter tu ilah.
2: Hei, David, pergilah udah hari kebangsaan. Orang bukai kiro nias rumah panjai ngena jalur gemilang. Nuan semina nemu natuk telepon jok. Nuan kebendar nemu reti merdeka.
1: Hari kebangsaannya ke semina kemisi hari kerja aja kan Don. Cerita pasal Bujang Berani subaknya pun cerita lama buat buku teks. Bukan bisa kawan dengan kita kerabat baru tu.
0: Nuan tak nak merti David. Sejarah dengan Bujang Beraninya, ukai sebina sejarah ti mati dalam buku teks.

0: Kati nuan nemu nama kebuah nuan ulai duduk ngena utai ke modernnya ngau lantang pagi tu ketegal darah peluah ngau nyawa raban bujang berani kita subak kebdiri ngetan ke tiang menua tu.
1: Amat utai ke disebut tuai rumah nyabungnya. Bujang berani bakal kanak anak langkau engkau mayuh agi sedadu serta pulis kebukai. Sidak berdiri ngetan ke tanah air kita hari musuh engkau komunis subak. Sidak dadai telipun, dadai perangkap moden bakal kemaya tau. Seminak bisik pengering hati engkau semangat agi hidup agi ngelaban.
2: Hal amatnya, semangat patriotiknya ukai semina ungkup sedadu subak. Tapi di baik kita kemaya tu ungkup nyaga pemaik menua Malaysia.
0: Sidak dia berkampung dia ngenat kelapar ngau pedis ngambil ke kita rebat baru oleh ngembuan pemaik ngau hidup telikon.

0: Apo, ampun aku tuai. Biar mega dengan kita kebukai. Tu baru aku sedar dengan nyengala. Aku semina berunding ke pengelantang diri empu buat dunia digital tu. Sampai aku nak ingat ke sejarah tek berga pemain engau pengelantang ke dia sai ke aku dia tu.
1: Semangat patriotik kemaya tu ukai ngena sumpit tau ke senyata David. Semangat patriotiknya ari runding kita empu. Enti mai pemain ngagai bangsa serta mai penemu moden kena ngemansang ke menua kita empu.
2: Au ah David, kita era bak baru patut berdiri bak baru bendera jalur gemilang tu. Enggak wati tiga gang.
0: Berengkah hari-hari tu, aku berjanji dekat ngembuan semangat patriotik tertinggi ngemaju ke nama bangsa engkau menua Malaysia.
3: Mana? Tegap hati kita semua percaya ke penyerakup.
4: Okay.

Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Beri saya satu minit boleh? Kali ini saya kongsikan pahlawan dari Sarawak. Rentap, lahir sebagai Libau Anak Ningkan atau juga dikenali sebagai Libau Rentap, merupakan seorang pahlawan Iban Dayak semasa pemerintahan pertama James Brooke di Sarawak. Nama pujian beliau adalah Rentap Tanah, Runtuh Menua. Diterjemahkan dari bahasa Iban sebagai Bumi Gegar, Penggoncang Dunia. Beliau meninggal pada tahun 1863 setelah berundur dari kubu Bukit Sadok selepas diserang oleh tentera Brooke. Rentap dianggap sebagai pejuang sejati Sarawak kerana sehingga ke akhir hayatnya, beliau tidak tunduk kepada pemerintahan Brooke. Slogan beliau yang paling diingati adalah Agi Hidup, Agi Ngelaban, yang bermaksud masih hidup, masih melawan, yang sering digunakan sebagai kata-kata semangat. Jadi, hayati patriotisme, #demi negara. Jumpa lagi.

0: Benderanya meh setiap identiti sebengkah menua. Bukan seminak yang kain bercorak ajak, tang bising ngemuan basal, penguji, sejarah, reti kemerdekaan, serta megak ngemuan julu ati tik sama yang dirayat Malaysia.
1: Jalur tau kagaris bak bendera, ngambikan uju jalai tilurus serta, ngembuan pejalai tisebaka, enggau runding kesama kepatut ditujah rakyat Malaysia.
2: Anak bulan, maerti Islam, nyadi agama resmi persekutuan.
1: Bintang pecah 14, nguan serakup 13 buah menua enggau perintah persekutuan.
0: Curah mirah, ngambil ke pengelekas, pemanai hati, serta engkau pengelurus rakyat napis barang penguji.
2: Surak putih, ngambil ke pemanah engkau pengelurus.
1: Curak biru, ngambil ke penghidup serakup tirukun engkau penyenang.
0: Curak kuning, ngambil ke pengarap rakyat ngagai raja engkau menua.
3: Selamat nyambut hari kebangsaan engkau hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya, berteman baru kita ke lemai tu peningat semaba program Jaku Sempama Ungkop kita ke minggu tu hari 27 hari bulan 8 2026. Jaku Sempama kita ke terubah ke di pekunsi kaku peningat semua ianya bakar api ke makai sekok. Ha. Reti Sempama tu nyemak ngagai orang ke ituak nyebut utai. Udah penurang nimbal ya tang agi gaya berjakuk lalu ngungut bakar api ke makai sekuk ngai padam-padam jakuk enya. Jalan ngena jakuk Sempama tu na makai ya nama udah berjakuk ngai badu-badu tai tua benda nyebut utai bakar api ke makai sekuk padai. Dini ala sawat jakuk ya ke ngungut bakanya nya tadi. Jakuk Sempama kita ke terubah bakar api ke makai sekuk. Okey, kita terus berperindang dengan lagu ke BC dipinta bala peningat kita. Kena kita menggal Jaku Sempama kita ke terubah. Kita bertemu baru tusun tik kedua udah tok lagi.

Ya, lagu Ari Riza Reho. Anang Guai ya. Jadi kita ba tusun ti kedua jaku sempama ungkup ke minggu tu. Lalu pemega jaku sempama kita kedua ba program jaku sempama ianya Salah Panyuan Baka Duko. Arti sempama tu banding agak orang ti dekat berengkah berjakut tak kenusi utai bukai tak nak nemu bagi utai ke disebut ya dulu. Ya nak nemu berkeni ke ngepun ke leka jakut ti meruan serta gerantang di dengan orang mayu. Jadi utai ke disebut ya nyak tadi nyau ngelipat ke bukai tau ke ya nyau nyebut utai ke bukai. Jalan ngena tau ke contoh ayat dikena kita nyebut jakut sempama tu nama jakut nuan nyau ngelipat ke bukai Salah Panyuan Baka Duko tak nadai pengkalan mimit jakut nuan nama nak utai deka disebut nuan padah mana ngambil kami nemunya tadi jakut sempama kita kedua Salah Panyuan Baka Duko jadinya tadi dua bengkah jaku sempama ke dipekunsi gaku ke minggu tu jadi bakal selamang ke bisik kita peninggal ke landia ke nemu kelebih lagi ngagai orang tuai ke bisik mendiang ke program tu engkau kita boleh dekat berkunci dengan aku buat program Jakut Sempama kita tahu inbox aku buat Facebook ini kita tahu meri Jakut Sempama engkau reti sekali di sempulang ke engkau nama atau ayat dikena kita nyebut Jakut Sempamanya tadi au kena kita berkunci ke penemu lebih lagi dengan kita ke rindu ninga sada hari limbang.

Ya, begini sampai tadi pendengar Smart City, lagu hari Alun Luping Bujang Semalam. Di Kena Merindang, kita kaki bergulai ngau kami di Sada Hari Limbang. Jadi terima kasih ya Mama Yo, kita ke BC Muda Live. Kami live aku kebenar ya, Facebook rasmi Limbang FM pasti di hati. Ngau live di tu aku. Terima kasih ya, kita ke BC 661 Iko orang ke Meda hari tadi. Ya, sekedar hari bala-bala ke BC komen. Ianya Alista Juin, IDJ nama berita. Mana Alista? Pian mega single father. Single father hari temurung tu. Ipar bibi indai. Oh, ipar bibi. Okey, hari temurung. Lalu pian mega mayo gi peninggal-peninggal kita ke BC Meda live aku ke malam tu. Jadi bakal selama 7:30 lemai itu lagi kita dekat mendiang ke berita lemai ke di tabur terus hari YFM di Kuching. Jadi kita terus berperindang sementara kita nganti berita lemai ke di tabur terus hari YFM di Kuching. Jadi Siti lagi lagu ke BC dipinta peninga ke lemai itu, ianya lagu hari Florent Law.

Selamat lemai peninggal Dato' kami nampur ke berita lemai 27 hari bulan 8 tahun 2026. Grid Kuasa Karan ngelatih ke konektiviti digital di Limbang Engau Lawas. Spital Lawas kebaru dibuka bulan 9 tu guna kemayuhagi orang gawak ngintu pengerai. Risiko sebuah nasab hari menabukai, SSMC mansut ke jakut tangkan tahap 3. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita.

Arus internet tindak entap tak ke Penanggul blind spot di Limbang Ngau Lawas patut diputar ke Enggau Lengkas. Sapit Premier Dato' Ahmad Awang Tengah Ali Hassan madah ketup kara ke cukup berguna laban pemansang teknologi ngau utai ke diguna rakyat udah majak berpanggai bak servis digital. Ia madah ke internet tindak manah megak udah nanggul agensi perintah lebuh dekat merik bantu enggau servis ngagai rakyat. Sama pula terkerugak ianya sektor dagang. Nyalah yang nyukung gempung kerjasama keritanggap antara Sarawak Digital Economy Corporation dengan Sarawak Energy Berhad dikena ngelatih kagi konektiviti digital di Limbang, Enggau Lawas.

Berbangunnya Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Dato' Sri Julaihi Narawi mendakap pengawal ngelatih ke internet di bagi menua Limbang tak mudah lagi dikerja laban bagi menuanya Dato' udah disambung ke ngagai grid karan. Gridnya disadang oleh nyop ngerumban pengawal perintah di dekat ngerembai ke arus telecommunication di Limbang Ngau Lawas ianya ari pengawal tiniri ke mayu hagi tiang telecommunication. Perkara itu megat dekat dipesawab ke Ngau Upis Communication Ngau Multimedia Malaysia. Ia madah ke lawas sudah disambungkan dengan sistem grid kuasa karan dalam bulan 12 tahun siti itu kemarin. Lalu Limbang disambung dengan gridnya kena 31 hari bulan 7 itu tadi. Spital lawas kebaru tika dibuka kena 7 hari bulan 9 itu ilak berguna kemayagi orang gawak ngintu pengerai. Kaban Konsel Negeri Sita Bak Kelalan Baru Bian pada ketuk dikena nentu ke spitalnya ulih dibuka enggau kapasiti penuh. Spitalnya tinya di Spital Pakar Mit ulih muat nyentuk ke 1014 ikut pengerja pengawak. Tajak pihak jam ke dia tu seminat 300 itik pengawak ajak sudah diisi. Lalu ada penyampaunya seminat kira 20 ikut ajak pengerja pengawak tu ianya orang ada kandang menua nyampu. Nyalai yang ngansak meyagi orang ari lawas ke gawak ngintu pengerai, pulai gawak bak menua diri. Barubian mansut ke penerang tu udaya kenemuai ngabas spitalnya, begulai ngau Direktur Spital Lawas, Dr. Douglas Chu Chin Kun. Berbak ngenyak Barubian bisik benar pengharap ke Spital Lawas ke baru uli nambah ke servis ngintu pengerai ke rakyat di utara Sarawak. Spital ni megak ulih nyeliah ke rakyat bak kandang menuanya, ari tindak ulih ndak nganjung diri berubat ke Limbang, Miri tau ke Kuching. Spital barunya bisik nyedia ke 76 itik katil standard, kelimpah hari 4 katil bak high dependency unit HDU. Kelimpah harinya, spital tu megak bisik disedia ke ngau makmal ngau farmasi, unit dialisis ke ditambah 2 kali lipat, unit emergency ngau trauma serta klinik ngelik. Kebukainya nyengkau bilik belajar bak unit pediatrik, ngambil kebalan nembiak ti diperubat ke dalam timpua kelama agi uliah nerus ke pelajar sidak. Projek angkat ke pemanas stesen pam booster bak kampung Apar Singai ti bungkus RM3 juta ditetap ke udah temu endar lalu dekat nguntung ke orang mayuh bak kampung Tabung, kampung Apar, kampung Baring, ngau kampung Segong. Kaban Konsel Negeri Sitat Tasik Biru Dato' Henry Herijinep pada ke stesen yang Dato' uling luar kenyentuk ke 100,000 galen air sehari ke guna orang mayuh bak 4 genturung peniaunya. Projek tu dipercayai ke kena mutar ke isu air bak genturung peniaunya di suah tanggul ketegal air tindak kuat tak kena daya air. Ia mansut ke jaku tu lebih ke nguluk pengawal nur nyerah ke projek tu bak stesen pan booster Kampung Apar di bau. Kita dah tu benar mendiang ke Brittle Mai, hari YFM Iban, RTM Kuching.

Kepalaan Meteorologi Khas ASEAN ASMC sudah mansut ke Jakut Tangkan tahap 3, ungkup selatan ASEAN berduduk ari risiko subun asap ari menobukai pengudah kanan dur tiangat dengan subun asap ke majak kusut. Bak jakut lalu tidiayan ke bak website rasmi sidak, ASMC malah ketuknya di ketegal hari bak kandang menuanya ti lama kemarau. Pengawak matau di satelit ngayan ke subun asap di tebal, ngau ke jalan penebal udah malut kandang menua ti besai, kebupun ari kanan dur ti angat keritemu di Kalimantan. Berbak ngunyak subun asap ari Kalimantan Barat Megak, ditetap ke Gunung Rembai nuju ke utara. ASMC menah ke subun asap ke tebal ngau jalan penebal ari Kalimantan Barat, ditemu ngelekai ngagai tungak ke barat Sarawak. Berbangunnya tiga kandang menua di Sarawak sehari itu tadi, agi ngerikut ke Indeks Pengamal Angin, IPU, tindak manah ke pengerai. Nakak pukul 3 ngali hari tadi, Samarahan ngau Sri Aman sama ngerikut ke IPU 157, lalu Serian ngerikut ke IPU 156. Kanan nur kebukainya ngerikut ke angin ti jalan pemersi antara 58 ngakai 90. Julu artis Sarawak tika ngemansang ke ekonomi ti berpelasar ke teknologi tinggi, nyak endang berpanggai bak pengawak ti ngelatih ke Raban Nembiak ke Landiak ngenak jaku English, lalu sama belak dikemeran ke ianya pelajar sains, teknologi, engineering, enggau, matematik, STEM. Sabit Sekretari Perintah Sarawak Dato' Hee Chang Kee, madah ke sebengkah hari pengawak ti bisi dipercalai kena nyapai julu artis itu, ianya merangsang orang rinduk macam. STEM megak udah jadi atur ke cukup berguna di kena nyungkap pengelandiat rakyat berpikir, lalu madah ke pengakti balak berpanggai bak kerban digitalnya tau benar ngerugak pengerindu orang maca. Dato' Hee Chang Kee mansut ke jaku tu bak pengawak nur ngelancar ke Big Bad Wolf Books di Kuching. Programnya kreaturnya untuk ke 6.9 tu ilak bisa nyeria ke main macam mutai baca ke dijual enggau rega kepatut. 155 ekor orang bisik ngonrima pingat ngau tanda basa menua Sarawak bak sebengkah pengawak kediatur bak Astana Negeri di Petra Jaya Kuching sari itu tadi. Dulu agi nerima tanda basa di tu, ianya 14 ikut penerima darjah utama yang amat mulia, Bintang Kenyalang Sarawak, Pegawai Bintang Kenyalang, Ti Nyengkaum D.O. Bukit Mabung, Jabang Juntan, ngau D.O. Sri Aman, Syarif Bujang. Bak pengawak kesebaka 23 ikut orang nerima pingat perkhidmatan bakti, lalu 15 ikut nerima ahli Bintang Sarawak. Kelimpah harinya 21 ikut orang nerima ahli Bintang Kenyalang, 39 ikut nerima pingat perkhidmatan terpuji, lalu 43 ikut nerima bentara Bintang Sarawak. Pengawak beri tanda bahasa itu dipenyari Tuai Pemegai Menua, Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Siko Indo Tuai Umur ditemu orang udah nadai dalam klinik parit klinik pengerai Petra Jaya pagi tadi. Penderang hari bilik operasi upis bomba menua Sarawak madakai ia, ti ditemu udah nadai di itu, ianya Sadiah Abdul Hamid, keberumur 63 tahun. Upis bomba nerima kangau hari polis berkaul dengan pekan ratuk, urun pukul 9.34 minit pagi, alai ngambil induknya. Niang tu mega udah diserahkan gai polis ngambil ke utai ti patut ulih di pejalaika. Di kenang ujung ke berita kita ke lemai tu, tu batang berita dibaca baru. Grade kuasa karan ngelatih ke konektiviti digital di Limbang enggau lawas. Spital lawas kebaru dibuka bulan 9 tu berguna ke maya hagi orang gawak ngintu pengerai. Risiko subun asap hari menua bukai, SFMC mansut ke Jakut Tangkan tahap 3. Nyalakan kami mai kita mendiang ke berita kelemah itu hari WFM Iban RTM Kuching. Kali berita yang tadi ditusun Rosi Tampung, hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Selamat lemah ibu ingat dia tu kita mai kita terus boleh secara ingat YFM Limbang bawa sada ada Limbang.
1: Terima kasih Rulana Gelebat tu dah maca berita lemai ke di tabu terus hari YFM di Kuching dia tu kita boleh ingat YFM Limbang.

0: Benderanya meh seteria identiti sebengkah menua. Bukan seminak yang kain bercorak ajak, tang bisik ngembuan bahasa, penguji, sejarah, reti kemerdekaan, serta megak ngembuan julu ati tik sama yang di rakyat Malaysia.
1: Jalur tau kagaris bak bendera, ngambikan uju jalai ti lurus serta, ngembuan pejalai ti sebaka, enggau runding kesama kepatut ditujah rakyat Malaysia.
2: Anak bulan, maireti Islam, nyadi agama resmi persekutuan.
1: Bintang pecah 14, nguan serakup 13 buah menua enggau perintah persekutuan.
0: Curah mirah, ngambil ke pengelekas, pemanai hati, serta enggau pengelurus rakyat napis barang penguji.
2: Curah putih, ngambil ke pemanai enggau pengelurus.
1: Curah biru, ngambil ke penghidup serakup tirukun enggau penyenang.
0: Curah kuning, ngambil ke pengarap rakyat ngagai raja enggau menua.
3: Selamat nyambut hari kebangsaan enggau hari Malaysia. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

bertemu baru kita ke malam untuk peningan semua dalam program Main Asal Hari Limbang. Jadi ke malam tu aku dekat mic dan mendiang ke Siti lagi main asal kita Iban. Ianya aku diberi nama Ganu. Jadi orang ke Beganu ke kita ke malam tu ianya ibu layam anak aji dari rumah geri Jalai Sibu Bintulu. Terima meh Ganu lebuah ibu tu Beganu mayang tau ke munyi tu.

sana may atun na maluoy kita abagadaew tae ngayaman.

kurang. Kena yang tajak ko ini dah jauh kita ucap kumayang. Lama kita uliah ni teh kak apa jeng teh urang panai

Karunia ku tak jauh jauh, benata di naya kau mira. Amat kita tiga hilap penting.

Sa labiah gay aku sino mada ma kita sama basa hadae ngawa kuno pai kita ujau uai nya aku jumpa pino udau dah tak jauh jauh kayu kamati aku asa tu tak ni yang aku mak

0: terbuka eh.
1: Bagainya dulu kita ingat ke Ganu Mayang Getau ba program main asal dari Limbang Wilayah Baru Minggu ke Baru Gau main asal kebukai Seminar di YFM Limbang.
2: Halo bijaka di Yaya pengilima kaya
3: kita kak ningat tau nanti kita kak dengar meh program main asal Ari Limbang tiang hari 4
4: gelai nai tino tabako kena malu diem pedu kandang dado
3: di YFM Limbang.

Ya, kita lagi mengkang bergulai ngau aku di sada hari Limbang. Nyentuh lagi pukul 9 malam tu lagi. Jadi peningah aku dekat berkunci ke sekedar berita ke bisi jadi di Limbang. Jadi hanya berkawal ngau arus internet tindak entap tau ke penanggul blind spot di Limbang ngau lawas patut diputar ke ngau Lengkas. Jadi sapi premier Datuk Amma Awang Tengah Ali Hassan madakat tu perkara ke cukup berguna laban pemansang teknologi ngau utai ke diguna rakyat udah majak berpanggai berservis digital. Jadi ia madah ke internet tindak manah mega udah nanggul agensi perintah lebuh tidak merik bantu ngau servis ngagai rakyat. Jadi sama belak terkeruga ianya sektor dagang. Nyalai ia nyukung gerempung kerjasama ke ditanggam antara Sarawak Digital Economy Corporation ngau Sarawak Energy Berhad dikena ngelati kagi connectivity digital di Limbang ngau di lawas. Nya tadi berkawal ngau berita internet. Jadi kedua tu nya ke limpah nya atau keberbak ngonya Menteri Utility ngau Telecommunication Datuk Sri Julahi Nerawi mada ke pengawak ngelatih ke internet di bagi menua Limbang tau mudah agi dikerja. Laban bagi menuanya dia tu udah disambung ke ngagai grade karan. Jadi grade-nya disadang oleh nyawab ngerumban pengawak perintah di dekat ngerembai ke arus telecommunication di Limbang ngau lawas ianya ari pengawak tiniri kemayu agi tiang telecommunication. Jadi perkara tu megah dekat di pesawab ke ngau opis communication ngau multimedia Malaysia. Jadi yang madah ke lawas udah disambung ke ngagai sistem grade kuasa karan dalam bulan 12 tahun Siti tu kemari lalu Limbang disambung ke grade kena 31 hari bulan 7 tu tadinya tadi berita berkawal ngau kuasa karan di menua kita di Limbang ngau di lawas.

Lalu pihak megah aku dekat berkongsi ke Siti Dagi berita inya berkawal dengan penanggul internet ba Indo-Opis polis pilih menua atau ke IPD lawas patut nak oleh diputar ke laban penanggulnya ngasuh communication tidak lancar kelimpah hari tingruga pengurusan perkara pengelikuan ngau pengawak ti patut dikerja anti semak penusah ngenyet bisinya di lebuah ti mantai ke perkara tu sapit premier Dato Amar Awang Tengah Haliasan madaka perkara penyambung ke digital kemaya hari tu

Kapal Servis Perintah. Jadi ia masuk ke Jakob tu udah ia ting mata ke pengawal Nur bersilih ke sempekat perjeditalan ke saling hubungan Limbang ngau lawas ke diatur antara Sarawak Digital Economy Corporation ngau Sarawak Energy Berhad di lawas bedau lama tu kemari. Jadi pihak megak nyata di berita ke bisi dikunci kaku peninga. Jadi pihak megak Siti ke berita inya berbak ngau nya baru bian bisi benar atau ke inya berkawal ngau spital lawas ke baru tika dibuka kena 7 hari bulan 9 tuilah berguna kemayuh hagi orang gawak ngintu pengerai. Jadi kaban kaunsel negeri Sitak Berkelalan ianya baru bian madah ke tu dikena nentu ke spitalnya uleh dibuka ngau kapasiti penuh. Jadi spitalnya tinya di Spital Pakar Miat uleh muat untuk ke 1014 ikut pengerja pengawak. Jadi tajak pihak jam ke dia tu semina kira 300 itik pengawak aja udah diisi lalu hari penyampaunya semina kira 20 ikut aja pengerja pengawak tu ianya orang ari kandang menua nyampu. Jadi nyalai yang ngansa mayu lagi orang ari lawas ke gawak ngintup pengerai pulai gawak bak menua diri. Baru bian maksud ke penerang tu udah ya ke nemuai ngagai spitalnya bugulai ngau direktur spital lawas Dr. Douglas Chu Kin Soon. Jadi berbangnya baru bian bisi benda pengharap pengharap ke spital lawas ke baru boleh nambah ke sebis ngintup pengerai ke rakyat di utara Sarawak. Jadi spitalnya megah boleh nyeliah ke rakyat kandang menuanya hari tindak boleh nak nganyun diri berubat ke Limbang, Miri atau ke Kuching. Jadi spital barunya bisi di bisi nyedia ke 76 itik katil standard kelimpah hari 4 katil bahai dependensi unit SDU. Kelimpah harinya spital termegah bisi disedia ke ngau makmal ngau pemasih unit dialisis ke ditambah dua kali lipat unit emergency ngau trauma serta klinik ngelik. Kebukainya nyangkawan bilik belajar ber unit pediatrik ngambil ke bala nembiak ti diperubat ke dalam tempoh kelama agi oleh nerus ke pelajar sida. Yang tadi berita ke diperkunci kaku dalam awak sada hari Limbang ke sekali tau.

Hanya tadi peningkat semua The Waiting lagu baru di YFM Limbang. Tujuh Mimpi Mary Kemali Anggau. Lagu kau dah didengar kita hanya tadi. Lagu Ari Karen Lee Bau Merwandi Kesayau. Hujung ke jam kita pukul 8.40 minit malam. Jadi sebengkah lagi pengerami ke dekat diatur di menua lawas. Ianya River Rafting Challenge Festival Bak Long Tengwak kedekadia tu 4-5 hari bulan 9 2026. Jadi pengawal tu berlabuh bunyi ke disebut aku tadi kena 4-5 hari bulan 9 ya. Jadi pengawal tu ilak dekat di Guluk yang berhormat Dato' Henry Sum Agong. Jadi mayu pengawal ke dekat diatur kelebih lagi pengawal lumbak ngemain kelimpah hari nyumpit nangkap si manua pekit main ball terbuka piala Dato' Henry Sum Agong. Lalu pekit bata tali, pekit karaoke lagu murut pertandingan Agaton, jabut tiket bertuah, lalu pihak mega bisi mega mandang ke tanah asal dari persatuan atau ke gerbong Tagal Okolot, pihak mega pengawal berbada ngau kelawon, pengawal artis murut, ya tadi. Pengawal ke bisi diatur di Long Tengwak di lawas. Jadi pihak mega berserimbai ngonya bisi mega diatur pekit nyurak ungkup anak mit kena 5/9/2026 inya hari 6. Ianya bisi kategori dibuka inya terdika 5-6 tahun sekolah rendah tahap 1 7-9 tahun sekolah rendah tahap 2 10-12 tahun. Jadi pemegah bisi pekit karaoke lagu murut kena 4/9/2026 hari 5 terbuka lagi semua lagu kita mesti lagu murut iuran ya RM10. Lalu pemegah pekit tu dekat diatur 20 hari bulan ke penudi nganyo nama inya 28/8/2026 inya pergi lah lalu pekit main ball terbuka ke dekat dia tu 4/5 hari bulan 9/2026. Jadi pihak mega pekit rakit tradisional terbuka ngagai semua kita ke dekat ngau maya tu ilak kena 5/9/2026 hari 6 lalu pekit si mano catching ha tu aku nak nama nama pekit tu neh pekit ke disebut si mano catching lalu pian mega bisi diatur pekit ke lawon ngau babada kena ke dekat diatur kena 5/9/2026 hari 6 minyak pekit keliang kau kumang gawai tu maka kita akan ngatur pekit kumang kau gawai kelawon kau babada okey. Jadi pekit batak tali terbuka irau asis simpung inya pekit batak tali ungkup lelaki kau Indo ya. Jadi inya tadi berkawal kau pengerami Long Tengwak River Rafting Challenge Festival 4/5 hari bulan 9/2026. Okey, hanya tadi berita mana agai kita ke dekat nguluk pengawak ke disebutnya tadi tak kurangnya rami menolimbang gau

Ya, begini kami tadi peninggalan semua lagu ke penudi di Sada Hari Limbang Minggu tu hari 4, 27 hari bulan 8, 2026. Ngarap ke kitanya tadi terperindang lagu-lagu ke udah ditebah aku enggak sekedar berita info enggak program ke udah di tusun aku ke lemah itu. Anda ingat bertemu baru maya kebukai Sada Hari Limbang Minggu barunya di pebula bulan enggak. Kami hari 6 tu ngelah tengah hari. Jadi ingaunya aku mumpul dulu. Selamat malam semua.

usaha kesan rakyat Malaysia di Nepal dipergiak. Malaysia tawar aset bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam.

segok sedepok berhubung dengan batang tejapan noblembang lebar buah putih yang masih kiang keliang tar yang tiang babi kepung nyak lupat arah buah penyegol nyawa nafsiang nyalai kita itu kayu guru gerainya main nafsiang.

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai. Bak kitai ke hidup bergulai sejalai. Berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai gau hari kebangsaan tu, arameh kitai sama ngepai ke jalur gemilang. Ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Okay, lagu aku bingung. Lagu Rina Dynamic. Rina kita bawa YFM Pemerina malam sehari itu. Tadi kita ingin dengar ke YFM 5 Gelanggang Dominic Indau. Hari pukul 6 nyentuk dengan pukul 9 malam. Okay, dah lepas berita pukul 9 nyentuk dengan pukul 12 tengah malam tu lagi. Kita bergelang dengan aku dan Neil Stephen 27.8.2026 sehari itu. Rina kita gaul lagu-lagu nyata ke info serta mega mai ke kita lagi bisik program Romantika Y pukul 11 malam tu lagi, lalu pukul 10 malam kami dekat nabur ke berita Ari YFM. Okey, harap kita berperindah ke sekali tu. Andrew Sungalai, Semina duduk berimai.

0: dah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip ke patut dititih dikena ngemuju ke pengawa jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang bilik ti nak didiri atau kena berplasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang bilik ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita diri ke rumah tangga lebuah ku ngawian orang leka jakuk tu menyitu utai tu selalu disebut aku ianya semina pemati aja ti oleh mecah oleh melah kita oleh bagi kita lalu jakuk ti mesatu ianya lebuah kita nyebut au ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so bak kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah Bob Kudus senentang melaki bini itu atau keplasal terkena kita. Leka Jakob selalu terkena aku ianya Bob Episus 5 ayat ke 21 terus ngagi ayat ke 29. Nama utai kedepada kita ba ayat ke 21 dia ngat terus ngagi ayat ke 29 tu berjakob ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakob pasal berbasa ke pangan diri berjakob pasal rindu ke pangan diri lalu baka Kristus ti rindu ke kita lalu bekenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siko orang begede ke tubuh dirempu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah yang runtuh rubuh nakak mah penusah pengrusak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan kita dekat medak rumah tangga tidi diri ke kitanya disebut aku rumahku sergaku
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Statistik, mandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah babadi nyadi. Arulah diteriba tindak nitiah ke atur Jalai Alun. Ngenak telipun lebuah teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalai Alun. Seliah ke diri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tiba puasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Okay, Luxury Majestica, yes, hati. Okay, berbaik kau hari ke angan serta bersebun tu dia kes orang ke bisi kawal kau support je tadi tahu ke bisi kawal kau saluran pernafasan hati nanti ke berita tu jangkitan saluran pernafasan akut tahu ke urti. Jadi bisi kawal kau orang ke tusan support je tadi bisi nambah 124.4%. Jadi nanti sebenar tu ianya 160,637 buat minggu sebenar tu tang minggu ke baru tu tadi nambah agak 3,600 lebih kes ia ke bisi kawal ngau orang ke tusan ceput atau ke jangkitan saluran pernafasan akut atau ke urti. Bila orang ke sengat pun bisi nambah di nitiah ke ditu orang ke sengat buat minggu sebenar sebun subak bisi 61 kes dan udah ke bisi sebun serta gayari ke angatuk bisi nambah gagai 259% ianya 158 kes. Okey, ni kau ngau hari kangan serta bersebut tu tadi udah ngerugak penggerai kita kelebih lagi sedak ya ke sengat ngau sedak ya ke anemin ngau ratua meh. Okey, ni kau ngau penusah sebut ya kuliah ngerugak penggerai kita. Okey, lagu sekali tu dinanggau Nicholas Fredericks, Aku Rindu Aku Sayang.

0: ke cerita Dengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masak belakang pulang nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau, malam kita.
1: Aku memai keterlibat kami yang tuai yang udah putus balak. Habis dahulu ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu via Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami, YFM, segulai sejalai.

Selamat malam, dia tu kami nabur ke berita RYFM. Unit Perkara Pengarah Bukai Sarawak Unifo dah ngagih ke belanja sepenyampau RM550,000. Ngagak gerempung pengarah Buda Batu Niah dikena ngagak bangunan baru sida. Sapi Menteri Pemasa Orang Indo Gawnambi Amir Sarawak, Dato' Rozi Yunus, madah ke bantunya ngayan ke komitmen perintah dalam ngangkat ke pemanah perengkaguna untuk perkara pengarah bukai. Hari Maya Bengkai Jalai Pengarap di negeri itu.

Pada ke Pramu Nur ngagak bangunan patut diberi perhati yang kau menentu ke tabak ke keman. Sekali ke bandur ke sebaka atau ke didiri ke bandur ti baru. Berbangkanya cik sepanjang pau RM21,000 megak mesti disuak ke ngagai komite penglikun. Ngau pemansang genturun pediau. Rumah Nelson Ingkan dikena berjalan ke projek ngangkat ke mana rumah Mesra Sarawak. Ari atur pengawal ti berupan.

Festival Vongai Ngau Lampu Kucing KLFF dibuka baru untuk edisi ketiga. Pengawal tu diatur bak Taman Botani Kucing berangkat hari demalam yang tu ngagai 16 hari bulan 9 tuila. Ditia ke penerang Dewan Bandaraya Kucing Utara di BKU, pengerami tawan tu bisi berbeda hari sebenar tu yang dia ke mayuh macam perkara ti narit ati. Aktiviti serta ruang ti lantang nun diri sebilik ngau bala beraban begulai. Antara ya ia pengawak berjual ke bungai ngau utai tubuh penghias pengawak pemandang bungai ngau Luna Lights Wonderland. Festival tu dibuka ngagai mensia mayuh hari pukul 7 Mei nyentuk ke pukul 12 tengah malam. Pendawan Raf Safari 2026 dekat diatur kena 3010 tuila. Chairman UPS Council Pembandaran Pendawan, Konselor Tan Kai, mana ke pengawaknya diatur berserima dengan Pendawan Discovery Festival 2026. Nombor peluang ngagai mensia mayuh ngasai ke penlembak berakhir, tindak irau ke penekul asai maya berpikir. Yang mana ke format tu dikarap ke taut mata penyerta hari ruang bilik, Raban Koprat ngau sidak dirinduk ke pengawal adventure. Kelimpah mata orang tik ke cerubah yang dekat nguji ke pengawal berakhir. Aktiviti pukai ke bisi diatur yang pengawal dagang, lumak ngau main, dagang temuai ngau main asal. Pengerami itu begak dikarap ke oleh nyungka ekonomi komuniti peranak dituk, serta negap ke penduduk Pendawan. Jadi pala dagang temuai berpelasar ke rampak menua ngau pengawal adventure. Tiga ikut bakat penusah berbadi jalan alun tinuntung sebuah perangkat pengangkut bangsa 4-wheel drive ngau sebuah motosikal bak jalan besar Pen Bonio Sri Aman Betung pagi tadi. Palan Operation UPS Bumba ngau penyah penusah Sarawak terima kangau ngejit pukul 11.24 pagi. Lalu Raban Pembesai Ari UPS Bumba ngau penyah penusah Sri Aman terus ngelawak Nur Palan penusah Nyadi. Dua ikut orang ke depan kereta 4-way drive-nya bakal bak pala. Lalu orang ke kena motosikal bakal bak pala lengan ngau kaki. Raban Bumba beri perubat tubuh sebenar dua ikutnya ke depan 4-way drive dibaik ngagai Hospital Sri Aman 2 ngena jentera EMRS. Orang ke kena motosikal pula ditambat ngagai Hospital. Pengudah terima perubat dari Raban Besai Perubat. Tunakan kami nabur ke berita hari YFM. Berita tu ditusun Monica Gary serta disalin Matthew Abu. Hari bila berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

nanti dikeluarkan bapun tahun 2000 subak lagu Ari Maxwell penguji di dunia injau nama lagunya. Okey, terima kasih lagi bergelai dengan kami bawa FM tu main pemerintah malam. Kita bergelai nyentuk ngagi pukul 12.30 malam sehari tu bakal selama main pemerintah malam. Tentu yang nyentuk ngagi pukul 12.30 malam. Okey, polis tahu ke polis lah IPD polis di bau udah berjalan ke operasi kalau operasi di pejalan kesedaya bak kandang pasar bau dan ke pandang kandang menua bau ke alai sedaya berjalan ke operasi 1:30 ngalih hari tadi nyentuk ngagai pukul 3 ngalih hari kalau ba operasinya sedaya udah bising luar ke 11 saman lalu bising 27 bengkah perangkap pengangkut di persa jadi saman dikeluar ke sedaya hari mai macam penyalah ya ke dikerja bak jalan alun meh okey ni berita ke bisi diatur kalau polis bawa udah keluar ke sebelah saman bak operasi ngempeng jalan alun di pejalan ke tadi okey kita tinggal ke bagian pejalan salah betul aku terima YFM.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Pagi
1: Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Lagu hari ni yang Jeffrey nyaloi pukul 8 malam dan Dato' Ukai pukul 8 malam pukul 10.43 minit malam. Okey, di Kuching lemai tu tadi, ngali hari tadi sujan bisi meribut buku di lalu ribut ia ke balatnya tadi ujung ke sekedar nurnya tadi bisi pun kayu tumpang yang kaum dipendin ngau megak sekedar lagi nur bukai jadi mayuh meh bukayu tumpang dan kayu nya tadi bisi terperingkas meh laban dipuput ke ributnya tadi begau sekedar nur di Kuching itu laban hari ke balat amat beributnya tadi pihak megak atap sebengkah mall di Kuching di tahun tadi bisi terbang mega di puput keribut yang tua ke terbang dengan dua perumahan orang hanya pemalat ribut ia ke berpuput di Kuching di tahun ngalih hari tadi yang tua dengan lemai tadi ia ke bisi nyadi ok 10 malam ke 10 malam 11 malam kita dekat mengelai buat program Romantik Kawai kita tinggalkan mulai penghujung 8 Drink Transmission.

Barang kita enti aku madah kita oleh menang emas tulen engau semina meli City Boop nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke Boop tip madu besai madunya dia tu data baru engau rega ke endak dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu Boop berkat dijual engau rega RM3 aja ngaso pada sagi ianya bat tiap itu Boop ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 grand data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkat hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Boop Anamid Fiction kemudu baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf melibut jimat besar angka kita deka mai pulai emas.

Okay, lagu Rihanna J, Pilih Aku, kepun ke Romantika Y kita ke malam tu. Romantika Y nebah ke kita semua lagu-lagu romantik, lagu rambutan, lagu Iban, lagu Melayu ditebah untuk kita semua. Okay, ke sekali tu, kita tinggal ke Boyzone, Everyday I Love You.

0: Bintang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Dengar ke Romantika Y.
2: Ni tengah rimpat
1: pukul 11 malam.

emunuah tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik. Tentu ke ukoi tau ke

Okey, lagu rilis Sir Francis Pengrindu udah berkelana lagu romantik kita ke serito. Kalau kita bergulai bab romantika wise, semua lagu-lagu romantik, lagu Iban, lagu Melayu, lagu Orang Putih ditebang untuk kita semua bab romantika wise. Okey, sekali itu Bruno Mars, Just The Way You Are.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanamu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kirwa, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto. Ari YFM Miri.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

Okay, Sonata Musim Salju Ari Hazami, lagu original soundtrack untuk drama Winter Sonata. Okay, kita berpindah ke skeleto baromanti kawai, ke skeleto dengar ke Richard Wanda, pengrindu Maya Bapangan.

0: Oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nama tu nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke Medai ya?
1: Nadai nya. Nah, nadai.
0: Begitu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedoi dinya. Nang belaya. Cikgu.
3: Lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runing. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM. Statistik mandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa dengan terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
5: 12 Tengah Malam.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
0: Kuching
2: 101.3 FM.
0: Segulai Sejalan
2: YFM.
3: Kami orang Melayu Sarawak.
4: Yoko tulun kadazan rusun.
5: Aku orang Iban.
6: Nan norindu.
7: Akek cakenya.
6: Kok lo melanau?
3: Oku nyaa bidayo.
4: Ambo orang Kelate.
7: Wo si Huaren.
8: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mansia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mansia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mansia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mansia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sidak. Bangsa ngau menua kitai dekat lemih, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
0: Pesan tu dari YFM.
9: Info temuan. Sekali tu kami mai kita temui ngagai pilih menua Banten. Siti Ari bagi menua ia ketepegai Sri Aman tau kemega di kumai kita Pasar Semangka. Asal menua. Pasar Lubak tu berantara ke garis menua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ianya tadi Pasar Lubuk Antu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia Kecamatan Badau bagai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubuk Antu tu nitiah ke Pansia udah bisi lembuh maya jeman abad ke-18 ke alai ko cerita tampung kerja kutuai madah ke mayanya subak udah bisi dua tau ke tiga buah kedai ditumbuh ke dak jauh ari lubuk ke disebut Lubuk Antu sebenar pasar tu dipindah ke ngagai palan tau ke nur ya kerja tu. Asal menua Lubuk Antu. Mayo macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lubuk antu tu. Siti Arya kena ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayo bagai mensia anyut ari ulu batang aik leban pengawak ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai itu rarat ngagai siti lubuk bak ilik sungai tu. Bangkainya tadi lalu nada di itu lalu luluh diri bak lubuknya lalu ngujung ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi menggajah ke kira iban ia ke ngumbai bangkai orang kemati antu lalu tau mega disebut lubuk tu tadi luar bangkai tau ke tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai kemadah ceman menya bisi dua ikut diri menyadi ke bernama ciri ngau jampi. Ari Siti, lebuh maya, ciri ngau jampi tu pulai ari ngambuh duku lalu lebuh seluai masa lubuk ke disebut lubuk antunya dia seluai lalu tertemu ke bungai nuyang. Siku manuk sabuah keliang ari panggau libau. Bungai nuyang lalu mai ciri seluai jampi tu beruji ke penajam duku. Lebuh ke buji penajam duku, dia bungai nuyang lalu mantap seti batu bak lubuknya lalu ngujung ke batunya tadi terbelah dua. Bekau batu ke ditetak bungai nuyangnya tadi uliah dipedak bak lubuk antu nak jauh ari klinik desa lubuk antu ya kediatu. Bisik megak siti cerita tuai ke ditampuang ari mulut ke mulut jeman konfrontasi menyak beratus siti buam dibuai ari bilon perang kena ngebuam pasar tu. Semua buam ia kedibai ari bilonnya tadi labuah lalu nuju lubuk ke disebut lubuk antunya tang alit ati siti pan buamnya tadi nak meletup laban kena kesidak. Menuanya tadi enang ya ditulung antu kenguan lubuknya. Buang merah lubuk antu. Naga kita ia kerindu bayar pemanah rampak menua. Buang merah lubuk antu siti arinduar ia kemana kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubaan tu, nuju ngage wong mirah kita ulen ngajalai ari sekolah SK lubaan tu, lalu nuju ngage sebuah rumah panjai, panjai ruai atas. Ari panjai ruai atas tu, pejalai nuju ngage wong mirah, ngambi kira-kira 3 jam pejalai, enti berdarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Jadi tu, luar ia kemana ngage sidak ia kerindu ngage pengawak ke pemain motosikal offroad tau ke motocross. Lalu pia megak ngage sidak ia kerindu jaga trekking. Wong mirah lubang tutup bisik 12 ringkat peninggi ia. Ngau ai ia keciru serta celap manah luar mandi lantang ke hati. Kena pesidak kengguan menua tau ai wong mirah tu. Nak kalah langkang tajapan kemarau panjai lalu semampai celap belama. Kalau mereka tidak akan muai ke luar itu, bisa tertemu ke bungai revisia. Ini adalah sebangsa bungai yang kemadu besar di dunia itu. Tapi yang uang itu terencan, amai mana, ngagai tidak yang akan rindu ngagai pengawak main extreme rock climbing. Bah tiap itu ringkat bah uang itu, bisa ngemuan cerita yang baka air pemandi bunsu darat lanjir, telaga kuman, lubang kusiang, ngemayu haki. Nanti kita sudah datai bah tujuang ringkat ke 12 air uang itu, kita uliah terpedak ke rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngagai benua kami bak lubu antu. Penatai kita endang disambut kami ngau ati gaga.
5: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
1: Kuching
3: 101.3 FM.
1: Segulai sejalan
3: YFM.

0: tak jatuh belum mendiangka. YFM Sekulai Sejalai.
1: So, 99.8 FM.
2: Sekulai Sejalai.

0: Semina DIY FM.
1: Begulai sejalai.
2: Bintulu 97.5 FM.

mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyari arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing, tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marcella Sigai, begulengo YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilik tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Munuah, tang uliah di seliah ke. Anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisi ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.
1: Wih, pedak dia mah, ketuainya. Patut nak nemu mampu mulut. Ya, meh henti, air liurnya macam orang. Uji batuak mampu mulut, meh. Nanti kita yang rambut, ya.
2: Ya, mang, tuk pemampu mulut ngoidung. Berik ngagai petuainya, lai.
3: Nanti kita batuk, pampun, mulut, kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik ngasai diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei ngajun diri berpersah ke hospital. Pesan tu Ari YFM.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Ngagai kita ke ngemuan garik terlalu mayu barumah.
2: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik berguna.
1: Kelimpah hari jemari garik kita puang.
2: Kita megak uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai pengisi.
1: Tang tentu ke garik diberinya.
2: Bagaimana setahun tak dulu ya.
1: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
2: Aku Yon Yon.
1: Aku Kevin Ray.
2: YFM.
1: 24 jam sehari. Segu.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras batis si jalai.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kau, engkau terlebak muai uras ngapak ba bilik di rempau.
4: Muai uras ba sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, Ari YFM Miri.

dan maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta tadi keledak termeka ulih mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta nyalai anak lemau ngebat ke tali keledak tak japan penyawak pemindah nak lama ajak pia megak tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngenak tali keledak ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sumarang maya. Oke, semina,

dalam setiap piece tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama di ngerujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nak ada ikut off sari tu.
0: Oh, aku mau ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Pertanda jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu anak mana orang
1: lomat jam di tu sini.
0: Sam nama nak tunggu rumurus nak tahu kita kenya nanya mana gagak bukanya.
1: Nadai lah si kak medak rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngajau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Hei, nama te kedadu ke tu? Eh, nama tu akaun Facebook Stephanie. Aki asai, aku hack dulu ah. Hmm, nama te tulen. Ah, tahun tu aku ngasai ke kabarnya baru. Sen.
1: Tuan, nama apa ngawak de? Apu, anang hack Facebook orang de setuntun.
0: Bah, ketika kena hack de, berat de. Ya, kena ngasuh telelengak, nak de lockout. Tuk, memangnya kita maju ya.
1: Tuk ngoya lagi ngedik nak lockout. Ya, sama, seduai kena lagi.
2: Kita kebisi akaun Facebooknya, anang de ingat lockout. Tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login lockout tu, hari kami, bawa FM.
3: Statistik bandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak aging hirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyari arulah ti driba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh driba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dengan terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Lintah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
2: YFM, segulai sejalai.

0: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
1: YFM, segulai, sejalai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medak ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Begitu ke medak dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adiknya. Nama belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
3: Lari, lari.
4: Bully. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runiang. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal kacau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.
5: Segulai, sejalai, YFM.
6: Kita suah ninga jako sempama ke bunyi tu dilah endak bertulang ngau dilah berpangak dua lalu bisik begak atau dikumai kita jakuk tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin nya sekedar hari jakuk ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh di semua jakuk tu tadi mai erti jakuk ti endak mana jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jakut.
7: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan pini. Enti kita benda kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
6: Ya.
7: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahu nya bisi te kena tenguit kianya tadi. Ti babiluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku uliah nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jakuk tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita boleh mansut ke jakuk berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jakuk berkat udah pasti mai berkat. Jakuk kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jakuk ti boleh ngering tau ke ngelemi ke orang serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai bak diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jakuk kita itu bisi kuasa. Jakuk kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi bak ketempo tau kan nyadi bak orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jakuk aja tau ke jakuk tangkan bakahu ngau jakuk dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jakuk kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua mega lebak jakuk dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ka ngerusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jakuk nuan pu. Artinya, hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga, bak Luk bagi keenam

0: ngemenuah ke Atia.
1: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Wai seberai.
4: WAIFM.
3: Ya, baru ngam.
4: Kan?
3: WAI.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
0: YFM Sibu 87.6 FM.

0: Hai, aku Roni Bukong. Kita kediau di Sri Aman oleh ningal ke YFM ngenak frekuensi 89.5 MHz YFM Begulai Sejalai.
1: Nemu padam besi ningal ke aku.
2: Yo.
3: Ui, nak mau tanya.
2: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
3: Bah, ni kereta nanda.
2: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sob kereta aku dia tu.
3: Oh, ada yang banget tersalah nada. Bah, tamak meh.
2: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
3: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhin no depan. Tepen kok, untuk pintu untuk malannya.
2: Bah, yo, amat dikenong. Aram, lupuk tu.
3: Ada eh, terbrun yang kini ni kau minta sponsor deh.
4: Ingat yuk,

0: ko papsan nga guest mo bala peninga arap ke kita nya tadi nyukung sida yang nga bebenar na laban dia tu program kita yang ninga sigi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pia mega nge bala urang ko dangau ku bulai lama tu kadang-kadang sino gati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin sobo niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku sobo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM sobo tangku nak sempat medak sida ya leban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai.
1: Terumah Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.
2: Segulai sejalai, ngau kamu Pak YFM.

0: Pagi rewind.
1: Nganai bala mek bala puak ke? Matanan mu ngintau pemakai kemah rumah. Ni buah ke Malaysia? Anang temu kak pakai aja.
2: Betul-betul. Ya, aku mana dua merangsang
1: bala
2: ini Indo. Tentang aku, Siti, aku merangsang hari ini yang aku sebab. Ngesal aku ini aku merangsang. Takut ke aku merangsang. Sebab dia nemu. Sebab ini aku kalau ngajar aku, dek, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia nggak sekolah. Ila saya dek, anjuang aku berbini dia menua ulu kian dek. Ya. Awak akhirnya saya pemerintah dia udah menua ulu. Sekali dia tu ngesal aku. Mending ke aku, ya. Dia menemukan aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baca pagi, ya. Dia menua ulu, hanya guna nesale. Ini ke dia bawa menua lulu sungai.
1: Oh, baji.
2: Hanya kepada udahnya tadi antua bisa pila.
1: Ya. Ini baru anda empurau dia dulu.
2: Hanya kepada mana aku dah. Okay, ni aku kunci aku nemu semua. Okay, aku ngai sekolah itu mana hanyong aku
1: berbini ke menua lulu.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Frequency IFM di Kapit 94.3 FM.

0: Noah, tang uliah di seliah ke. Anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya bakar tina ada orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisi ditujuk vaksin anti rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga riput ngagai local authority. Pesan tu, Ari YFM.
1: Ladies and gentlemen, YFM.

Ayah hari ke Balak Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresau tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di endak dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Aku meruan saya kenal.
2: Aku cik.

0: Terus bergulai sejalai dengan kami, Bawai FM.
1: Serikai 94.6 FM. Segulai sejalai.

0: Penyakit influenza A, dia tu nyomajang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, kabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayuh orang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat, nyemah sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif rekai.
1: Dengar ke

0: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngau Tiun, Depa Masa.

Hai, aku Usip, ahli bandar benar Sri Aman. Ngagai kita ke Benung, duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus,

0: Hashtag nimm mir aktiv der Tour. Udah dia kita Ninten Aridua
1: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai YFM sekolah sejalai 24 jam sehari.
2: Hai. Anang nak ingat, dengarkah hashtag Nubia Aktif.
3: Hai, Monica.
4: Mari orang nanya, berkendir macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello, Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai, Larry.
6: Muji ke diri pun jatuh.

0: Justin.
1: Keliak sebab ya semina dua tali je. Nang sikit kaya kena entertainment tu.
0: Hello Nancy.
2: Hello. Majet tu kan ni.
0: Okay.
2: Tak ke bajet lah. Tang mana kita tak kaya.
0: Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 Jam.

program Rundown Minggu tu. Mengetahui ke sekedar penerang, berkawan gaul sekedar isu, tahu ke topik ketika rundown. Nambahkan stesen, Kuching, Seri Aman, Tibu, Bintulu, Miri, Gaul Limbang. Minggu hari 6, jam keterubah, nelang tengah hari.

Hai, aku Roni Bukong. Kita kediau di Sri Aman oleh ninga ke YFM ngenak frekuensi 89.5 MHz YFM Begulai Sejalai.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Buli ngau kasar nyadi ba sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, ente deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai ti dipeda serta didinga sida ninting hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu ari YFM Miri.
1: Hashtag lebih aktif dia tu. I'm a boss. Yeah, my crew savage. I'm a boss. Boleh dengar kita intern hari dua. Malam minggu peluang bertemu. Pukul 4 lemai. YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
2: Hai. Hai. Hai. Anang nak ingat dengar ke?
3: Hashtag lebih aktif.
4: Hai Monica.
5: Mayu orang nanya bekedi macam berita dek sebenarnya bisik prompter ke.
4: Hello Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai Larry.
1: Muji

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Terus mendiang ke YFM dengan RTMK YFM Segulai Sejalai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemendau ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah dikumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalan ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat marik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Podcast Culik tau kena miak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekat hati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengok panci dak ngelak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: YFM. Sibu 87.6.

Selamat pagi. Aram kitai dalam nama petara, di pemadu berkuasa, di pemadu berpengerindu. Dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi kitai. Oh Tuhan, asuh nembiak tu terang, lalu ciri pemisik nuan berutai tempat di serantak tu. Sikap baia penemu, lalu kemendar ke pengering ti bertambah baia, tiap terbak tawas. Lalu ibuan ia dalam lindung jaga nuan, ngambil kia lepas ari penyilap, tau ngangkun ke dirimpu ngereja pengawak nuan, tau ngiring sidak ti limpang, ngulu sidak ti nadedaya, ngelepas ke sidak ti dikurung, lalu ngerak sidak ti nadaibu. Awak ke semua, tau diberkat, ngau pengingat serta puji nuan, nuan daun tegap serta berkuasa. Abdul Baha. Kitai meda umur 15 tahunnya nanda kemaya ti pemaduk berguna dalam penghidup siku-siku orang. Labannya meh rambau runding mensia udah tuai. Maya ti endur kuasa engkau pengulih baru diberi perhati lebih. Kitai megak nemu raban nembiak patut nyikap diri kena ngidup ke diri jemah ilak nengah pelajar sidak. Dikena ngulih ke penemu, engkau penglandi, ngambil ke dikena ngiga, belanja serta mega dikena, ngangkat ke pengulih sida, gawak ke komuniti sida. Mayuh penemu pasal nembiak lanjau tu, endak nerang ke renggat penghidup tu, nyadi penemu ti positif. Suah kita ngumbai umur tu, nyadi kemaya ti penuh engkau saruk penemu, serta krisis. Abdul Baha Madaka, penglandia intelektual sidak dilatih serta diangkat. Nya alai, pelajar ti berpelasar ke pemerhati ati mensia ti endang mulia, serta nyadi bakal lumbung ti kaya ngau batu pemata, berengkah ngau pengarap ti madah ke semua lembiak lanjau tu, bisik potensial dalam diri sidak. Sidak ti berumur antara 12 ngagai 15 tahun, udah lama dikelala komuniti Bahai. Ari pengawak titumu nguji ngajar bala kaban dalam rengat umur tu, engau pengawak ti udahnya dikena belajar ke cara ngelepas ke potensial sidak, serta dikena meri tenaga sidak ti majak nambah. Cara kebaketu berpelasar ke penetap ati, ti madah ke pelajar raban nembiak, dekat ngujung kerebak tu, ti diberi kuasa engkau penglandik serta penemu dikena gawak ke mensia serta gawak ke pemansang mensia mayu. Abdul Baha nyebut nadai pengawak badunya tu ti lebih berbahasa ari ti gawak ke utai ti manahnya penglantang ti pemadu tinggi ianya ngiring serta penuh engkau tenaga dikena nyerah ke diri nyagai servis nyagai mensia mayu. Dalam sembiang tu, kitai minta petara ngiring serta nyaga bala nembiak kitai. Puji engkau mulia meh ngagai nuan, oh Tuhan petara aku. Tu meh pawang pilih ke udah ditanam nuan, bak padang pengerinduk nuan. Lalu udah ditupi ngenajari Tuhan nuan. Nuan udah nanjah ia, ngena air ari telaga penghidup, meruan ke anyut ari kebun penyatu nuan. Lalu nuan udah ngasuh muari pengliut penyinuk nuan, manjah ke pengasih nuan bak ia. Ia dia tu udah mansang serta besai di baruh lindung berkat nuan, keayan ari terebak tawas ayu pengudus nuan. Ia udah ngerembai nyadi daun lalu berbungai, lalu lebat berbuah nengah penginang pemanah tepak ngau upah nuan. Lalu diguyat ulih bau rengut ribut, tingesuah ari penatai pengerinduk pementas nuan. Oh Tuhan, asuh pawang tunya digala, segar serta rinda, ari panjah pemeri spesial ngau pengasih nuan. Kengenaknya nuan udah nyikap panggau kudus bak perintah nuan timeruan, lalu udah ngias ayu penyerahkup bak arena begulai baru. Oh Tuhan, bantu ia dengan berkat pengerian nuan, kedatai ari perintah nuan tindak dipedak,
Sawab ia ngaraban malikat, baka ti dilalai ari mata bala pengasuh nuan. Lalu kemendar kia, au boleh pengentap bak penatai nuan. Telepi kedilah ia ngambik kedikena ngadiang nuan. Lalu kelantang kati ia ngambik ngerami kepuji nuan. Terang kemuaya bak perintah nuan. Kemaju kia badunya di atas, lalu ngeberkat pengasih tetap kia gawak ke pengawak nuan. Nuan meh ti pemadu berkuasa, ti pemadu mulia, ti pemadu bisa. Abdul Baha. Oh anak manusia, ngemaruh ke diri bamu aku, awak ke ngau pengasih, aku tahu ngabas nuan. Angkat ke pemujur pengawak aku, awak ke lebuah agi di dunia, nuan tahu boleh pemenang. Nya ajak, terima kasih.

0: Bulan Ogos orang putih, nyak dikumbai bulan 3 kita Dayak. Tahun kita Dayak maya tu, nyak maya nebang.
1: Nyak dipantun perangsang kita, dikenak kita ke lelaki maya nebang, nyak munyitu.
2: Aku dekat balagu dengan kita Dayak. Nampung singalang burung, kuntuang manawal rimbak. Tuk buat bulan 3, jaku orang kaliak. Tahun ga udah nyau anang kita talenggak nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kademak, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung benda angus jerak tahun subak. Umai ke kita angus nyamai kita gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dengan adik akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia baduk ga aku nu gawa kita pagilah.

Okey, janji tinggal mimpi Ari William Mawiyang ya. Lagu dikenang pun ke awak pengerak pagi Ari Lima ke Sarto. 28 hari bulan 8 2026 kalai ke pagi tu kita bergulai dengan aku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi itu lagi ya. Terima kasih kita ke milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi itu peninggal ya. Lebih lagi kita ke nang udah tumu angkat Dani pihak muka kita ke beranjung ke balan biak ke nurun bersekolah ke pagi itu. Pihak muka kita ke bisi mendiang ke YFM di serata menua Sarawak. Kuliah mendiang ke YFM hari stesen RTM ke semak ngau kita ya. Rupiah megah kuliah didingal kita hari RTM klik ngau megah ba channel Astro ke pagi tau ya. Okey, jadi ba tusun program kita yang nampak ke selama peningah jam kedua atau lagi macam pesan ke bisi diterima hari peningah kita 7:30 pagi nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi tak lagi pukulai pak program 2 pagi wai bakal selama kehnya ke tusun atau ke rintai awak pengerak pagi kita ke pagi tu. Okey, jadi berdau ngenatai ke berita-berita bukai bak jam ke terubah tu. Merindang kita dulu ya. Ngau lagu-lagu ke udah disedia ke pagi tu. Lagu kedua hari ID Utai Orang.

0: Ayah hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sembarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerang kita. Lalu semampai meresa tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Statistik bandang kepenusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diderba tina nitiah ke atur jalai alun. Ngena telipun lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalai alun. Seliah ke diri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa dekat terus ngerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Okey, lagu Ari Linda yang kawal hati tua. Aku kena merindang kita ke pagi tau. Ke engkau dah tumu. Bak rantu jalai nurun kawak. Pihak muka kita ke beranjung ke balan biak ke bersekolah ya. Tang Siti Penerang ke habis dikeluar ke upis pelajar menua Sarawak kemari. Kalem adah ke semua palan pelajar ngobga sekolah ke dipegai upis pelajar pilih menua Lubu Antu ya. Ditutup sarito hari 5/28 hari bulan 8. Kalian pengawal nutup sementara sekolah tu ke Tegal baca IPU pilih menuanya ke nak manah ke pengerai ya. Jadi itu nyerangkum 28 buah sekolah primary kemungkur 2,242 ikut nombiak. Ngau meka dua buah sekolah secondary ya kemungkur 1,793 ikut nombiak. Ke dipegai upis pelajar pilih Lubu Antu. Okey, jadi penerang ke Madok baru bakawal ngau muka sekolah tu dekat dipadah ke upis pelajar pilih upis pelajar menua Sarawak ya. Lalu untuk diperhati kemega baca IPU bah website APIM ke pagi tu kalau pilih menua Seri Aman ngerikut ke baca IPU bah ikas ke pemadu tinggi ianya 185 ya. Lalu di Serian 167 dengan meka di Serikai 153 2 hanya 3 kanan dor ke agi ngerikut ke baca IPU ke benda manah ke pengerai kalau iba kanan dor ke Bukai baca IPU jalan ya pemersi. Kalau di Kuching mereka baca IPU ke pagi tu ke dikeluar ke website APIM seianya 95 angka tu hari bring di hari bisi hujan lemai kemari di Kuching bisi sekedar kanan dornya ke hujan kudik ya biar balai kalau kita bisi meda bak media ramah kemari ya bak sebuah palan pembeli barang ke balat aman di rusak ya ke Tegal biau balai atau ke kudik lemai kemari buka ngujung ke sekedar pun kayu ke bisi tumbang di Kuching ya. Okeynya berkongsi ke penerang ke Madok Baru berkawal ngau pengawal penerang

di keluarga UPIS pelajar Palilih Menua. Okey, okay, terus merindah kita ke pagi tu peningah. Bedau menatai ke penerang kabukai. Lalu pihak muka bedau macam pesan hari peninggal kita pukul 7 pagi tu lagi ya.

0: Siapa genunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue ni. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, nemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Ji pedak de laman umah sida. Nyau baka kampung jeruang nade dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngeluso, ngeluso nemu de buruak siku. Ngai betebah ku tai pedak de ku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Nama nama kebah ku suah. Ngadu ngadu ke tetis rumah tebas ku tadi tu tunu ku tadi tu. Ha, mode.
0: Okay, pia ya ya. Perintah udah ngeluar kartu nagang orang betunu ku tai seneka ati.
1: Ha?
0: Tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas ke nu jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Eh, ni nyalah ibun ku magang munyi tai kunuan yang tadi nama itu munas ke nu jelu. Nu jelu, nu jelu pandai-pandai mengingat diri nu diau. Ukainya aku ajak ke betunu ku tai uras begitu. Ura bukai bisi mengingatnya ku tu. Delica de kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan te nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan ayah itu nak kucah. Kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayah. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Padahal je sikit buruk dengan nolong aku. Eh, kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayah, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nada apa ku tan nama penyadi tontet gagak orang kenya. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nada apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gage nulung ku igat. Cepat nulung ku ngun saya pi kemau tu. Cepat diga cepat. Uji dengan wa aikin. Cepat cepat cepat cepat cepat.
0: Pengawak betunu ke uras neka ati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tok lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka ati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style.
3: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, hanya itu ngelatai ke pesan ya, ke diterima hari peninga kita ke pagi itu. Pesan ke terubah itu hari JK anak Kasim, madah ke apa sida, Kasim anak Uming, Kasim anak Uming udah nadai. Lalu niang itu dekat di Sengai Balamayu, ba rumah sidampu, ianya ba rumah Haliah, nang semeh daro. Lalu maya nganjung niang tu umpai ditetap ke hakik okay, penerang ke sili hakik okay, kita tahu bertelepon ngagai Jeki anak Kasim pu ba lumur kosong 112 518 8780. Jadi penerang ke jadi pesan tu nuju kaban belayan ba nanga semah Mawong, Naman, Julau, di Bintulu, Kapit, Durin, Serikai, Bintangur, Miri, Igan, ngau mega kaban belayan ke Bukai ya. Madah ke Kasim Ana Uming, Kasim Ana Uming tau ke Pai BJ udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu, ba rumah sedempu, ianya ba rumah Haliah. Nanga semeh daro lalu mayang nganjung pai ditetap ke HG ya. Okey, lalu pesan kedua tu ianya ari tuai rumah Merawi ana Unggeng madah ke Ucu ya. Fernando Morientes Cenang ana Michael ngau Linggun ana Merawi udah nadai. Lalu dekat di Sengai Balamayu ba rumah Sidampu inya ba rumah Merawi gua Miang Sri Aman lemai tu lagi ya 28/8/2026. Lalu pesan tu nuju kaban belayan ba gua Selepung Keramut Nyelam Kelawah Puai Melugu Kemintin Kelawah Pangkil Ran, Punggu, Sebemban, Sungai Besai, Sepanjang, Kara, Lacau, Bangkuang, Kubah, Bait, Pelancau, Seri Aman, Batu, Babini, Lubuk Antu, ngau muka kaban belayan ke Bukai. Jadi pesan tu madah ke Fernando Morientes Jendang anak Michael, ngau Lingkun anak Merawi, udah nadai. Lalu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi ya Pak Rumah Sidampu ianya Pak Rumah Merawi gua Miang Sri Aman. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari Elizabeth anak Francis. Jadi pesan tu madah ke anak ya Romel anak Nero ya. Romel anak Nero udah nadai muka. Lalu niang Romel anak Nero tu dekat di Sengai Palamayu malam pergila malam hari 6/29/2008 ba rumah Sidampu inya ba rumah Tuni nanga padih betuang. Lalu dekat dikubur kari Minggu tu ila ba betuang Anglican Cemetery. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan di Selatan Nur kena oleh disebut itu magang madah ke Romel anak Nero. Romel anak Nero udah nadai. Lalu dekat di Sengai Balamayu malam pergila ba rumah Sidampu inya ba rumah Tuni nanga padih betuang. Lalu dekat dikubur kari Minggu tu ila ya. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu peninga ianya Arya Sembai anak Mangku madah ke Lakia Incam anak Marian ya, Incam anak Marian tau ka Pai Mai udah nadai mega. Lalu niang tu dekat di Sengai Balamayu malam pergila 29/8 ba rumah Sidampu ianya ba rumah Buma Entalun Sekerang. Lalu dekat dikubur kari Minggu tu ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Kristina Rembai Lipat rumah Jengin Kejemut tabut, liduang, duri banget, awur banget, tebaruang, penti, batu lapan, maloi, pelasuk sekerang, buno, mujan, mejuang, murat, nibuang, buno beging, geluang, ungkap, batu lintang layar, pematu, tebanulu, pais, remabuang, bala apa skim sekerang, di batu ni ya, ngau muka kaban layan ke buka ya. Jadi pesan tu tadi, madah ke incam anak marin, incam anak marin tau ke paimai, udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di sengai palamai wah, malam pergi lah, pak rumah sidampu, inya pak rumah buma, talun sekerang, lalu dekat dikubur ke pagi hari minggu tu ilah. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari enturan anak Juna tau ke apai kaloi madah ke apa ya tuan rumah Juna anak semua ya tuan rumah Juna anak semua udah nadai muka lalu niang tu dekat di sengai apala mayu ba rumah sidampu inya ba sungai sangan tatau. Lumayan nganjung niang tu empai ditetap ke hagi. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pak sangan, muput, lubu, laduang, puak, sibu, sibu jaya, durin, entajum, pasir nangka, batang anap, dibintulu, ngau muka kaban belayan ke bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai enturan pu, balumur, 010-920-1945. Hanya tadi pesan madah ke tuai rumah Juna anak semua. Tuai rumah Juna anak semua. Udah nada ya. Lalu dekat di sengai Palamayu. Apa rumah sedempu. Ianya apa sungai sangan tak tahu. Lalu maya nganjung niang tu empai ditetap ke agi. Okey, lalu nguyang agai pesan ke Siti tu. Inya hari tuan rumah Michael jalan anak Kenawang madah ke sembiang 100 hari ke bini ya inya niang Roslin Lada anak Inggang ke dekat diatur 31/8/2026 pukul 5 lemah ya jadi pengawaknya diatur pak rumah sidampu inya pak rumah Michael jalan Sungai Pawan Kenawit. Okey, jadi penerang ke Siri lagi okay, kita tahu berlipun ngagai DSP Roni bak umur 013-814-4141 tahu kenuju Cikgu DC ya 013-577-7682 tahu kenuju Puan Rosita Sani 019-894-1401. Jadi pesannya nuju kaban belayan Pak Nanga Macan Ulu Macan Kapit Pungulu Lembat ngau bala ke dipegaya bak pedai bawan ngau tua pihak meka kaban belayan ke bukai ya. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawak semiang ke 100 hari ke niang Roslin Lada Anak Inggang ke dekat diatur 31/8/2026 tu ialah pukul 5 lemai ya bak rumah sedempu ianya bak rumah mereka lah jalak Sungai Bawan ke Nawit. Okey, nyak ke pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke pagi tu. Dah terlugi nampung maca pesan ke bukai. Berperindang dulu lagu Arya Chan Ku Kai Penyangkai. Merindang kita ke pagi tu.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, Ngagai, pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Ngenatai ke pesan bokai ke pagi tau ya. Jadi pesan ke sekali tau hari selemah anak tugang. Pesan madah ke Cula atau ke Jabai anak tugang. Udah nadai kemari ya. Lalu niang tau dekat di Sungai Pala Mayu. Malam tau lagi pa rumah Sidempu. Ianya pa rumah Lani Bangiang. Mamut sebuti lalu dekat di perantau ke 29/8/2026. Okey, hanya pesan moga ke bisa diterima hari peninggal kita. Lalu pesan tu nuju kaban belayan pak rumah Misun Nanga Salu sebuti rumah Hapin, rumah Timai dengan rumah Lani Bujang. Sungai Kuap sebuti, rumah Nyuai, rumah Belang, Kelitang, rumah Tecoy, rumah Naomi, rumah Jika, rumah William, rumah Genatan, Pidik, rumah Kaban Belayan ke Bukai. Hanya tadi pesan madah ke Cula anak Jabai atau ke Jabai anak Tugang udah nadai. Lalu niang tau dekat di perantau ke 29/8/2026 ya, hari 6. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah hanya hari Mas Muni anak Gindu madah ke ngetah sulit niang Indai Sida hanya niang Anita Gindu anak Indang ke dekat diatur pergila 29/8/2026 pukul 7 lemai ya. Jadi pengawalnya diatur Pak Fusiao Trading Batu 6 Bintulu. Jadi penerang ke Siliak okay, kita tahu bertelepon ngagai lumur kusung 113-979-8434 atau ke lumur 010-946-3415. Jadinya tadi pesan dari pesan ke madah ke ngetah sulit ngau nyuak ke tempalu ke niang Anita Gindu anak Indang ke dekat diatur lemai pergila apa Fusiao Trading Batu 6 Bintulu. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya Ari Silvista anak Banyan madah ke ngetah sulit niang apa ya niang ex tua rumah Banyan anak Jambai ke dekat diatur ianya pagi 30/8/2026 hari Minggu. Lalu pengawalnya diatur bar rumah Sidempu ianya bar rumah juga Sungai Liu, Maban Balingian. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan, Pak DJ, bawah tepus Balingian, Batang Muka, Bayan, Sebetung, Tasik, Lubuk Subung, Lubuk Antu, Brunei, Selangau, ngomega Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur Indai Saran 019-836-9379 atau kenuju serta 014-205-6653. Ya tadi pesan madah ke ngetas ulit ngau nyuak kentah balu niang ex tua rumah Banyan anak Jambai ya ke dekat diatur pagi hari Minggu tu ialah 30/8/2026 ba rumah Sidempu ianya ba rumah juga Sungai Liu Maban Balingian. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya pesan hari Patrick Bala madah ke ngetah sulit niang Atang anak Siam ya ke dekat diatur pergilah 29/8/2026 nguan ulit lalu pagi hari minggu ngetas ulit ke niang tau ya. Ya, jadi pengawaknya diatur apa rumah sidampu enyok apa rumah himba bawa ngasan sibu. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan pa rumah Monica Kiri sepau Stabar rumah kaya Durin Sibu rumah Sophia Tanjung Latap Mupu Stubah Singat Sungai Lengan Sungai Tebelian Tanjung Bekakap Melangan rumah Suda Bawang Asan Batang Lasa Serban ngau mega kaban belayan ke Bukai. Okey, jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai lumur 013-860-3952 ya. Ya tadi pesan madah ke ngetas ulit ngau muai terbalu ke niang atang anak siam tahu ke pai jelian ke dekat diatur pagi hari minggu tu ilah. Okey, ngoyang ngakai pesan ke Siti tu peninggal. Enyo pesan hari Buyana anak Jungka madah ke Injan atau ke Magdalene anak Tamin ya. Magdalene anak Tamin udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergilah. Ba rumah sedempu, hanya ba rumah nyangkau, bangkit remai baru sepau, lalu dekat dikubur ke pagi hari minggu tau ilah. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba seruai, nanga bangkit, bangkit Kemantan, bangkit remai asal, bangkit iju, suri, jerai, lubu, putus, pelawa, tebro, munggu, gernis, serudit e ngobi, matup, beduro, tanjung e ngobi, Pelandu Penunus Menyalin E Ngobi Tarum Ulu Teru Dulang Nanga Kayau Teru Atas Ngau Baru Ngau Muka Kaban Melayan Ke Bukai Kena Ulih Disebut Di Tomakang. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur 013-611-82-041. Nya tadi pesan madah ke Injan, tau ke Magdalene, anak Tamin, tau ke Bini, Buyana, anak Jungka, udah nadai. Ya. Lalu dekat di Sengai, Pala Mayu, malam pergilah ke rumah Sidampu, ini ke rumah Nyanggau, bangkit dan rembai paru sepau. Lalu dekat dikubur ke pagi, hari Minggu, tu ilah. Okey, nya ke pesan, maka ke bisik diterima hari peninggal kita ke pagi tu. Okey, kita berperinan dulu ngau lagu hari Antonio ke pagi tu piring 8.

Okey, hari Antonio ya, piring 8 ke pagi tau. Jadi pukul 7.30 pagi tau lagi menabur ke berita pagi di YFM. Setiap lagi lagu hari Wan Di Ali, Angai Di Nak Ka. Lagu kena merindang kita ke pagi tau.

Selamat pagi, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Johnny. Berita pagi hari 5/28/2026. Kata rubah tu, batang berita. Raban orang ke bempu tanah dilalau ngemansang ke tanah pesaka, nguliah ke penguntung timpuh panjai. Sarawak berguna ke mayuh agik raban profesional sains pengerai. Museum Sarawak ngagak dokumentation koleksi periuk Melanau di lebih 100 tahun umur. Lihat tadi batang berita, lalu tu isi berita. Sepenyampau 429 sidak ke bempu tanah temudak bangsa asal NCR bak kena menua kerian nerima palak tanah hari baru Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak. Mungkul 520 lot ngah pemesai 679.6 hektar. Sapit Menteri Perambu Menteri Pengatur Tanah ngau rampak menua Sarawak, Datuk Len Talib Saleh, madah pengawak nyukat perimeter di pejalai ke Ari Baruah Seksyen 6 ukai dikena nguliah ke tanah ngik rakyat. Tang proses tu ngembuan 7 dikena nentu, ngerikut serta nyaga tanah NCR sebeda palak tanah sikut-sikut orangnya dikeluar ke Ari Baruah Seksyen 18. Ia madah ke hak bempu Ari Baruah Seksyen 18-nya meruan serta dikelawang ke Ari Cukai Tanah ngau bayar premium. Pengawak nyerah kenyak mungkul kanan menua Sungai Kerian ngau Sungai Kabo, Entebu, Selambung ngau Kampung Sipuak Kerian. Ia maksud ke Jakutu bak pengerami nonyuak ke surat bempu palak tanah Seksyen 18 di Seratu. Bak pengawak ke Sebaka, Datuk Len ngelalau sidak ke bempu tanah di Sarawak. Ngambil ke nak nyual tanah ke udah bisik palak tanah di semina nguliah ke penguntung dalam timpuh panda aja. Tanahnya patut dikemansang ke cara produktif, jadi kepun penatai pemisik dia nak putus serta nyamin ekonomi ruang bilik. Ia madah ke perintah nyedia ke mayuh macam bantu ngau inisiatif ungkup pengawak bertanam ngau pemansang tanah diulih dikena sidak ke ngempu tanah. Orang ke ngempu tanah mega diperansang ngau masuk program modernisasi pengawak bertanam dikena nentu ke tanah pesakanya meruan produktif. Peminta bak raban profesional dalam bidang sains pengerai bersekutu majak berguna. Bidang tu berguna amat dikena nentu ke pengawak merik servis jangka pengerai cara komprehensif di Serata Sarawak. Direktur Pengerai Negeri Sarawak, Dr. Veronica Lugah, madah ke pemesai geografi negeri itu serta pemal ke ditapik lebih nyedia ke servis pengerai berguna ke pengerja pengawak di kompeten serta ngembuan pengelandik khas. Ia madah ke spital, klinik pengerai, ngau pala rehabilitasi berguna ke mayuh agi raban profesional berindik ari penambah kes penyakit nak berampit bakal kemih manis, hipertensi, riman ngau penyakit jantung. Teks Jakut ya dikenatai ke Sapit Direktur Pengerai Negeri Sarawak ngelik Dr. Misah Mat Ramli maya program pengawal pemandang pelajar ngau kerjaya sains kesihatan bersekutu 2026 di Kuching. UPIS Museum Sarawak benung agak dokumentation koleksi periuk asal raban bangsa Melanau di pelabak ke berumur lebih 100 tahun di Kampung Telian Ulu. Kurator UPIS Museum Sarawak, Eldrin John Hugh, madah ke proses dokumentation berguna amat dikenang rekod ke nilai sejarah ngau budaya artifak tu. Ia madah ke tinjau tumu, mandang ke koleksinya ngembuan nilai sejarah, estetika ngau budaya tertinggi. Bak penemuai ke Sebaka dia raban yang megak bisi berarti ke proses ngasih ke sagu tendang bisi kawarat ngau gaya penghidup asal komuniti menuanya. Atunya nyadi sebagi ari inisiatif UPIS Museum Sarawak berjalai ke pengawak dokumentation serta ngintu pesaka asal reta tengkira ari mayuh pupu raban bangsa di Sarawak. Ia maksud ke jakunya ngagai media di muka. Dia tu kita menung-mendeng ke berita pagi dari YFM Kuching.
Unit Perkara Pengarap Bukai Sarawak, Unifor, udah ngagih ke belanja sepenyampa RM550,000 ngagih gerempuang pengarap Buddha Batu Niah dikena ngagak berguna.

dalam mengangkat ke pemanah perangka guna ungkup perkara pengarap komuniti Harimayuh Bengkah Jalai Pengarap di negeri itu. Yang madah ke perambu andong aga begunan patut diberi perhati yang kau menentu ke tabak ke engkeman sekali ke bandu ke sebaka tau ke didiri ke bandu tik baru. Berbak ngonyak cek penyampau RM21,000 maga bisi disuak ke ngagai komiti penglikun nga pemansang genturung pendiau rumah Nelson Ningkan dikena berjalai ke projek ngangkat ke pemanah rumah Mesra Sarawak dengan atur pengawal berupan. Projek Irham di Sekolah Kebangsaan Puruh Karu Padawan muka peluang agai balan nebiak nyerungkai mayuh macam peluang belajar ngau kerjaya dikena nempak pemuju Jemaah Elak. Sapin Menteri Bau Upis Premier Sarawak Datuk Sharifah Hasidah Syahid Aman Ghazali madah pengawal nyedia ke penerang tumunya berguna amat ngagai nembiak berarti ke perkara pelajarnya nang jalai no nempak pemuju. Yang madah ke projek Irham ukai seminar program motivation tangnya di Pelasau dikenang rembai ke perspektif nembiak maya milih pelajar ngau kerjaya sidak Jemaah Elak. Program tu diatur Sarawak Student Association United Kingdom ngau kerjasama serakup nembiak Bangsa Bersatu Sarawak Pampang Samariang ngau Mambong. Belak merangsang nembiak ti belajar bak menua luar pulai serta bersedia merik-pemerik sidak ngagai komuniti. Sepenyampau 451 ikun nembiak kemas hari pelilih menua Batang Sadung dekan terima pemayik hari program kerja jurai penglandiak nyadi Apai Indai Parlimen Batang Sadung. Sapi Menteri Perangka Guna ngau pemansang palan penyangkai kapal Sarawak Dato Insinyur Aidil Lariu madah ke pengelandiak nyadi Apai Indai berguna amat dalam nentu ke pengerembai perkara emosi ulah ngau perkara pelajar bala anak. Ia kemega Kaban Kaunsel Negeri Sadung Jaya madah ke Apai Indai ti cakah maga ulah ngerapit ke kawa antara ruang bilik raban pengajar ngau kemas. Program ke diatur bak balai mensia mayuh Kampung Jai yang bisi mandang ke mayuh macam aktiviti belalau ke diri sebilik kelimpah menjadi ke bulan kebangsaan ngau kimpin nuat ke jalur gemilang. Application Sarawak PAS ngau My Digital ID diperambu dekat disegulai ke dalam bulan 10 tidak ke data itu ngambil ke peranak Sarawak semina guna Siti Application ajak ungkup pengawal ngesah ke data diri. Sapit Sekretari Perintah Negeri Operation Datuk Hi Chang Ki madah ke perkaranya udah dipersetuju antara kedua-dua perintah Sarawak ngau perintah besar yang natai ke penerangnya ngagai pengarang berita RTM di Kuching. Nakak ke dia tu urung 1.9 juta rakyat Sarawak udah download application Sarawak PAS. Application ke dipenyadi bulan 10 tahun yang tadi jadi pintu penama perkara digital ngujung ke rakyat negeri itu oleh akses ngagai mayuh macam servis perintah serta tahu nak ibuah berkena ke proses ngesah ke penerang diri ngau cara bertanduk. Polis minta bantu hari mensia mayuh ngigak siku induk berumur 20 tahun tidiriput ke Lenyau kenyau hari lemai kemari. Kepala Polis Pelilih Padawan Pemangku Superintendent Barry William madah ke induk ke Lenyaunya dikelala ngau nama Sakir Vincent kepenudi di pedak ngimai taman Kuang Tiong Bak Jalai Stephen Yong orang pukul 3 ngali hari. Maya ke penudi di pedak yang ngenak blaus curak kelabu ngau tancut curak celum. Pemangkuk Superintendent Barry William ngesah ke kes orang Lenyaunya dengan penerang media di Kuching. Mensia mayuh ke bisik penerang berkawa ngau induk tu dipinta ngenatai ke penerang ngagai pemesai pemansia kes hari upis polis Batu Kawah Sarjan Yusman Jemain ngenan umur 019-8866-740 tau ke bilik operation induk upis polis pilih IPD Padawan 082-862-233. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Raban orang

bempu tanah dilalau ngemansang ke tanah pesaka nguliah ke penguntung timpuh panjai. Sarawak berguna ke mayuh agik raban profesional sains pengerai. Museum Sarawak ngagak documentation koleksi periuk Melanau ti lebih 100 tahun umur. Yang nakak berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat pagi.

0: Sagulai Sejalai.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 28/8 dalam tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tai Mahmud sudah menjadi ke pengawal ngengkah ke Batu Pemun ngaga Dewan Bandaraya Kuching Selatan. Pengawal tu nyadi kelai sitagi singkang ti berserti bak pengerasing hati negap ke pemansang menuap sisir di Sarawak. Dewan tu digagak bak padang lumbak kuda di Kuching menang kos belanja RM10 juta. Berjakuk bak pengawal ngengkah ke Batu Pemun tu, Kepala Menteri madah ke sistem jalalun banurnya dekat diangkat ke menahagi awak ke pejalai trafik lancar. Pihak megak kenandurnya dekat disikap ngau peguang nyumerai serta padang hoki kelimpah menyagi fasiliti ngelantang kati kebukai dekat digagak banurnya Dudi Ari Ila. Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Taib megak bisi madah ke langgur perintah dekat nangkir padang bilun Kuching besar agi serta ngemansang ke kandur Tabuan Caya. Nangkan kenyak yang madah ke perintah di pelabak ke dekat ngagak Dewan Bandaraya di Sri Aman, Miri, Sibu Ngau Bintulu serta ngikat tabak tingkeman dur ngagak padang bilun Bintulu kena nyukung pemansang menua tu.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Selekah jakuk sarito ianya tupuak. Tupuak. Reti tupuak ianya pemaduk penyuntuak. Semua utai dikenadai tau ke serantak. Contoh ayat sida angup sebiliak tupuak amai tahun tu. Laban padi sida nadai jadi seleka ke Tegal dempak cit. Udah ke rumah sida angus bedau lama tu tadi. Nyak nakak seleka jakuk sarito.
4: Seleka jakuk sarito tau di pendiang ke kita nintian hari satu, hari tiga, enggau hari lima.
5: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

Jeluk milang atau kemenira Malaysia bisi empat iti curok enyok curok biru, mirah, kuning gobura. Curok tu bisi mayerti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, nge bersedia napi penanggu tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berpelembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke mendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngubintang. Gambar bulan ngubintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Menira Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan ke berserakup, bak kerajaan persekutuan.

0: Dua pagi rewind.
1: Topik kita pagi tu dua pagi why nanti berpansa lagi. Ingat nak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subak
2: nanti sekolah primary ngai bola gaku mel kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah meh berperni yang ya hari ni udah merniang aku itu merniang dini aku muda itu subak ya udah kelama antara baru nama sano nya teh sama sekolah kita subak sama pemberi udah nya baru teringat nak bertanya antara udah ke berpansa baru teringat lawannya subak lain dah sudah besar nyo gedung
1: Catherine Charlie ya. Semua lagi kelalaku DJ sama primary secondary bak college lagi ingat magang Mina selalu kesarut nama aja. Nanti DJ mel ke ingat amat ku ke nama ingat gama ingat.